0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten napa to, Pak? Kula niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan niki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Iya to.
1: Pak, nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mirengke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jan gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.

siap kelangan pangarap-arap sahabat budaya atau sikap ya dari Interboyking untuk panjenengan semuanya di pagi hari ini dalam acara Ragam Semarang Perempat Era di Semarang ya. Berbagai informasi dari Semarang dan sekitarnya akan kami hadirkan untuk panjenengan semuanya, tentu dengan tembang-tembang Jawa kekinian yang sudah disiapkan juga ya. Moga untuk panjenengan yang nanti mau bergabung sahabat budaya, kami tunggu atensinya ya, yang barangkali mau bercerita aktivitasnya di hari Rabu ini apa saja, atau misal mau berkabar ada update terbaru apa kaitannya dengan mungkin sarana-prasarana atau fasilitas publik di tempat panjenengan begitu, nanti bisa disampaikan ya. Request lagu juga boleh, monggo saja di line telepon 024-8316-661 ya, 024-8316-661, atau di WhatsApp boleh ya di 0811-2777-914 ya, 0811-2777-914.

0: aku akan memberikan kenangan yang takkan kau lupakan.
1: Sungguhkah yang kau katakan itu?
0: Iya, aku juga akan mengajakmu lebih tinggi melihat dunia.
1: Apakah ini nyata?
0: Iya, karena aku adalah bis tingkat wisata Semarang. Jadi bersamaku, kamu bisa berkeliling kota Semarang secara gratis. Dan di lantai 2 bisnya, kamu bisa lebih tinggi dan juga jelas melihat kota Semarang.
1: Wow, kota lama. Lawang Sewu. Ih, tugu muda. Simpang 5. Wah, The Rainbow Village. Keren.
0: Yuk, daftar dulu untuk naik bisnya di Museum Ronggowarsito. Atau bisa juga secara online di situs resmi Dinas Perhubungan Kota Semarang. Bis tingkat wisata Semarang. Wisata praktis, pengalaman fantastis.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Awiji, sahabat budaya untuk panjenengan semuanya di Ragam Semarang pagi hari ini ya, yang sudah mengirimkan atensinya di WhatsApp Rompat Semarang. Ini ada Pak Destiono yang di Karangawen Demak ya, Pak Desigit. Bugar jalan pagi santai mas, jih biar sehat. Wah lah, ini lagi jalan-jalan pagi, semoga lancar. Setelah itu nanti bersih-bersih rumah, sarapan gitu. Nji Pak Denji, sehat selalu kagum panjenengan yang di Karangawen Demak ini ya. Bu Endahwi juga hadir, ada atensi masuk gini ya. Mugi kita sedaya keparingan kawilujengan lan pikantuk rahmat saking Allah Subhanahu wa taala mas, amin. Nji, terima kasih atensinya Bu Endah ya. Ada Pak Prasetyo yang di Pucang Gading, selamat pagi, sehat selalu Bapak. Ada juga Bu Astuti yang di Mijen, ini juga hadir ya. Selamat pagi Perempat Semarang, alhamdulillah sehat, sehat banget ini ya. Begitu juga buat yang bertugas, pokoknya tetap semangat, selalu bersyukur, happy, be happy gitu. Di Mijen pagi ini hawanya dingin-dingin empuk, cocok buat rebahan ya. Seperti di Bandungan mas, wanji, siap. Bu Astuti terima kasih atensinya. Pak Parman yang di Ngadirejo Temanggung juga hadir. Ini atensi pagi mas, salam sehat, tetap semangat, selalu bahagia, sejahtera ya, banyak rezeki, amin. Pokoknya salam buat semuanya saja yang lagi tugas, yang mendengarkan ya. Ini sedang olahraga jalan kaki pagi, jih. Selamat melanjutkan jalan kaki pagi ya. Jalan-jalan pagi biar sehat, biar sejuk, biar segar sahabat budaya. Ada Pak Partiono juga, terima kasih atensinya, salam sehat ya. Kami dari grup Kekancan Salawase 60 orang. Ini jalan pagi 3 km. Start dari Taman Abdurrahman Saleh, Borobudur Utara, Raya, Gedong Songo, Jalan Suratmo, terus kembali ke Taman Abdurrahman. Wah luar biasa sih. Salam untuk teman-teman dari grup Kekancan Salawase ini ya. Teman-temannya Pak Partiono sehat selalu, pokoknya salam budaya BPJS, bangun pagi jalan sehat. Jih, terima kasih, ada atensi masuk ini ya dari Pak Partiono, pokoknya sehat selalu. Kita kembali ke tembang sahabat budaya sebelum nanti kami update ya informasi untuk cuaca kemaritiman di pagi hari ini. Tresnani untuk panjenengan semuanya.

0: informasi cuaca kemaritiman. Bersama prakirawan dari BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.
1: Sahabat Budaya, informasi cuaca kemaritiman pada pagi hari ini edisi Rabu 12 Agustus 2026 akan disampaikan oleh Mas Usman, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang. Mas Usman, silahkan.
2: Baik, terima kasih Pak Fahri. Selamat pagi sahabat budaya. Sekali lagi bersama kami dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang yang akan menyampaikan informasi cuaca kemaritiman. Informasi kami awali dengan peringatan dini gelombang tinggi yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 pagi, hingga esok hari, Kamis 13 Agustus 2026 pukul 7 pagi waktu Indonesia Barat. Tinggi gelombang berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter atau pada kategori sedang, berpeluang terjadi di perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur. Untuk itu, dimohon kepada masyarakat yang beraktivitas pada perairan dengan potensi gelombang tinggi agar tetap waspada. Kita beralih ke informasi selanjutnya, yakni peringatan dini banjir pesisir yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026. Masyarakat pesisir pantai diimbau waspada adanya fenomena banjir pesisir atau rob yang diprediksi terjadi pada hari ini, Rabu 12 Agustus 2026, pukul 5 hingga 9 waktu Indonesia Barat. Masyarakat diimbau untuk selalu waspada dan siaga, serta mengantisipasi dampak dari banjir pesisir. Informasi selanjutnya, yakni perakiraan cuaca maritim yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Yang pertama untuk wilayah perairan Karimun Jawa bagian barat serta perairan Karimun Jawa bagian timur, kondisi cuaca diperkirakan berawan dengan arah angin dari timur hingga tenggara. Kecepatan berkisar antara 2 sampai 20 knot dengan gelombang pada kategori sedang, yakni berkisar antara 1,25 hingga 2,5 meter. Sementara itu untuk perairan Bakalongan hingga Kendal, perairan Semarang hingga Demak, perairan Jepara serta perairan Pati hingga Rembang, kondisi cuaca diperkirakan cerah berawan dengan angin dari timur laut hingga tenggara. Kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 15 knot dengan gelombang pada kategori rendah, yakni berkisar antara 0,5 sampai 1,25 meter. Dan informasi antara yakni perakiran cuaca serta pasang surut wilayah Pelabuhan Tanjung Mas Semarang yang berlaku hari ini, Rabu 12 Agustus 2026 pukul 7 pagi hingga 7 malam waktu Indonesia Barat. Kondisi cuaca diperkirakan cerah dengan arangin dari utara hingga timur dengan kecepatan 2 sampai 10 knot. Tinggi gelombang pada kategori tenang, yaitu berkisar antara 0,1 hingga 0,5 meter. Suhu udara berkisar antara 25 hingga 33 derajat Celcius. Dan pasang surut untuk siang ini, surut minimum diperkirakan terjadi pada pukul 4 sore nanti dengan tinggi muka air mencapai 0,5 meter. Sementara pasang maksimum diperkirakan terjadi pada pukul 8 pagi ini dengan tinggi muka air mencapai 1 meter. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Update terus informasi cuaca dari BMKG. Sekian dari kami. Terima kasih dan selamat pagi.
1: Selamat pagi, terima kasih Mas Usman, sehat selalu. Demikian tadi sahabat budaya informasi cuaca kemaritiman disampaikan oleh Mas Usman, prakirawan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Mas, Semarang.
0: Demikian informasi cuaca kemaritiman kerjasama LPPR RI Semarang dengan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Tanjung Emas, Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta

0: untuk Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya, kalau online, mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Jalaraning Tresno sahabat budaya untuk panjenengan di Ragam Semarang pagi hari ini ya. Menikmati suasana pagi dengan sajian tembang-tembang Jawa di Perempat RRI Semarang ya. Sembari berangkat kerja atau mungkin sarapan ya, cuacanya juga mendukung, cerah. Cerah ya, mulai anget sahabat budaya dan mulai ramai juga lalu lintasnya ya. Intinya untuk panjenengan apapun aktivitasnya semoga bahagia selalu dan bisa membuat mood panjenengan tetap sehat, tetap bahagia ya, ditemani dengan Perempat Semarang. Akan kami update satu informasi sahabat budaya, ini berkaitan untuk panjenengan yang biasanya suka berolahraga di TLJ ya, atau Tri Lomba Juang, Gor Tri Lomba Juang ya, di muka sana. Ini ada satu informasi berkaitan dengan perbaikan lintasan atletik ya, Gor Tri Lomba Juang yang sebentar lagi ini rampung sahabat budaya. Informasi selengkapnya kami lansir dari laman rri.co.id Semarang ya. PLT Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga Semarang ini Pak Didik Dwi Hartono mengatakan bahwasannya lintasan atlet gelanggang olahraga Tri Lomba Juang ini ditutup sementara sejak 15 Juli sampai dengan 18 Agustus 2026 ya, untuk nantinya menjalani renovasi menyeluruh dan perbaikan gor. Salah satu kebanggaan warga Semarang ini dikabarkan sudah hampir selesai sahabat budaya, wis meh rampung gitu nje. Untuk panjenengan yang biasanya suka jogging ya, suka lari di situ, kabar baik ini sahabat budaya. Penutupan ini dilakukan tentunya agar proses rehabilitasi lintasan dapat berjalan dengan optimal ya. Meski lintasan atletik tidak dapat digunakan, fasilitas olahraga lain seperti lapangan bulu tangkis ya, ada juga tenisnya, ini tetap beroperasi seperti biasanya. Mung sing ditutup ki sing go atletik gitu nji, lintasan atletiknya saja. Dan lebih lanjut disampaikan oleh beliau bahwasannya proyek tersebut ini merupakan penggantian total permukaan lintasan ya, penggantian total permukaan lintasan yang selama ini menjadi fasilitas favorit warga untuk lari santai ya, jogging, latihan gitu nje. Dan lintasan ini sudah digunakan cukup lama sehingga memang waktunya ya wis pancen kudu diganti, harus diperbarui gitu ya sahabat budaya. Ini kabar baik dan tentunya kami tunggu juga ya dibukanya kembali lintasan atletik di TLJ atau Gor Tri Lomba Juang sana, supaya nanti bisa digunakan kembali ya untuk jogging, untuk lari, untuk jalan, dan tentunya bisa lebih upgrade ya, lebih aman juga, lebih safety juga untuk masyarakat yang lari atau menggunakan trek tersebut.

tumpeng. Tumpeng adalah cara penyajian nasi beserta lauk pauknya yang berbentuk kerucut. Olahan nasi yang dipakai umumnya berupa nasi kuning, nasi putih, dan nasi uduk. Falsafah tumpeng berkait erat dengan kondisi geografis Indonesia, terutama Pulau Jawa yang dipenuhi jajaran gunung berapi. Setelah masyarakat Jawa menganut dan dipengaruhi oleh kebudayaan Hindu, nasi yang dicetak berbentuk kerucut dimaksudkan untuk meniru bentuk Gunung Suci Mahameru, tempat bersemayam dewa-dewi. Macam-macam tumpeng, yakni tumpeng robyong, tumpeng yang biasa disajikan saat upacara siraman, tumpeng putih. Warna putih pada nasi menggambarkan kesucian adat Jawa. Tumpeng nasi kuning. Warna kuning menggambarkan kekayaan dan moral yang luhur.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 8.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten Banyumas melalui Unit Pelaksana Teknis Daerah atau UPTD Pengelola Sarana Prasarana Perhubungan Dinas Perhubungan atau Dishub meluncurkan uji coba layanan bus sekolah gratis koridor 4 pada Senin 10 Agustus 2026. Penambahan armada bermuatan 36 penumpang ini nantinya akan menjangkau 5 desa di Kecamatan Kalibagor menuju 8 sekolah di Kecamatan Banyumas untuk memfasilitasi kebutuhan transportasi para siswa di area yang belum terjangkau angkutan umum. Beroperasi 2 kali sehari pada jam berangkat dan pulang sekolah, inisiatif ini diharapkan dapat menjadi wujud dukungan pemerintah dalam memberikan moda transportasi yang aman, hemat, serta membantu mobilitas pelajar secara berkelanjutan di wilayah Banyumas. Beralih ke informasi lainnya, Pemerintah Kabupaten Karanganyar bersama Forum Koordinasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda menandatangani kesepakatan dan menggelar sosialisasi persiapan pemilihan kepala desa atau pilkada serentak gelombang kedua di Pendopo Raden Mas Said pada Senin 10 Agustus 2026. Diselenggarakan menjelang pelaksanaan Pilkades 2027 di 144 desa, acara yang dipimpin Bupati Karanganyar Robert Kristanto dan Asisten Sekretaris Daerah atau Sekda Sri Suboko ini bertujuan untuk membangun sinergi lintas sektoral guna menjamin tahapan demokrasi yang tertib, transparan, dan kondusif. Melalui langkah koordinasi ini, pemerintah berharap dapat melahirkan pemimpin desa berintegritas untuk memperkuat pelayanan publik sekaligus menghimbau masyarakat agar senantiasa menjaga persatuan selama dinamika kompetisi berlangsung. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Baik sahabat budaya, di pagi hari ini seperti biasa ya, mulai pukul 8 sampai dengan nanti hingga jelang pukul 8 lewat 30 menit waktu Indonesia Barat, kita akan bersama dalam acara Ragam Semarang, spesifik segmen Forum Astacita ya, yang mana pada pagi ini edisi hari Rabu 12 Agustus 2026 kita akan mengangkat satu topik dalam segmen Forum Astacita ini adalah gotong royong hadapi kemarau, peran filantropi menjaga warga terdampak kekeringan. Ya, ini berkaitan dengan musim kemarau di mana ya sudah banyak kita temukan titik-titik kekeringan ya, terutama di Provinsi Jawa Tengah itu sendiri. Nah, nanti kita akan ngobrol bersama narasumber dari Dompet Duafa Jawa Tengah. Beliau adalah Mas Handita Timur Adlima Esos ya, atau Mas Timur sapaannya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Timur.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Fahri dan juga
0: pendengar
1: semuanya.
0: Semangat ini terdengar ya. Kabar baik juga tentunya ya Mas ya. Sehat ya.
1: Alhamdulillah sehat.
0: Ini mohon izin kami minta waktunya sebentar Mas Timur di tengah kesibukan panjenengan untuk saya ajak ngobrol ya terkait dengan ya musim kemarau yang saat ini sedang kita hadapi juga, di mana sudah banyak daerah di Jawa Tengah ini mulai terdampak begitu ya Mas ya, terutama untuk kelangkaan air bersih ya, kekeringan dan sebagainya. Nanti kita akan ngobrol terkait dengan hal tersebut, tapi sebelumnya kita persilahkan juga ya Mas Timur, boleh ya untuk sahabat budaya Kang Mas Bayu, monggo pendengar Prompat yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya ya terkait dengan topik kita di pagi ini, silahkan saja. Kami tunggu atensinya di line telepon ya 024-8316-661 atau WhatsApp di 0811-2777-914 ya. Kami tunggu nanti hingga 20 menit ke depan tentunya. Baik Mas Timur, ini kan musim kemarau mulai berdampak seperti yang sudah kami sampaikan tadi ya, terutama di wilayah Pantura Jawa Tengah ini juga lumayan banyak ini titik-titik yang memang menderita kekeringan begitu ya, kelangkaan air bersih juga. Nah, dari hasil asesmen Dompet Duafa atau teman-teman dari Dompet Duafa ini, kalau untuk kondisi saat ini bisa dipetakan Mas, masyarakat yang membutuhkan itu seperti apa, bagaimana, dan di mana saja, mungkin bisa disampaikan.
1: Baik, berdasarkan dari hasil asesmen yang kami laksanakan, Mas Fahri, itu kami sudah mulai dari akhir bulan Juli 2026, kurang lebih 2 minggu di terakhir bulan Juli itu sudah kami petakan, dan memang sudah ada ajuan ke kami. Hasil pemetaan tim lapangan itu memang mengindikasikan beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah itu memang terdampak kekeringan dan masuk dalam kategori rawan kekeringan ekstrim, seperti di daerah Blora, kemudian daerah Sragen, Grobogan, kemudian ada di Banyumas, itu ada di beberapa titik, kemudian yang ada di Pantura seperti Pemalang, kemudian Brebes bagian selatan itu juga mengalami kekeringan seperti itu, Mas Fahri.
0: Jadi memang sudah merata ini ya Mas ya kekeringan.
1: Iya betul, sudah merata.
0: Dan baru-baru ini terakhir Fahri lihat juga informasinya, Dompet Duafa ini mengirimkan bantuan air bersih juga ya Mas ya, beberapa waktu lalu ke Kabupaten Grobogan sama Boyolali kalau tidak salah ya. Yang betul. Jadi pertimbangannya apa Mas? Kenapa diprioritaskan dulu untuk kedua kabupaten tersebut? Separah apa di sana?
1: Jadi gini Mas Fahri, kalau kami itu kan berdasarkan hasil asesmen dan juga berdasarkan ajuan seperti itu nggih. Nah, melihat juga portofolio penyaluran yang kami laksanakan di beberapa tahun terakhir, memang di titik-titik tersebut itu rawan sekali kekeringan, gitu, rawan sekali kekeringan. Jadi ibarat kata Dompet Duafa itu sudah menyiapkan ancang-ancang nih ketika sudah masuki semester kedua 2026 ini, ada beberapa titik yang dari portofolionya itu memang selalu membutuhkan untuk bantuan distribusi air seperti itu, dan akhirnya ada ajuan masuk ke kami, kami melakukan asesmen, kemudian kami salurkan. Tetapi sebenarnya kalau prioritas, titik-titik prioritas itu menyebar Mas Fahri, jadi bukan hanya di Grobogan dan juga di Boyolali saja, khususnya di Bercak ya, Desa Bercak namanya itu. Itu pun juga sebenarnya Desa Bercak itu masih perbatasan dengan wilayah Grobogan. Jadi Boyolali yang berbatasan dengan Grobogan. Jadi memang karena satu kondisi kontur tanah, kemudian iklim yang juga berpengaruh juga terhadap kekeringan. Jadi wilayah tersebut memang kita sudah petakan dan kita salurkan. Sama seperti Blora, Sragen, kemudian Pemalang, kemudian Banyumas dan sebagainya, itu adalah wilayah-wilayah yang sudah kami asesmen dan juga berdasarkan data dari BPBD Provinsi Jawa Tengah, itu memang merupakan wilayah-wilayah rawan kekeringan seperti itu, sehingga data asesmen kita ini sudah kuat nih gitu, sehingga kita langsung salurkan distribusi air bersih ke wilayah-wilayah tersebut. Tetapi kami pun juga tentu membutuhkan informasi dari masyarakat yang memang wilayahnya itu mengalami terdampak kekeringan, itu bisa langsung menghubungi kami, di mana nanti kami akan melakukan asesmen dan juga kami tindak lanjuti dengan respon pengiriman air bersih ke wilayah tersebut. Demikian Mas Fahri.
0: Jadi karena sebelumnya sudah ada asesmen ya, tapi tidak menutup kemungkinan kalau misal nanti ada aduan dari masyarakat ya, atau laporan dari masyarakat, akan juga ditindaklanjuti oleh teman-teman Dompet Duafa, begitu ya Mas Timur?
1: Betul
0: ya?
1: betul sekali.
0: Mas, ini kan tadi Panjenengan juga menyinggung terkait dengan ada BPBD dan lain sebagainya, menjalin kolaborasinya seperti apa Mas, sistematikanya di lapangan begitu dari teman-teman Dompet Duafa dan instansi pemerintahan, terutama salah satunya tadi BPBD?
1: Baik, Dompet Duafa sendiri itu kan memiliki satu unit yang khusus untuk diterjunkan merespon kebencanaan. Kami ada namanya Dompet Duafa Disaster Management Center atau biasa kami sebut sebagai DMC.
0: DMC ya.
1: Sehingga DMC inilah yang menjadi ujung tombak dari Dompet Duafa ketika untuk merespon bencana-bencana yang terjadi khususnya di wilayah Provinsi Jawa Tengah. Nah, terkait kolaborasi kami dengan BPBD, tentu sebagai alat pemerintah ya, BPBD sebagai alat pemerintah, tentu kami senantiasa berkoordinasi dengan rekan-rekan kami di BPBD. Ketika BPBD itu kan selalu membuat rilis ya, rilis semisal ada kebencanaan apa, di wilayah mana, kemudian kan membuat rilis kebutuhannya apa dan sebagainya apa. Nah, kami sebagai lembaga filantropi yang memang salah satu kerja kami adalah bergerak untuk merespon kemanusiaan dan kebencanaan, kami berkolaborasi dengan BPBD ketika sudah ada respon dari BPBD, kemudian kami melakukan asesmen bersama dengan BPBD, dan tentu untuk berkolaborasinya pun juga masih melibatkan BPBD seperti yang kami laksanakan kemarin di wilayah Banyumas. Itu ketika kami melakukan respon pengiriman air bersih, itu pun juga berkolaborasi dengan tangki air bersih yang disediakan oleh BPBD Kabupaten Banyumas. Jadi prinsip kami itu adalah berbuat baik itu tidak bisa dilakukan sendirian, Mas Fahri dan juga para pendengar semuanya.
0: Sehingga kolaborasi ya Mas.
1: Kolaborasi ya? Betul, yang kami bangun itu adalah kolaborasi sehingga masyarakat yang terdampak dan juga masyarakat yang mendengar berita mengenai kekeringan ini bisa saling berkolaborasi, saling bantu, dan kita salurkan tepat sasaran dan juga bermanfaat bagi semua, seperti itu Mas Fahri.
0: Jadi memang sudah berkolaborasi, terutama tadi ada subsektor sendiri ya Mas ya, DMC ya Mas ya.
1: Iya betul,
0: DMC yang nantinya namanya bisa menangani hal-hal tersebut. Mas, tapi kalau boleh tahu ya, ini mungkin dari pengalaman di lapangan ya, pengakuan dari masyarakat, untuk kemarau tahun ini seberapa pengaruh sih Mas ke kehidupan mereka? Barangkali ada laporan masuk ya, atau curhatan dari masyarakat juga terkait dengan aktivitas ekonominya mungkin, atau aktivitas yang lain, kesehatan barangkali. Ini kalau dari gambarannya yang diterima oleh teman-teman Dompet Duafa seperti apa?
1: Baik, kalau berbicara seperti yang Mas Fahri sampaikan, itu sebenarnya saya tuh sedikit banyak juga ketika turun ke lapangan akhirnya mengetahui bahwa ternyata masih ada beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah sendiri itu yang memang membutuhkan air. Contoh kasus adalah yang terjadi di Grobogan itu di Desa Kedung Jati. Nah, di Desa Kedung Jati itu untuk kesehariannya itu warga itu membuat semacam apa ya, nyebutnya itu bukan waduk tapi tambungan air yang mereka gali dari tanah. Nah, itu tuh mereka menampung air hujan di situ. Air hujan itu kalau diambil terus-menerus kan kering.
0: Betul.
1: Nah, itu untuk kebutuhan MCK, kemudian untuk kebutuhan masak dan lain sebagainya. Jadi pernah waktu itu ada distribusi tangki sebanyak 7 tangki yang dikirimkan ke titik tersebut. Itu sebelum kami respon ya. Ada 7 tangki yang dikirimkan ke titik tersebut. Itu berdasarkan dari penuturan warga yang kurang lebih total penerima manfaatnya itu ada di 288 KK. Itu bertahan cuma 2 hari, Mas.
0: Hanya 2 hari?
1: Untuk airnya itu. Iya, wow. Karena memang tidak ada sumber lain selain dari bantuan dari distribusi air bersih itu. Maka dari itu kemarin kami melakukan respon dan memang kami lihat sendiri wadah atau tempat yang mereka keruk, tanah yang mereka keruk untuk menampung air itu memang sudah tidak ada airnya sama sekali. Dan itu adalah sumber satu-satunya. Jadi untuk pengairan di warga desa itu sumber satu-satunya. Dan ketika sudah memasuki musim kering ini, mereka tidak dapat mengakses air tersebut. Kalaupun mau dibikin sumur juga kondisi kontur tanahnya tidak memungkinkan untuk dibikin sumur, karena kan situ kan rata-rata kan kontur tanahnya kan kontur tanah berkapur seperti itu.
0: Berkapur.
1: Wilayah situ kan kontur tanah berkapur sehingga sangat menyulitkan sekali apabila ingin mendapatkan sumber air bersih. Nah, sementara desa tersebut itu ada sungai yang mana kalau semisal masuk di musim penghujan itu sungainya tuh debit airnya sangat tinggi, tetapi kalau masuk di musim kemarau itu kosong, Mas, debit airnya atau
0: sungainya
1: nol,
0: kosong, nol. Kering ya, sampai, kering, Mas. Wow.
1: Kering. Nah, itulah yang akhirnya menjadikan wilayah ini menjadi salah satu wilayah yang kami prioritaskan karena memang portofolio kami itu sudah beberapa kali memang sering untuk merespon di wilayah tersebut. Demikian, Mas Fahri.
0: Baik, jadi memang dari pengalaman di lapangan ini masih ada ya daerah yang benar-benar apa ya bisa dikatakan sekering itu ya, Mas Timur ya. Dan ini tentunya perlu perhatian juga tidak hanya dari teman-teman Dompet Duafa ya, pemerintah terutama masyarakat lain juga kalau bisa ya memberikan bantuan yang sama ya, Mas ya. Tapi kalau berkaitan dengan tadi adanya distribusi air ya terutama ke daerah-daerah pelosok dan sebagainya yang keringnya kering sekali begitu, ini biasanya tantangan yang dihadapi dari teman-teman BPBD, teman-teman Dompet Duafa apa, Mas, di lapangan?
1: Ya, tantangan yang kami hadapi di lapangan itu gini, Mas. Satu, dari sisi distribusi airnya sendiri, tentu kan kami juga untuk mendatangkan tangki itu kan mencari sumber airnya, kan kami kan biasanya datangkan dari luar kabupaten yang terdampak seperti
0: betul,
1: itu. Jadi satu, tantangannya adalah waktu perjalanan untuk distribusi tangkinya ke wilayah tersebut. Yang kedua, seperti yang tadi saya sebutkan itu di wilayah kerubukan itu aksesnya itu agak sedikit ekstrim untuk dilalui truk tangki gitu. Jadi ada beberapa wilayah yang memang di pelosok yang membutuhkan distribusi air bersih itu akses jalannya itu memang cukup ekstrim seperti itu. Dan yang berikutnya adalah tantangannya adalah ketika kita datang itu saya tidak bisa menggambarkan dengan kata-kata, tetapi saya bisa menyampaikan seperti ini. Air itu ibarat kata adalah nyawa kesekian dari para masyarakat gitu. Jadi ketika kami datang itu di masyarakat bersorak-sorai karena memang ada kebutuhan air yang mereka butuhkan selama ini akhirnya datang gitu. Meskipun faktanya itu hanya bisa mengatasi apa yang dikeluhkan warga itu kurang lebih 2-3 hari saja. Tetapi ketika kita datang akhirnya warga berkerumun, crowded. Nah, di situ juga terkadang timbul satu tantangan bagi kami supaya gini, warga itu berebut, Mas. Warga itu berebut untuk bisa mendapatkan air gitu kan. Nah, akhirnya terkadang juga menjadi sedikit chaos. Jadi itu salah satu tantangan yang juga harus kami mitigasi supaya semuanya kebagian dan tidak ada yang mendapatkan lebih banyak ataupun mendapatkan lebih sedikit. Demikian, Mas.
0: Dari gambaran yang disampaikan oleh Mas Timur ini seharusnya bisa meningkatkan empati kita ya, sahabat budaya, untuk teman-teman yang saat ini terdampak ya, terutama kekeringan yang keringnya parah banget, bahkan melihat air itu selayaknya emas mungkin ya, Mas ya, kalau semisal ada bantuan dari teman-teman Dompet Duafa. Mas, tapi kalau boleh tahu juga ini berkaitan dengan tadi ya tantangan, kita sambungkan ke program dari Dompet Duafa, Mas. Apakah ini memang sebelumnya adalah program yang berkelanjutan, begitu setiap kemarau memang ada asesmen untuk nantinya bisa menyalurkan bantuan air bersih, atau hanya di kedaruratan saja? Bisa disampaikan mungkin Mas dari sudut pandang program Dompet Duafa ini?
1: Baik, di Dompet Duafa sendiri, khususnya yang di wilayah Jawa Tengah, kami itu memiliki program namanya adalah Sedekah Air Untuk Kehidupan, atau biasa kami sebut sebagai AUK. Untuk Sedekah Air Untuk Kehidupan ini sebenarnya adalah program reguler kami sepanjang tahun. Jadi bukan hanya ketika terdapat kekeringan saja, tetapi kami buatkan sebagai program reguler sepanjang tahun. Jadi setiap tahun itu pasti ada, dan sampai kapanpun ila yaumil akhir mas gitu, pasti ada itu program itu. Jadi program tersebut itu dibuat sebagai salah satu bentuk respon kami, terutama untuk momentum puncaknya adalah di momentum kekeringan seperti yang saat ini sedang terjadi di beberapa wilayah di Provinsi Jawa Tengah. Namun kami juga berdasarkan dari salah satu hadis Nabi ya, hadis Nabi Muhammad SAW yang menyatakan bahwa sedekah terbaik itu adalah sedekah air, seperti itu. Nah, maka dari itu program ini itu dibuat sepanjang tahun, jadi bukan hanya pada saat ada momentum kekeringan saja. Tapi memang pemanfaatannya itu sangat berdampak sekali ketika sudah memasuki momentum kekeringan seperti ini. Seperti
0: musim kemarau
1: itu.
0: Ya mas ya.
1: Momentum kemarau itu kita sudah ibarat kata donasi yang masuk itu kan karena itu dibuka sepanjang tahun, sehingga kita sudah spare, siapkan donasi tersebut untuk segera disalurkan dalam bentuk distribusi air kepada warga masyarakat yang membutuhkan. Namun program ini tidak hanya berhenti di distribusi air saja, tetapi juga ada program lanjutan di mana kami pun tentu berkolaborasi dengan berbagai stakeholder seperti kemitraan, jaringan kemitraan yang kemarin berkolaborasi dengan kami. Itu kalau kami boleh sebut salah satunya adalah dengan Bank Indonesia, kemudian dari komunitas-komunitas ataupun organisasi yang juga berkolaborasi untuk program AUK atau program lanjutannya, seperti satu, pipanisasi. Pipanisasi itu adalah program pemasangan instalasi pengairan dari sumber air ke warga. Itu pernah kami laksanakan berkolaborasi dengan Bank Indonesia, itu di Bercak Boyolali yang tadi saya sebutkan. Itu kurang lebih pipanisasinya hampir 5 km. Jadi kita memasang instalasi itu dari sumber air yang ada di puncak bukit ke masyarakat. Selain pipanisasi juga kita ada program sumur. Jadi kita petakan wilayah-wilayah yang masih bisa untuk kita bangunkan sumur. Karena kan kalau semisal di wilayah-wilayah yang kekeringan itu, sumur itu kan harus digali lebih dari kedalaman 60 meter.
0: Lebih dalam lagi ya mas ya.
1: Warga masyarakat itu kan mungkin terkendala dari sisi biaya untuk melakukan untuk melakukan penggalian yang lebih dalam lagi. Nah, akhirnya Dompet Duafa hadir di situ untuk memfasilitasi kebutuhan warga. Nah, itu program itu adalah program turunan dari program utama, yaitu adalah air untuk kehidupan itu. Demikian Mas Fahri.
0: Air untuk kehidupan ya, dan insya Allah akan terus konsisten hingga yaumul akhir nanti ya Mas ya. Bismillah.
1: Insya Allah.
0: Baik. Mas, terakhir Mas, bisa disampaikan terkait dengan pesan ya untuk masyarakat yang saat ini mungkin tidak berdampak begitu, apa yang sebaiknya mereka lakukan, dan jika ada yang ingin mengirimkan bantuannya juga, ikut bersumbangsih, mengirimkan donasi, ini prosedurnya seperti apa Mas kalau untuk ke Dompet Duafa? Monggo, sebagai penutup perjumpaan kita di pagi ini Mas Timur.
1: Baik, jadi gini, kami tentu mengusung tema besarnya adalah kolaborasi. Seperti yang tadi kami sebutkan bahwasanya berbuat baik itu tidak bisa sendirian. Jadi dengan adanya saya mewakili lembaga Dompet Duafa Jawa Tengah yang pagi hari ini bersosialisasi ya dengan para pendengar sekalian, Dompet Duafa senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dengan Bapak Ibu, Kakak-kakak, Mas Mbak gitu kan di seluruh wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ingin menyalurkan donasinya untuk membantu saudara-saudara kita yang kekeringan. Kami sangat terbuka sekali, silakan saja nanti bisa berkontak dengan call center kami di 0815-7798-783 atau juga bisa DM Instagram kami di @ddjateng itu nanti insya Allah langsung kami respon misal ada ajuan kekeringan. Dan yang mau berdonasi pun juga boleh untuk langsung berdonasi ke nomor rekeningnya Dompet Duafa Jawa Tengah, atau nanti hubungi nomor call center yang tadi kami sebutkan, itu nanti kami akan respon. Jadi sangat mudah, sangat murah, dan bisa dilakukan di mana saja gitu. Sehingga para donatur ataupun para jaringan mitra itu juga bisa turut serta dalam tanda kutip merespon kekeringan yang terjadi di wilayah Jawa Tengah. Khusus untuk organisasi, komunitas, kakak-kakak mahasiswa gitu kan, yang saat ini sedang gencar-gencarnya apa namanya melakukan aksi-aksi sosial, ini adalah kesempatan yang baik untuk kita semuanya dalam menyalurkan kebaikan gitu. Tak lebih juga perusahaan-perusahaan yang memang ada program CSR-nya itu, Dompet Duafa juga senantiasa terbuka untuk berkolaborasi dalam momentum yang berdampak kepada masyarakat. Salah satunya adalah dalam momentum kemarau dan kekeringan ini. Monggo silakan dikolaborasikan, bisa langsung menghubungi Dompet Duafa Jawa Tengah. Nanti insya Allah langsung berkontak dengan saya, karena memang saya diamanahkan sebagai PIC di bagian kerjasama dan kemitraan.
0: Langsung ke Mas Timur ya?
1: Di apa namanya, di Dompet Duafa Jawa Tengah. Insya Allah kami bisa fasilitasi kebaikan dari Bapak Ibu, kakak-kakak semuanya, untuk kami salurkan kepada mereka yang membutuhkan. Demikian Mas Fahri.
0: Baik, terima kasih Mas Timur, ini luar biasa ya. Monggo saja untuk sahabat budaya ini, mari kita tingkatkan lagi empati kita terhadap teman-teman yang saat ini mengalami kekeringan begitu ya. Dan harapannya semoga Mas Timur ya, kita bisa melewati musim kemarau ini yang juga diprediksi El Nino juga ini Mas, jadi lebih panjang lagi, dengan kondisi yang sehat, berkecukupan, insya Allah tidak ada kekurangan suatu apapun ya Mas ya. Terima kasih Mas Timur atas apa yang disampaikan tadi. Semoga apa yang kita bicarakan di pagi ini bisa bermanfaat dan menambah wawasan baru juga untuk masyarakat di Jawa Tengah dan sekitarnya ya. Di lain kesempatan boleh kita sambung kembali Mas Timur perjumpaan kita.
1: Boleh.
0: Ya. Di
1: hati,
0: hari Mas ini kita cukupkan dulu. Pokoknya sehat selalu untuk panjenengan. Salam untuk teman-teman di DD Dompet Duafa ya Mas Timur ya.
1: Ya. Terima kasih Mas Fahri.
0: Jadi selamat pagi Mas Timur.
1: Selamat pagi.
0: Baik, demikian tadi sahabat budaya segmen Forum Asta Cita pagi hari ini ya, bersama dengan Mas Timur dari Dompet Duafa Jawa Tengah. Ini berkaitan dengan gotong royong hadapi kemarau, peran filantropi ya menjangkau warga terdampak kekeringan. Semoga ini bisa menjadi pengingat untuk kita semua lebih bersyukur dan lebih bisa membantu untuk nantinya teman-teman kita yang saat ini sedang menghadapi kekeringan, ya kelangkaan air bersih, ini akhirnya bisa tercukupi kebutuhannya sehingga kita semua bisa melewati musim kemarau dengan sehat, dengan lancar ya, tanpa kekurangan suatu apapun. Terima kasih, tetap bersama kami sahabat budaya Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga tradisi.

0: Air dari kran itu terus ngalir loh dari tadi. Kenapa gak dimatiin sih pas nyabun piringnya?
1: Ah, santai aja. Kan nanti juga habis dipakai semua.
0: Kamu tuh ya, tetes air yang terbuang itu sangat berharga. Banyak orang di luar sana kesulitan dapat air bersih.
1: Baru juga air beberapa menit ngalir.
0: Justru dari baru sebentar itu masalahnya dimulai. Air bukan sumber daya yang gak habis loh. Kalau kita boros nih ya, lama-lama krisis air bisa terjadi.
1: Ah, iya juga sih. Kadang kita suka nganggep remeh hal kecil.
0: Nah, mulai saat ini gunakan air secukupnya. Matikan kran saat gak dipakai. Mandi jangan kelamaan. Nyuci dan nyiram tanaman juga jangan boros ya.
1: Oke deh, hemat air bukan cuma buat kita sekarang, tapi juga untuk generasi mendatang.
0: Setuju.
2: Pro 4 RRI Semarang, ngeleluri budaya Jawi.

Sahabat Budaya masih dalam acara Ragam Semarang ya. Di pagi hari ini yang sudah mengirimkan atensinya, ini ada banyak sekali di WhatsApp Rompat Semarang. Boleh kita bacakan satu persatu ya. Ada Pak Kaswo, terima kasih atensinya ya. Stiker Gadot Kaca Pak Petro ini. Jih, pokoknya sehat selalu untuk Pak Kaswo ya. Bunda Purnani, ini pakai RRI digital mas monitornya. Jih, mendengarkan melalui aplikasi RRI digital ya, luar biasa. Terima kasih Bunda Purnani, gimana ini radionya sudah berbunyi lagi yang pakai listrik gitu, lampunya sudah nyala lagi atau masih pemadaman juga ya. Ada atensi masuk dari Bu Eni Rinjani juga, ini cuaca di wilayah Tanah Mas awan cerah, udara masih diselimuti dingin ya. Dari semalam mas, pokoknya tetap semangat. Olahraga tipis-tipis, sarapan pagiku pakai telur omega ya, dan kopi jamur juara. Pokoknya salam untuk semua pendengar Perempat. Jih, sehat selalu untuk Bu Eni ya. Ada Mbah Yarto juga, selamat pagi Perempat Semarang Mas Fahri. Wah lah ini, ini mungkin yang diperlukan oleh siapa namanya, untuk Pro 4 dan Pro 1 ini. Ji, terima kasih Mbah Yarto atensinya ya, nanti kami teruskan. Ji, ada Mas Hasan juga yang di Ungaran, selamat pagi Mas Fahri, salam sehat ya. Minta lagunya Nresnani, Nresnani tadi kayaknya sudah deh mas ya. Terima kasih atensinya. Ini salamnya buat semuanya saja. Untuk Mas Farinya selamat tugas, sugeng tugas njih. Siap. Terima kasih Mas Hasan ya. Ada Pak Wahyuti juga yang di Petompon. Pagi ini aktivitasnya ngantar-ngantar pesenan mas. Oh, njih. Semangat makaryo untuk panjenengan ya Pak Wahyuti ya. Pak Bagio yang di Pudak Payung ini juga hadir. Wilujeng Enjeng, sahabat budaya Pupai atau Pudak Payung ya. Pagi ini cuaca cerah, kegiatan mau OTW ke Ungaran Timur. Wah, njih. Pagi-pagi OTW ke Ungaran Timur gitu njih. Sepertinya ada apa namanya aktivitas juga di sana ya. Kegiatan juga Pak Juni Abadi, Kang Sugeng Gondrong. Meteseh Mboja hadir absen nggih Mas Fahri, nggih siap. Terima kasih atensinya Pak Jayus Nugroho juga, sehat selalu ya. Ada Bu Yuni yang di Papandayan, ini mau absen mas, ikut salam buat semua pendengar Perempat ya. Minta lagunya Kisinan 2 buat Mas Fahri, selamat tugas nggih. Ini nanti kita putarkan Kisinan 2 Bu, tapi sebelum itu kita ke Ngedabrus dulu ya untuk panjenengan semuanya, sekaligus menutup kebersamaan kita di Ragam Semarang hari ini. Mangun Projo nanti akan kembali hadir menemani panjenengan semuanya tentu dengan satu suguhan dialog berkaitan dengan budaya nanti ya. Tetap bersama kami Perempat Semarang, Radio Pelestari Budaya, penjaga

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Ah, hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin bener dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 9.

0: Sahabat budaya, warga Dukuh Serut RT 2 RW 2 Desa Serut Kecamatan Nguter Kabupaten Sukoharjo bergotong royong membangun gapura miniatur Menara Eiffel setinggi 24 meter dari 120 batang bambu untuk memeriahkan hari ulang tahun ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia. Diinisiasi oleh Karang Taruna Bina Kaya bersama warga setempat, pengerjaan yang berlangsung selama 1,5 bulan secara swadaya ini memanfaatkan potensi bahan lokal dan dana donatur. Selain menumpuk kreativitas, Satmas kami memupuk kreativitas pemuda serta mempererat kebersamaan warga. Pembuatan ikon unik yang pengerjaannya telah mencapai 90% tersebut bertujuan untuk memperkenalkan wilayah pinggiran Sukoharjo sebagai destinasi dan daya tarik wisata perayaan kemerdekaan Republik Indonesia bagi masyarakat luas. Beralih ke informasi lainnya, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi meresmikan program Revolusi Lahan atau Revola Jawa Tengah Optimis di Desa Susukan, Kecamatan Wanayasa, Kabupaten Banjarnegara pada Senin 10 Agustus 2026. Program ini menghidupkan kembali lahan seluas 10 hektar yang mangkrak selama 12 tahun melalui penerapan konsep Integrated Smart Farming berbasis teknologi untuk petani milenial yang membangunkan atau meskami menggabungkan tanaman hortikultura, kopi, alpukat, peternakan hingga perikanan. Dikelola bersama pemerintah desa dan petani lokal, inisiatif ini ditujukan untuk memperkuat ketahanan pangan daerah, memberdayakan masyarakat miskin, menekan tingkat pengangguran serta menjadikan atau dijadikan proyek percontohan pengentasan kemiskinan yang direplikasi di 35 kabupaten kota se-Jawa Tengah. Demikian, saya Fahri Marlian, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

Baik Kang Mas Bayu, sahabat budaya, seperti yang sudah kami sampaikan sebelumnya, di Mangun Projo hari ini, edisi hari Rabu 12 Agustus 2026, kita akan berbincang terkait dengan budaya. Topik yang kami akan bicarakan nanti adalah menggagas festival budaya di kampung, ya. Menggagas festival budaya di kampung. Nanti kita akan berbincang terkait bagaimana seharusnya kita menciptakan festival budaya, ya, atau acara-acara kebudayaan di lingkungan terdekat kita, yaitu di kampung, ya, atau di lingkup RT RW, supaya nanti kesenian tradisional, ya, budaya tradisi yang kita miliki sebagai orang Jawa, nah ini bisa terus lestari, ya. Nanti kita akan kehadiran seorang narasumber dari Sanggar Tresno Budoyo. Beliau adalah Bapak Tri Subekso, ya, yang nanti akan saya ajak ngobrol bersama berkaitan dengan topik menggagas festival budaya. Untuk panjenengan yang nanti mau bergabung, monggo kami tunggu atensinya di Mangun Projo hari ini, ya, sampai dengan pukul jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Satu lagu terlebih dahulu, sahabat budaya, sebelum kita mulai dan sembari kita menunggu kehadiran narasumber kita di pagi hari ini, Ari Kusmiran, Ande Ande Lumut untuk panjenengan semuanya.

0: Tongger.
1: Halo, Dok. Kapan le mulai?
2: Wonten apa to, Pak? Kulo niku wangsul tadi sewulan malih, Pak.
1: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
2: Pak? Nanggi HP niku saged mireng ke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mireng ke RRI saged mari HP, Pak.
3: Nah, ngenten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, Niki, saged mireng ke RRI se-Indonesia lho.
1: Wah, jen, gampang tenan, RRI digital jembul gampang.

0: Baik sahabat budaya, alhamdulillah. Ini saya Mas atau Pak ini ya. Mas Tri Subekso dari Sanggar Tresno Budoyo. Ini alhamdulillah sudah rawuh, sudah hadir, sudah binara. Nanti akan saya ajak ngobrol untuk kita membahas topik yang sudah kami sampaikan sebelumnya ya, menggagas festival budaya di kampung. Jadi nanti kita akan ngobrol berkaitan dengan gimana caranya kita menggagas festival budaya dari lingkungan terkecil dulu begitu ya, di kampung, di RT, RW, Karang Taruna dan sebagainya, bersama dengan Mas Tri ini ya. Assalamualaikum, selamat pagi Mas Tri.
1: Waalaikumsalam, selamat pagi semuanya Mas Fahri.
0: Kabar baik, sehat ya Mas ya?
1: Kabar sehat sekali Mas.
0: Sehat sekali, ini tadi baru ada acara di dinas. Yeah. Sekarang lanjut di RRI untuk dialog. Yeah. Produktif sekali ini Mas Tri.
1: Ya, seakan-akan ini karyanya banyak banget gitu. Padahal sajanya ngono-ngono wae.
0: Tapi ya kami mohon waktunya ya Mas ya. Kasih, untuk Mas. Nanti bisa kita ngobrol bersama kurang lebih ya sampai jelang pukul 10 nanti. Siap. Berkaitan dengan satu tema yang ini saya kira sangat penting, terutama dalam upaya kita melestarikan ya Mas ya, melestarikan budaya yang skalanya tidak usah yang langsung besar, tapi dari kampung dulu, dari lingkungan sekitar dulu, bagaimana caranya nanti kita akan ngobrol bersama. Tapi sebelum kita mulai, Mas Tri, boleh kita persilahkan ya untuk pendengar, monggo perempat RRI Semarang yang nanti mau bergabung, barangkali mau bertanya juga atau mau ikut sharing juga ya, ikut sharing di kampung saya ada ini nanti bisa bertukar pikiran nih dengan Mas Tri ini, siap ya, hingga jelang pukul 10 waktu Indonesia Barat. Di line telepon kami buka 024 8316661 atau di WhatsAppnya Perempat Semarang juga bonggoh ya di 0811 2777 9144. Di Mangun Projo Perempat dari Semarang bersama Mas Tri Subekso pagi ini. Baik Mas Tri, ini untuk ngobrol terkait dengan menggagas festival budaya di kampung ya, sebelum nanti kita ke festival budaya di kampung, cara menggagasnya seperti apa atau upaya yang sebaiknya kita lakukan seperti apa. Kita awali dulu dengan pembahasan yang lebih general Mas. Saya minta perspektif panjenengan, ini berkaitan dengan acara-acara kebudayaan begitu ya, terutama yang di skala kampung. Kalau di Semarang sendiri nih, geliatnya seperti apa, perkembangannya seperti apa Mas, bisa diceritakan mungkin
1: ya. Terima kasih Mas Fahri dan para sobat RRI Pro 4 Semarang. Puji syukur, terima kasih saya dan teman-teman dari Kerapia ini bisa diundang di sini.
0: Kerapia gimana sih?
1: Kerapia ya? Nggih, okay. Kelurahan Kerapia, maksudnya di Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang. Seingat saya itu terakhir siaran di sini ketika saya TK, Mas.
0: TK, siaran apa waktu itu masih ingat
1: enggak? Tahun 86 atau 87, ya mungkin tua banget ya aku ya.
0: Itu mungkin dunia si kecil ya.
1: Itu terakhir saya siaran di RRI di TK Panti Purita.
0: Oke,
1: baik. Jadi Mas, kalau kita berbicara tentang festival, khususnya festival yang diadakan di kampung ini sangat menarik sekali saya pikir ya. Dan kalau kita mungkin mengikuti beberapa perkembangan tahun-tahun ini, itu semangat dari para penggiat kampung, dari Pak RT, Pak RW, PKK, Karang Taruna, demikian juga dengan teman-teman komunitas, itu cukup bergairah sekali.
0: Bergairah ya Mas.
1: Betul,
0: ya?
1: Cukup cukup bergairah. Khususnya bagi kami yang berada dalam circle atau dalam komunikasi dengan teman-teman di sana. Dan yang menarik adalah bahwa ada satu semangat dari teman-teman kampung itu sendiri yang ingin mengangkat kampungnya, kemudian menjadikan atau mengemasnya menjadi sebuah kegiatan yang bernama festival, dengan harapan kampungnya akan lebih dikenal, kemudian adanya sesrawungan yang lebih guyup di antara rekan-rekan atau warga yang ada di kampung tersebut, dan kemudian mengangkat nilai-nilai moral, mengangkat nilai-nilai kearifan lokal yang bersumber dari sejarah atau cerita tutur yang ada di kampung tersebut. Kalau mungkin kita bisa lihat yang ada di Kota Semarang ya, misalkan yang cukup terkenal yang didampingi oleh teman-teman dari Pekakota dan Seteria, kawan kami itu misalkan ada di Kampung Bustaman, Mas.
0: Kampung Bustaman. Oh iya. Betul,
1: di Kampung.
0: Bahkan ada festivalnya rutin
1: juga. Ada festival
0: ya?
1: Namanya Tengok Bustaman yang kalau tidak salah dulu dimulai di tahun 2013-an. Kemudian beberapa kampung-kampung lain misalkan yang ada di Mijen. Nah, kebetulan kami dari Kelurahan Kerapiak. Kami sudah mulai menggagas itu pada tahun 2012 dengan membuat menciptakan tradisi baru yang didasarkan atau bersumber dari nilai-nilai kearifan lokal, cerita-cerita yang berkaitan dengan nama jalan dan sebagainya dari kami di khususnya di Subali ya.
0: Subali.
1: Itulah kenapa akhirnya pada tahun 2012 pada saat itu bertepatan dengan kegiatan peresmian Gapura Bumi Subali, namanya Gapura Bumi Subali yang berada di samping Disub di pinggir jalan. Cuma saya karena ada peninggian jalan akhirnya rada kelalap masih Gapura nih.
0: Oh iya betul.
1: Gimana mas aja nih?
0: Saya pun melewati.
1: Aduh ya anjirnya tiap hari kan ke Kaliwungu gitu kan. Jadi ya jalan mungkin makin mulus tetapi Gapura kami makin nyungslep.
0: Ya makin nyungslep karena emang jalannya makin tinggi
1: makin yang tinggi, utama. Mas. Dan mau ditinggikan pasti biayanya sangat besar. Nah, bertepatan dengan peresmian Gapura itulah yang mendorong kami untuk bikin festival budaya dengan nama Gerebek Subali. Kenapa kami memakai nama itu? Karena pertama dari kata gerebek atau garebek itu artinya perayaan bersama, kegotong-royongan, ara-araan. Jadi kan identik dengan gitu ya. Misalkan kita bandingkan dengan kegiatan gerebek di tempat-tempat lain yang sudah sangat terkenal misalkan. Nah, kenapa memakai nama Subali? Ya karena kampung kami berasal khususnya yang dari RW 4 ya, itu berada di sepanjang jalan Subali, baik yang Subali Raya artinya di pinggir jalan, kalau kayak rumah saya itu di jalan Subali Raya di pinggir jalan. Kemudian juga warga yang tinggal di dalamnya itu kan ada Subali 9, Subali 10, 11 dan sebagainya. Nah, itu kami angkat dan di situ kami mencoba untuk apa ya istilahnya, kok bukan mengaislah ya, istilahnya mengambil gitu ya. Mengambil inspirasi dari apa yang ada di kami.
0: Jadi mengangkat kearifan lokalnya ya, Mas.
1: Betul,
0: ya?
1: Mengangkat kearifan lokal. Dan kami sadar bahwa apa yang kami ciptakan ini adalah tradisi baru. Dalam arti bukan
0: yang
1: tradisi
0: dari dulu,
1: yang sudah tercipta 50 tahun yang lalu atau 100 tahun yang lalu gitu. Tetapi ya karena kami juga berpikir bahwa kebudayaan itu kan bukan statis ya. Kebudayaan itu harus terus berkembang, harus ada penciptaan-penciptaan baru. Yang penting adalah kita jujur. Dalam arti kalau itu memang tradisi lama, misalkan Kadiso, Meti Dusun, Sedekah Bumi yang
0: diklaim
1: sejak pada masa Hindia Belanda, ya itu memang itu. Terus tidak karena pingin luwih tuwa jur. Iki pas zaman dhisik ya ora juga gitu. Ya ini diciptakan tetapi ini jadi sesuatu yang menarik karena kita berada pada masa sekarang dengan kondisi yang ada pada masa sekarang dengan permasalahan sosial budaya yang ada sekarang dan itu menjadi cara kita menafsirkan kampung kita untuk kita mengenali kampung kita ini sendiri.
0: Baik.
1: Dan kemudian tahun 2012 itu menjadi agenda pertama kami. Kemudian dilanjutkan di tahun 2016. Jadi awalnya kami memang saat itu pinginnya tiap tahun gitu. Tapi ya seperti biasa.
0: Satu dan lain hal ya.
1: Karena itu kan ya. Pas semangat. Pas off se.
0: Tapi ya on itu off ya mas ya. On
1: ya seperti itu. 2016 kami mulai menata lagi konsepnya. Dan yang mungkin menjadi menarik dari kegiatan Gerebek Subali, kami memadukan dunia kontemporer dan tradisi. Oleh karena itu audien akan bisa melihat jaran kepang tetapi bersanding dengan lagu-lagu apa namanya anak muda sekarang gitu. Seperti itu, dan itu menjadi ciri khas. Tetapi yang pasti di Gerebek Subali salah satu yang menjadi ikonnya tentu saja kita budaya. Karena ya memang gerebek itu identik dengan ara-araan, dengan perayaan bersama, makanya harus ada kita budaya meskipun pasti akan ditunjang dengan kegiatan lainnya seperti workshop budaya, kemudian ya pertunjukan kesenian rakyat, kemudian band-bandan juga. Nah, kemudian tadi 2016, kemudian lanjut lagi di tahun 2019 dengan konsep yang hampir sama, kemudian mau bikin lagi COVID.
0: Iya. Itu lockdown semua itu, Mas.
1: Iya, lockdown semua, terus akhirnya juga masih mikir piye ya, anggapannya ya, kan gitu biasa.
0: Meh piye gitu ya.
1: Oh, gimana seperti itu. Nah, akhirnya tahun kemarin sebetulnya 2025 kami sudah pingin bikin gitu udah. Startnya itu udah menggebu-gebu untuk kami mengadakan lagi menghidupkan, tetapi ya masih ada beberapa kekurangan sehingga kegiatan belum bisa dilaksanakan. Nah, di tahun 2026 inilah kami menata kembali konsep Grebek Su Bali, kemudian menjadikannya bagaimana Grebek Su Bali ini menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, khususnya yang ada di wilayah Kelurahan Kerapia. Kami apa ya, coba breakdown itu kembali ya. Kepanitiaan sudah mulai kami tata, kemudian dan supaya festival ini ini festival yang dilaksanakan di kampung, di apalagi di kampung kota ya seperti Semarang, tetapi jangan sampai jatuh ke acara biasa gitu, artinya ya wes pokoknya
0: ya harus rame gitu ya.
1: Rame wes kesel gitu, kesel terus berarti wes lupa lagi gitu, tetapi piye ya caranya apa namanya festival ya, kampung ya, ini punya nilai gitu. Dan kalau bisa punya satu kualitas itu. Nah, oleh karena itu kami mulai tahun ini kami bikin namanya tim kurator.
0: Kurator.
1: Ya, tim kurator ini berisi dari teman-teman katakanlah pakar ya seperti itu.
0: Seniman ya, begitu ya.
1: Seniman, kemudian arkeolog, kemudian filolog untuk nanti kita mateng ke konsep yang akan kita usung di tahun ini. Dan sebagai pematinya kami sudah sepakati sih, yaitu Randu Alas. Meskipun itu nanti bukan jadi tagline-nya ya, tetapi Randu Alas ini yang menjadi pemantik untuk kami berpikir iki meh digawe piye toh.
0: Menjadi dasar dari nanti untuk penyelenggaraannya ya Mas ya, perencanaannya juga ya, Randu Alas.
1: Randu Alas.
0: Kenapa kok Randu Alas, Mas?
1: Nah, ini menarik. Jadi karena festival budaya yang diadakan di kampung ini kan harus dibedakan dengan festival yang diadakan oleh kota gitu. Kota, kabupaten, provinsi gitu ya.
0: Pemerintah.
1: Ya, kota. Itu kalau kota, kabupaten.
0: Skalanya sudah beda memang ya.
1: Skalanya berbeda, pelaksanaannya juga berbeda, anggarannya juga berbeda gitu. Jadi kalau kota ya kita tahu cukup, kalau di Semarang kita kalau yang sudah sangat tersohot pasti seperti Dukdiran, kemudian seperti Semarang Night Carnival dan kegiatan-kegiatan lain yang memang cukupnya kota. Nah, kalau festival di kampung ini kan sepertinya seperti kayak kecil gitu. Tetapi kan apa ya, apakah memang harus seperti itu juga gitu, apa terus tunjuk cilik kegiatannya agak-agaknya okelah cilik biasanya. Tetapi kan kami sadar bahwa yang membedakan ketika kami mengadakan festival di kampung itu festival yang sebetulnya itu berbicara tentang kehidupan kita sehari-hari.
0: Jadi kehidupan lebih melekat ya Mas ya, dekat dan melekat dengan masyarakatnya yang ada di kampung itu ya memang ya.
1: Iya, betul sekali Mas. Jadi apa yang kita bangun pagi gitu dengan segala keriuhannya gitu ya, kemudian kita berangkat, kemudian kita melewati tetangga kita kanan kiri depan belakang gitu ya, kemudian sore malam kita pulang ke rumah bagi yang masih melanjutkan dengan istirahat di rumah ataupun kumpul dengan tetangga, kemudian kegiatan PKK, arisan RT, macam-macam. Dan kalau kita bicara kampung kan pasti ada bangunan ya Mas.
0: Betul, Nji.
1: Ada tembok-tembok yang ada di sekitar kita, kemudian dan ketika ngobrol biasanya nek ketemu kita dengan orang-orang sepuh itu kan cerita zaman dulu. Kalau 20 tahun yang lalu saya masih sering mendekat zaman Londo itu. Wah, keren banget itu masuk dari almarhum bapak saya itu. Tapi sekarang udah jarang kan. Paling tahun 90-an, 80-an ini ya, paling mentok gitu kan. Seperti itu. Nah, nah itu sumber atau amunisi untuk kita membuat festival kampung, khususnya festival budaya ya. Karena dari situ bisa berbicara banyak hal yang kemudian kita kurasi dan nanti dijadikan sebagai materi dalam pelaksanaan.
0: Bagian dari konsep juga ya Mas. Betul, ya. Betul. Baik, ini ada atensi yang masuk Mas Tri, boleh kita terima ya di line telepon. Halo, selamat pagi, Pro 4 Semarang.
2: Selamat pagi, menjelang siang Mas Mari.
0: Ji, Mbah Yarto sehat, Pang Estuni pun.
2: Amin, amin. Ji, selamat siang Mas Tri.
1: Ji, Bapak, selamat pagi, menjelang siang.
2: Ji, sehat sekali Bapak. Ji, saya tertarik pemaparan penjenengan. Mungkin berbeda pendapat, artinya apa? Kalau penjenengan 83W lagi siaran. TK
1: 4 tahun Bapak. Saya belum sekolah ini.
2: Iya. Saya siaran di RRI itu mulai tahun 70.
1: Biasa.
2: 70 sampai 74. Nah, itu. Apa kerawitan? Nah, karena gini Mas, kalau kita memapar penjaringan memang saya sadar. Memang untuk mengembalikan budaya-budaya kita lebih baik. Tempo dulu pasti lebih semarak Mas ya, zaman saya. Not zamannya saya kira kok beda gitu loh. Senengane yang tidak-tidak itu lah.

0: Setuju Mas dengan penjenengan, setuju. Kita harus nguri-nguri budaya kita, entah itu budaya apa. Yang penting kita menyemarakkan budaya di wilayah kita masing-masing. Nah, pertanyaan saya begini Mas. Apa sih tujuan diadakan festival budaya di daerah, berbagai daerah, karena apa? Mungkin saya sudah ceritakan tadi, garek nut jamane. Apapun bentuknya budaya itu harus dilakukan. Mohon pencerahannya. Matur nuwun.
1: Siap Mbah Yarto. Ini beliau Yarto. Memang nggih.
2: Seniat banget sih.
1: Nggih, 80 sekian.
2: Luar biasa.
1: Nggih, tapi semangatnya luar biasa terhadap pelestarian budaya. Beliau pemerhati RRI Semarang juga, acara-acara kebudayaan beliau memang was. Memang selalu hadir begitu. Monggo bisa direspon Mas Tri.
2: Bapak matur nuwun sangat atas tadi pencerahannya. Siap senior. Terima kasih Mas Fahri. Ini mungkin juga berkaca dari pengalaman kami nggih. Ya karena dulu ketika kami memulai Gerbek Subali itu kan dari ide yang sederhana, ada kegiatan peresmian gapura, kemudian ya kebetulan kehidupan dan konco-konco kami juga teman-teman seniman budayawan, jadi itu gampang gak tuh gitu, artinya kolektivitas itu enak banget gitu.
1: Satu visi ya Mas,
2: satu visi tak jadi tolong ya gak ada pikir ya Pak, siapa nyenengi banget. Nah, kami berangkat dari ide yang sederhana, kemudian akhirnya makin diserusi, kemudian makin dikenal, kemudian juga makin cukup banyak teman-teman yang bergabung. Dan dari situ kami merasa setidaknya ada beberapa yang apa ya, sebenarnya ini ya, sebenarnya ini ya mungkin tujuan kami, kenapa kami membuat Gerbek Subali, kenapa kami menyelenggarakan festival kampung. Nah, kalau dari situ pertama nih yang saya rasakan bahwa tujuan untuk diadakannya festival kampung budaya di kampung kita masing-masing itu untuk mengingat kembali kampung kita Mas.
1: Mengingat kembali, kata kuncinya itu ya.
2: Memori.
1: Memori.
2: Ya, mengingat kembali kampung di mana kita dilahirkan, atau mungkin yang Boro atau siapapun ya, yang pasti faktanya tinggal di situ gitu. Ya, dengan adanya festival itu kan mengajak kita untuk mengingat itu kembali, untuk menghidupkan kembali ingatan kolektif masyarakat yang pernah diteruskan dari masa ke masa. Dan kalau kita ini ya dalami lebih, setiap kampung itu kan punya banyak cerita ya Mas. Mesti ono cerita,
1: ada identitasnya masing-masing.
2: Ada banyak cerita yang beredar, misalkan nih zaman dhisik ono Mbah Sopo gitu, ki siapa gitu loh, rumahnya di sana gitu. Kemudian ada tokoh-tokoh yang pernah berjasa pada masa perjuangan, pernah memajukan kampung. Terus kemudian, nengkong ini pernah nongwet. Nah ini itu tadi, wet tadi yang kami sampaikan terkait Pandu Alas itu dari situ. Nah, jadi ceritanya Mas, ceritanya di Kamu Kerap ya pada tahun-tahun 80-an itu masih ada sebuah pohon. Atau kemarin saya dapat informasi malah justru ada dua pohon itu. Pohonnya jenis randu alas. Mas.
1: Randu alas.
2: Randu alas itu pada masa itu kan cukup banyak. Tumbuh di mana-mana ya. Ya di Semarang cukup banyak randu alas. Dan biasanya pohonnya berumur sangat panjang, bisa ratusan tahun. Ukurannya gede. Nah, tahun 80-an itu masih ada itu pohon randu alas yang posisinya sekarang ada di RW 2. Dan dari penuturan mbak saya yang menangi, kemudian ya masih cukup banyak lah
1: senior,
2: yang menangi
1: tahun 80-an ya,
2: masih
1: ya?
2: Cukup banyak, meskipun saya masih balita. Jadi pohon ini saking gede nih, ini menjadi satu apa ya, seperti menjadi simbol ekosistem kehidupan masyarakat sekitar dan makhluk, enggak hanya masyarakat tetapi makhluk, karena saking gede nih dahannya juga memanjang sana sini. Nah karena kerap ya itu kan posisinya, apalagi saat itu ya belum ada perumahan-perumahan macam-macam, itu dekat dengan laut, dekat dengan tambak. Nah, burung-burung pemakan ikan itu kebanyakan dia mengambil mangsa di tambak atau di laut, kemudian dibawa ke pohon randu alas.
1: Bertenggernya di pohon randu alas.
2: Bertengger di pohon randu alas. dan itu kan saking banyaknya ya Mas. Dan tidak semua dimakan oleh mereka gitu.

0: kan. Lah ternyata itu cukup banyak makanan ini,
1: ikan-ikan.
0: Nah, ini kalau ini Mas Aji ini pemancing ini, dapat pemancing pasti tahu. Ikan-ikan itu pating boso Jawa, ini pating telepok.
1: Oh, jatuh dari pohon itu tadi.
0: Jatuh ke bawah gitu. Nah, yang ini yang menarik, oleh masyarakat sekitar saat itu, oleh warga, itu diambil, Mas. Diambil untuk kemudian dimasak, dijadikan laut, dan ya menjadi makanan yang bergizi kan.
1: Sesuai dengan simbol kehidupan tadi.
0: Simbol kehidupan. Dan itu terjadi menjadi sebuah ekosistem kehidupan semua makhluk, baik manusianya maupun burungnya maupun ikannya yang menjadi lauk. Nah, ya sampai akhirnya cerita itu berakhir ketika pohon itu ditebang. Saya nggak kurang tahu tepatnya tahun berapa itu ditebang. Nah, inspirasi dari ini yang kemudian mendorong kami untuk menggunakan cerita ini sebagai
1: Randu Alas tadi,
0: tema
1: ya,
0: untuk menggarap Gerbek Subali yang akan dilaksanakan pada akhir bulan nanti.
1: Baik, akhir bulan Agustus ini, Mas?
0: September.
1: Oh, September.
0: Awal Agustus masih sibuk dengan kegiatan ini. Kegiatan macam-macam, lomba-lomba, hatinya PKK, kemudian toga ini.
1: Kalau ketambahan Gerbek Subali, murah mumet sih,
0: Mumet saya. Saya juga kebetulan ketua RW, jadi yo.
1: Oke, akhir September 2026 ya, Mas, ya?
0: Yes, tanggal 25, 26, dan 27 September. Nah, dan itulah kenapa festival itu menjadi momen yang baik, momentum untuk kita kembali mengumpulkan ingatan kita, ingatan secara kolektif.
1: Betul.
0: Itu yang pertama sih. Ini maksudnya lagi. Yang kedua itu tentang identitas, Mas.
1: Identitas hari apanya? Kampungnya sendiri.
0: Tujuan kampung ya. Tujuan festival kampung. Jadi melalui kita mengadakan festival kampung, festival budaya, kita bisa kembali mengingat dan kita didorong untuk menjawab sebuah pertanyaan begini. Lalu siapa sih kita sebagai sebuah kampung ini gitu kan? Jadi aku ya apa toh? Oke, saya sebagai anaknya Pak ini, saya sekolah, kerja, tetapi
1: jadi
0: sebagai
1: ini
0: kampung apa gitu. Apalagi generasi sekarang kan ya selalu terdorong untuk memunculkan pertanyaan itu. Karena apalagi kampung ini kan sebetulnya bisa dimaknai tidak hanya sebagai batasan wilayah administratif, misalnya hanya sekedar RW gitu, misalnya di RW 4 dengan batas di mana terdiri dari 4 RT atau hanya satu kelurahan, tetapi kan sebetulnya melewati wilayah administratif, Mas, untuk pengertian atau pemahaman kampung itu sendiri ya. Jadi misalkan ya Krapia bukan sekedar sebagai wilayah dengan 9 RW kelurahan Krapia gitu, tapi sebuah wilayah landscape gitu ya, yang memiliki sejarah, nama-nama tempat, cerita, tokoh, seni budaya, lingkungan, pengalaman kolektif itu sendiri. Nah, ini menarik kalau ini identitas-identitas ini dirangkai menjadi sebuah narasi bersama. Nah, sebagai contoh di Kelurahan Krapia, memang tidak sampai berasal dari ratusan tahun yang lalu ya. Kenapa jalan-jalan kami memiliki nama-nama yang unik gitu. Jadi di Kelurahan Krapia di 9 RW itu terdiri dari dua jenis penamaan jalan, yaitu penamaan tokoh wayang Wanoro.
1: Jadi Subali itulah tadi kenapa salah satunya ya.
0: Mas Fahri perjalanan mungkin tidak lewat jalan Siliwangi. Siliwangi juga tokoh ya. Jadi lewat Hanuman itu toh.
1: Hanuman
0: akan menemukan nama-nama Subali, Hanuman, Sugriwo, Hanilo. Nah, itu kan nama-nama tokoh Panoro ya, yang itu tersebar di RW. Tidak selalu sih satu RW khusus nama itu, enggak juga ada yang satu nama kemudian itu untuk penamaan dua RW juga seperti itu. Nah, satu lagi adalah nama berdasarkan pawukon.
1: Oh, pawukon.
0: Pawukon Jawa
1: seperti
0: ya.
1: Seperti apa itu misalnya?
0: Nah, misalkan di Kelapa kita bisa menemukan Mandasia.
1: Oh, Mandasia.
0: Kemudian Kurantil, Julung Wangi, Watu Gunung, Galungan. Ada dua jenis lah. Ada dua jenis, yaitu satu tokoh wayang Wanoro, satunya nama-nama pawukon. Nah, ini menarik nih kalau mau kita garap gitu loh. Kita garap misalkan nih, mungkin misalkan tiap masing-masing warga di jalan itu ketika kita budaya bisa membawakan tema-tema tersebut. Ya, meskipun kami belum tahu apakah itu bisa kita realisasikan untuk besok September karena waktunya memang mepet gitu.
1: Mungkin atau tidak.
0: Kalau enggak ya kan? Di tahun depan. Tetapi kan ini menjadi sebuah pemikiran yang menarik gitu loh. Ketika masing-masing membawa identitas berdasarkan nama jalan gitu. Meskipun itu penamaan itu kalau tidak salah ya baru di tahun 80-an ya. Karena saya lahir cepat ya, seingat saya sudah jalan Sebeli Raya gitu. Nah, itu kan satu hal yang menarik untuk kita menjawab pertanyaan dari apa ya, pertanyaan tentang identitas kita itu sebagai sebuah kampung. Dan yang tujuan yang salah satu yang penting adalah partisipasi. Jadi bagaimana kegiatan festival kampung itu mendorong warga untuk merasakan ini sebagai miliknya. Ini akan beda nih, misalkan nih sebuah festival yang diadakan oleh ya katakanlah penyelenggara IO misalkan ya, oke lah misalkan. Ya dengan target kegiatan itu terlaksana, tapi kemudian selesai ya sudah.
1: Ya sudah.
0: Tapi akan beda ketika festival kampung itu diadakan, dikerjakan dari warga oleh warga untuk warga dengan segala jerih lelah, dengan cara mumete cari dana gitu kan. Kemudian aduh senung saya nembaki pak iki bu iki sing ketok duwe gitu. Lah kan itu biasa. Nanti Karang Taruna sing wah ayo. Ayo semangat semangat.
1: Itu pengalaman di lapangan.
0: Wah itu di lapangan semangat itu dah. Festival Kampung Budaya itu kan mendorong partisipasi yang masif gitu dari warga ya supaya warga tahu bahwa festival ini, bahwa kampung ini mereka itulah pemiliknya itu. Jadi mereka sebagai pemilik dari festival itu sendiri. Dan ya semangat-semangat gotong royong ini kan yang memang harus dikedepankan kan. Bagaimana semangat gotong royong seperti ini kemudian berubah menjadi produksi kebudayaan. Ya karena kan ngomongkan tentang festival budaya kan kita berbicara tentang
1: ya, bagaimana memproduksi produk, ya.
0: Kebudayaan itu sendiri. Jadi tidak hanya sekedar jumlah penontonnya, tetapi bagaimana
1: menciptakan satu inovasi baru ya Mas
0: ada
1: ya.
0: Ada inovasi yang dimunculkan, kemudian membuat ratusan warga yang hadir di acara itu bisa aktif dan merasa memiliki apa ya, mendapat dampak. Dampak yang positif, dampak yang lebih besar dari kegiatan festival kita.
1: Yang insya Allah akhir September ini akan dilaksanakan. Ya. Bismillah ya Mas ya. Ya. Ada pertanyaan masuk Mas di WhatsApp, tapi ini berkaitan dengan sanggarnya Panjenengan ini malah.
0: Oh ya.
1: Yang mungkin bisa dikenalkan dulu ya Mas ya, sebelum nanti saya sampaikan pertanyaannya untuk sanggar Tresno.
0: Tresno Budoyo. Cukup umum sih sebenarnya.
1: Ini singkatnya seperti apa Mas sejarahnya?
0: Ya, jadi ini apa ya, cukup anu kami ya apa ya merasakan banget karena. Sanggar Tresno Budoyo itu kan sudah berdiri tahun 70-an Mas. Saya jujur nggak tahu tepatnya kapan. Karena pada saat Bapak masih sugeng, saya kok ya nggak tanya gitu. Dan kalau cari arsipnya kok mungkin ketoknya nggak bakal ketemu gitu.
1: Waktu itu belum tertarik mungkin jenengan.
0: Iya mungkin. Tapi yang pasti sekitar tahun 70-an, 77 kalau nggak salah ya itu pas. Atau sekitar pemilu pada saat itu. Itu ada pertunjukan wayang orang. Jadi pada tahun-tahun itu kan masih cukup banyak ini ya pertunjukan wayang, tidak hanya di Ngesti Pandowo atau di Sipan itu, tapi di kampung-kampung itu
1: banyak paguyuban ya,
0: ya itu banyak paguyuban-paguyuban gitu. Nah itu dengan lakon Kongso Adu Jago, bapak saya menjadi Kongso. Jadi bapak itu juga pelatih tari tapi juga tentara. Jadi siap-siap saat itu kalau mau ngelatih ya wis suasanane wis militer banget ya, biar tentara jadi pelatih tari kan ya. Nah, itu bersama apa tokoh-tokoh saat itu ada Pak Soeharto juga, kemudian juga saat itu aja ada rekan Bapak Pak Wito. Nah, itu mendirikan ini Sanggar Tresno Budoyo. Nah, kalau dikatakan mulai kapan saya enggak tahu tanggalnya ya, tetapi mungkin itu seperti kayak kita mau bikin hari jadi kabupaten kota itu kan kan mencari apa sih pijakannya apa. Mungkin kalau mau dibikin pijakan, tapi yang pasti saya itu aduh kita tua nih ya, aku nek ngomong kita nih 22 September 79 saya
1: 79.
0: Lahir. Nah saya lahir jam 9:30. Nah malam harinya itu ada latihan karawitan pertama.
1: Berarti untuk mungkin itu bisa menjadi titikan
0: nah,
1: ya Mas ya.
0: Yang memori kolektif lagi. Akhirnya karena itu bisa saya konfirmasikan ke Mbak gitu ya Mas. Apa Bapak Ibu kan sudah nggak ada ya. Ya itu pada tanggal tersebut saya lahir cepat tanggal 10. Malamnya itu ada latihan karawitan di rumah. Nah, mungkin itu anggap aja itu usianya berarti seusia.
1: Dari situ awalnya.
0: Dari situ. Kemudian tahun 80-an itu ada dalam rangka hari ibu itu ada pertunjukan tari. Saya ingat karena saya saat itu sempat jadi cantrik. Apa tuh ya, saya lupa judul. Tari ini tari cantrik. Tahun 87 atau 88 ya. Atau 86. Itu lupa saya, tapi ada fotonya. Nah, itu Tresno Budoyo nembe anget-angete ada karawitan, ada tari buat semua warga. Cukup banyak, saya masih ingat banyak yang ikut saat itu. Terus kemudian menjelang sebelum 90 itu sudah mulai vakum, sudah enggak kegiatan.
1: Oh, sampai akhirnya aktif lagi? Kapan
0: aktif ya, lagi satu tahun yang lalu ya.
1: Wah,
0: Mas Haji,
1: alhamdulillah.
0: Ya. Satu tahun yang lalu kami mulai dari yang sederhana dulu. Jadi dengan dibantu rekan kami Mbak Alfia Vida namanya, kami minta tolong untuk ikut ngajari teman-teman nari ya, adik-adik khususnya ya, adik-adik untuk ada kegiatan nari tiap hari Minggu sore.
1: Oh baik, Minggu sore.
0: Ya, tiap Minggu sore di Balai Warga RT 02 RW 4 Kelurahan Kerapian.
1: Nah, ini selaras dengan pertanyaan dari nomor yang belum tersimpan ini. Mas Tri, ini bagaimana cara bergabungnya ke Sanggar Tresno Budoyo dan untuk latihan rutinnya hari apa saja? Ini sekalian mungkin bisa dikenalkan ke masyarakat, barangkali ada yang mau gabung ke Sanggar.
0: Ya, tentu saja kami sangat dengan senang hati, Bapak, Ibu, teman-teman, ya terutama Ibu-Ibu ya, yang atau yang punya anak semangat maupun cucu, yang mungkin tidak jauh dari Sanggar gitu, karena di Semarang cukup banyak juga Sanggar, dan biasanya kan cari yang dekat seperti itu. Tapi kalau jauh kerso tindak datang Kerapia ya tentu saja kami senang banget.
1: Terbuka ya.
0: Sangat terbuka sekali. Saat ini memang rata-rata untuk anak didik masih sekitar 20-an ya. Belum banyak sih Mas, belum banyak. Tetapi ya itu kan satu upaya untuk kita menghidupkan itu kembali. Dan kami sudah mulai beberapa kali pentas, terakhir pentas di berkolaborasi dengan teman-teman Sanggar Nyipan dan Sari yang ada di Mojokendal. Adik-adik itu tampil di sana. Kemudian nanti di Grebek tentu saja, Grebek Bali akhir September. Teman-teman adik-adik nanti akan kita kerahkan, dan kami sedang menyiapkan satu fragmen pertunjukan ya seperti senda tari, tapi tidak sampai lama, mungkin sekitar ya fragmen sekitar 20 menitan nanti untuk kami tampilkan di Kita Budaya. Nah itu akan melibatkan teman-teman, dan puji syukur ya bentar lagi kita akan ada gamelan gitu. Gamelan Sendro Pelog.
1: Ya lengkap masih itu ya Mas, Sendro Pelog gitu ya.
0: Iya, Sendro Pelog. Yo piye carane iso duwe gitu ben. Karena begitu ini kayak apa ya? Terhadu ketika ibu-ibu Mas kapan ki? So ono karawitan. Ya, tapi sik to. Ya nek tak malate piye? Dulu kami punya gitu, tapi kan tapi ya saat itu ya saya itu udah
1: vakum tadi
0: ya Mas. Vakum ya. Sudah rusak, kemudian ya itulah sudah enggak ada lagi kan alatnya, makanya ini kita usahakan nanti kita lagi bisa menjadi apa ya tempat untuk berlatih siapapun, warga, adik-adik, karang taruna, bapak-bapak untuk nanti bisa guyup dalam kegiatan karawitan. Jadi Bapak Ibu, teman-teman kalau
1: mau bergabung
0: kami sangat dengan senang hati. Bisa follow Instagramnya Sanggar Tresno Budoyo.
1: Nanti tak bagikan ini ke yang bertanya ya Mas. Setiap hari Minggu?
0: Setiap hari Minggu jam 3:30 sore sampai sebelum maghrib ya, supaya tidak mengganggu kegiatan belajar mengajar adik-adik juga kan.
1: Baik, begitu ya untuk yang bertanya. Ini silahkan saja nanti bisa di follow up melalui Instagramnya Sanggar Tresno Budoyo ya. Jadwalnya Minggu sore, wah penak banget. Baik, Mas Tri, ini karena waktunya sudah terbatas. Terakhir Mas, bisa disampaikan mungkin closing statement ya, atau penutup saja singkat berkaitan dengan satu, pelestarian budaya atau festival budaya di kampung-kampung kota Semarang, harapannya panjenengan pengen seperti apa sih, sama untuk spesifik grebek Subali. Nah, ini monggo, harapannya apa Mas? Bisa disampaikan sebagai penutup, singkat saja monggo Mas Tri.
0: Yeah, terima kasih Mas Fahri. Jadi kalau kita berbicara tentang festival budaya di kampung ya, sebenarnya festival itu kan bukan tujuan akhir Mas. Festival itu bukan tujuan akhir, dan menurut saya festival itu puncaknya gitu loh. Puncaknya, tetapi menuju puncak itu kan ada proses di belakangnya yang lebih penting. Bagaimana kita menggali data, menggali informasi yang ada di kampung, kemudian kita belajar bareng untuk memahami, kemudian mengupayakan keterlibatan banyak orang, baik yang di kampung itu sendiri maupun jaringan komunitas teman-teman seniman di luar. Kemudian kita menciptakan dan memproduksi ilmu pengetahuan. Kemudian kita merayakan dalam puncak festival, dan tentu saja jangan berhenti di situ. Kita harus mewariskan itu ke generasi
1: berikutnya,
0: berikutnya
1: ya.
0: Dan selanjutnya. Oleh karena itu, festival budaya buat kami itu bertujuan untuk menjadikan masyarakat bukan hanya sekedar penghuni kampung RT mana seperti itu, tetapi menjadi subjek yang mengenali, memiliki, menciptakan dan mewariskan kebudayaannya sendiri dari kampung oleh kamu untuk kampung itu sendiri. Dan festival bukan sekedar untuk kita merayakan kebudayaan, tetapi festival adalah cara sebuah kampung kita masing-masing untuk menemukan kembali
1: jati
0: dirinya.
1: Diri ya. Baik.
0: Dan jangan lupa nanti ada Grebek Subali,
1: tanggalnya bisa
0: yang
1: diulang
0: diadakan
1: Mas.
0: Pada tanggal 25 sampai 27 September di Kelurahan Krepiak Semarang. Nanti akan ada publikasi, nanti Instagram juga sudah ada, Instagram Grebek Subali sudah lama ya Mas Haji ya. Dan nanti kami akan mengupdate informasi, kegiatan dan sebagainya. Silakan follow dan nanti silakan hadir. Nah, kegiatannya seperti apa? Nanti di hari Jumat malam kami akan mengadakan kembali kegiatan namanya Kalangwan Ibu Pertiwi. Kalangwan itu artinya keindahan dari bahasa Jawa kuno, Ibu Pertiwi. Ya, karena besok itu ketika prosesi Kalangwan Ibu Pertiwi, para ibu-ibu khususnya dan remaja nanti akan berkeliling kampung. Ya, kalau Jogja kan ada Mubeng Benteng gitu ya Mas. Akan berkeliling kampung sambil nembang gending ciptanya Kinarto Sabdo.
1: Oh, yang apa itu?
0: Ibu Pertiwi. Nah, itu. Ya, itu setahun yang lalu sudah diadakan Mas. Bisa dilihat di Instagramnya Festival Bubak Semarang ya. Dan itu sangat syahdu, nanti akan membawa lentera seperti itu, akan dilanjutkan juga nanti dengan Dudah Kampung akan berbicara tentang sejarah Krapyak ketika masih pesisir hingga akhirnya menjadi seperti sekarang. Besoknya akan dilanjutkan dengan pertunjukan kuda lumping. Nanti ada workshop wayang suket, workshop lampu teng-teng. Nah, nanti di hari Minggu akan ditutup dengan kegiatan kita budaya.
1: Luar biasa, ini semoga lancar ya Mas ya. Panjenengan dan teman-teman juga jaga kesehatan. Siap. Karena padat Agustusan bablas Kirab Subali.
0: Berhenti sebentar,
1: abangkan Siti. Iya, sukses untuk teman-teman di Krapyak sana ya Mas ya. Untuk hari ini matur nuwun sangat panjenengan sudah rawuh. Kita akhiri bersama ya Mas ya. Semoga apa yang kita sampaikan tadi ini bisa menambah wawasan sahabat budaya semuanya, pendengar Siap Hormat Semarang, untuk nantinya bisa lebih nguri-uri kabudayan di tempatnya masing-masing. Amin. Terima kasih Mas Tri, sahabat budaya juga, tetap bersama kami Hormat Semarang, Radio Pelestari Budaya, Penjaga Tradisi. Ya.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: bojleng-bojlenge bles selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhake wae bocah wis girap-girap kamigilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, Jet, Indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

0: Hey, Kang Mas Bayu Poro Pamiyarso Sutresno pepanggian malih kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambal Kemangi menika nggih tembang-tembang campur sari menika kaaturaken ngantos mangke tabuh kaping 11 wekdal Indonesia iring kilen sumangga dumateng panjenengan ingkang badhe minggah ingkang badhe request tembang-tembang campur sari ngaten nggih. Maka saged minggah lumantar telepon 0248 3316661 utawi WhatsApp 0811277714. Sumangga ingkang sampun minggah lumantar telepon. Sugeng siang, Sambal Kemangi.
1: Nyambleng
0: tenan. Nggih. Pak Buhori.
1: Betul Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Nyuwun sekar.
0: Sekaripun menapa?
1: Bandul kunci.
0: Bandul kunci, nggih.
1: Salamipun Mas Fahri.
0: Nggih.
1: Lagi sehat, sehat-sehat tak keluarga. Panjang umur tambah rezeki.
0: Nggih, amin.
1: Ya, dua-duanya. Ada Eri, Bunda Karyati, Bunda Arif, Bu Sri Sembung, Ibu Toro, Tegang Bo, Pak Abdul Gopur, Mas Bowo, Pak Sugeng, Pak Kabut, Pak Kamari, kalian Mas Ropik, Pancur Sepepe, Togo Dewi,
0: selamat
1: mekaten Mas Fahri
0: nggih.
1: Nggih. Wilujeng siang.
0: Sami-sami, wilujeng siang tansah sehat, Pak Buhori ingkang wonten Mayong menika nggih. Ngersakaken bandul kunci mangke cobi kula aturaken dipun tenggo. Wingkingipun menika Jatisari kula tampi cobi sugeng siang Bu Asih. Oh nji sekedap sekedap niko kulo. Halo sugeng siang Bu Asih.
2: Sugeng siang.
0: Nji sampun medal suwantenipun.
2: Sambal Kemangi enak banget lho Mas.
0: Wah enak saestu menika Sambal Kemangi gitu pedes-pedes.
2: Nji. Kalau gereh sisan Mas.
0: Waleh mawi gereh nji. Monggo penyiaripun dereng sarapan meniku lho Bu. Wah njenengan malah cerias gereh. Aduh aduh aduh aduh.
2: Mari panjang umur Mas.
0: Sekre
2: formalinan jadi ini wong ya di formalin.
0: Oh nggak. Amin amin. Ji panjang umur tansah sehat ngaten.
2: Nyuwun lagu.
0: Nyuwun lagu. Lagu ini pun.
2: Podang kuning Mas.
0: Podang kuning nggih saged mangke kula aturaken.
2: Nggih. Salam kagem sedaya kemawon.
0: Ngaten.
2: Semoga keluarga Mas Fahri sehat selalu.
0: Nggih.
2: Banyak rezeki.
0: Amin. Nggih.
2: Matur nuwun sanget, Mas.
0: Sami-sami, nggih. Bu Asih tansah sehat menika nggih. Tansah sehat, rezekinipun lumintu menika nggih. Tansah sesarengan ugi kalian Pro 4 RRI Semarang. Kalau wau ngrasakaken menapa piyambakipun? Podhang kuning, nggih. Sobi mangke kula pinangkani. Wingkingipun menika ingkang sampun kintun WhatsApp warati kathah menika cobi Bu Hasri. Sugeng siang Sambal Kemangi tansah sehat nggih Mas nggih. Badhe nyuwun sekar loro tresno Safitri. Katur salam kagem Pak Abdul, Ibu Lydia, gitu Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, lajeng Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti kalihipun lan sedoyo mawon menika nggih pami danget Sambal Kemangi Pro 4 RRI Semarang. Loro tresno menapa loro bronto cobi mangke kula batosaken rumiyin nggih. Ingkang lumantar telepon sugeng siang Sambal Kemangi.
3: Sugeng siang Mas Fahri, enak
0: tenan. Enak tenan. Sekedap Bu ini menika feedback suwantenipun radi nebih saking radio tapi volumenipun di anji sampun. Terus bundi menika kagem sinten
3: kagem Mas Fahri sehat selalu. Kagem Bu Sarimeng Kampung Pelangi. Bu Yanti Kekalipun. Ibu Titin, Pak Sabto, Pak Sastro, Tante Reni, Tante M, Bu Toro, Saya kemauan Mas Fahri.
0: Ngimpi
3: ya.
0: Menapa?
3: Ngimpi.
0: Ngimpi, oh njih.
3: Siap. Apa Mas Fahri matur mbah lu.
0: Njih, sami-sami. Waalaikumsalam, tansah sehat. Menika Bu Ening kang wonten bojo ngersakaken ngimpi nggih cobi mangke kula aturaken ingkang lumantar WhatsApp menika badhe kula bikak mangke samangke dateng tembang rumiyin gitu. Sampunika dateng tembang rumiyin Kang Mas Bayu ingkang sampun karantam wonten ing playlist menika wonten Bandul Kunci kalau wau pamundutan menika nggih Bandul Kunci lajeng mangke Podang Kuning Loro Bronto lajeng ngimpi ugi saged sumangga kapiyarsa setunggal muga setunggal Kang Mas Bayu wilujeng laras wilujeng istirahat ugi lan tansah sesarengan kalian Perempat Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi.

0: Iki Kang Mas Bayu menika wau bandul kunci gitu, bandul kunci podang kuning kalian menapa loro bronto. Kagem panjenengan sedaya ingkang siang punika taksih sesarengan kalian Pro 4 RRI Semarang wonten ing acara Sambel Kemangi. Kelundang-klunding lumantar telepon wonten sinten malih coba ayo. Sugeng siang Sambel Kemangi.
1: Sugeng siang Mas
0: Bang. Ah, sugeng siang. Eyang Harno menika.
1: Alhamdulillah.
0: Alhamdulillah.
1: Tes pundi kabar Mas Bawi? Dangu mboten kepanggih.
0: Nggih, pangestu panjenengan, Mbah. Tansah sehat, gitu. Tansah sehat, semangat, bahagia.
1: Alhamdulillah. Nggih.
0: Kosok wangsul pun.
1: Yang kesang niku sing penting sehat, Mas.
0: Nggih, Eyang Harno nggih sehat. Yang
1: alhamdulillah.
0: Ji,
1: Nggih. Lagune kula nyuwun tege wonten wedale.
0: Menapa menika?
1: Tetes sing waspa.
0: Waduh, tetes sing waspa. Nggih, njenjih mangke coba kula aturaken. Nggih,
1: Yang. Alame kagem Pak Supiono.

0: 4, Saluran Budaya Nusantara.
1: KBR Berita pukul 11 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bre, Bank Indonesia bekerjasama dengan Trans Jateng menghadirkan promo diskon 81% untuk penumpang umum seluruh rute Trans Jateng Semarang pada tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026. Program ini diselenggarakan dalam rangka Pekan Quick Response Kode Indonesian Standard atau KRIS Nasional 2026 serta menyambut peringatan hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia ini berlaku untuk pembayaran khusus menggunakan KRIS dan KRIS Tap NFC dengan kuota harian terbatas. Melalui kampanye Satu Untuk Semua, kolaborasi ini diharapkan mampu menjadi sarana mempercepat digitalisasi sistem pembayaran non-tunai sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi publik yang aman, praktis, dan ekonomis. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bre, Polres Purbalingga menggelar pelatihan paham Artificial Intelligence atau AI bagi puluhan siswa SMK Negeri 1 Bojongsari pada Selasa 11 Agustus 2026. Dipandu oleh personel kepolisian, kegiatan interaktif ini bertujuan untuk meningkatkan literasi digital, mendorong pemanfaatan teknologi secara bijak, serta membekali siswa dengan kemampuan menangkal hoax. Pelatihan mencakup 4 modul utama, yakni pengenalan Artificial Intelligence atau AI, etika, penangkalan hoax, serta pembuatan prompt yang dievaluasi seluruhnya melalui pretest dan posttest. Diharapkan kegiatan ini dapat menjadi sarana mengasah keterampilan berpikir kritis siswa agar tidak bergantung sepenuhnya pada teknologi. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Halo-halo, selamat siang Kang Mas Wei, sahabat budaya. Senang sekali saya Misal Sabda bisa kembali menyapa Kang Mas Wei, sahabat budaya semuanya dalam siaran perempat RRI Semarang hari ini, terlebih dalam Perigal Teras UMKM, di mana kita akan saling berbagi inspirasi, inovasi, dan cerita di balik gigihnya para pejuang ekonomi lokal. Dan kita akan bahas tentang UMKM, bisnis, dan ekonomi di perempat RRI Semarang. Dan di siang hari ini kita akan ngobrolin tentang karya, di mana kalau kita telusuri mulai dari masakan enak gitu ya di dapur kuliner hingga hasil kerajinan tangan yang penuh presisi, pasti ada satu pelindung ya yang setia untuk bisa membantu kita supaya nanti nggak kenapa-kenapa gitu ya. Nah, di siang hari ini kita akan mengangkat tema yang menarik, yaitu apron tangguh hadapi noda setia menemani berkarya. Dan di studio perempat RRI Semarang saat ini sudah hadir dua narasumber istimewa dari Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan, Kota Semarang ini ya. Ada Ibu Diana Okta, ini usaha celemek apron ya, yang siap berbagi cerita, siap berbagi kisah gitu ya. Serta ada Ibu Daniel Kumala Zakfi selaku Ketua Pokja 2 Kelurahan Mugasari, yang akan bercerita juga tentang bagaimana pemberdayaan dan dukungan wilayah bagi tumbuh kembang UMKM lokal. Selamat siang Ibu Daniel, Ibu Diana.
1: Siang Kak Misnya.
0: Sehat-sehat hari ini ya.
1: Alhamdulillah.
0: Kabarnya hari ini baik-baik juga, yeah. Dan bagaimana perasaannya saat ini?
2: Wah, senang sekali ya.
0: Senang sekali. Oke, baik. Dan tadi sudah bisa sampaikan, kita akan bahas tentang apron tangguh hadapi noda setia menemani berkarya, di mana ini adalah usaha dari Bu Diana ini ya, punya usaha celemek apron gitu ya. Mungkin mengawali dan langsung kita ceritakan gitu ya, Bu Diana sih yang bercerita. Mau gak bisa disampaikan, diceritakan bagaimana awal mula punya usaha apron ini, seperti apakah, monggo.
2: Oke, ya, selamat siang dari saya Diana Okta ya. Pertama kali itu saya itu jualan Serabi Bandung. Nah, Serabi Bandung itu kan berarti kan gimana biar gak kena kotoran-kotoran dan noda-noda lainnya, saya cari celemek. Nah, awal mulanya saya cari celemek ada, lalu saya pakai, dan saya kepikiran gimana kalau punya usaha celemek apron ini, wah pasti akan ramai kan tentunya ya gitu. Lalu saya punya ide, langsung saya beli mesin jahit, saya bikin pola, langsung saya bikin Instagramnya pertama kali itu. Lalu teman-teman saya yang pada jualan makanan dan lainnya itu langsung order di saya dengan cara langsung aja saya buka pre-order, langsung sesuai desain langsung saya bordir gitu.
0: Baik, jadi awalnya malah usaha kuliner dulu ya. Terus
2: betul.
0: Takut kotor aja sebenarnya ya, daripada makin banyak noda yang sampai ke badan, ke pakaian gitu ya. Terus bikin celemek malah jadi usaha juga.
2: Betul.
0: Serabinya masih lanjut loh tuh.
2: Enggak.
0: Malah jadi utamanya adalah si celemeknya ini ya. Baik, itu di tahun berapakah kalau boleh tahu?
2: Itu saya tahun 2018
0: sampai sekarang ya.
2: Betul.
0: Alhamdulillahnya sudah bisa semakin banyak orderan dong pasti dong.
2: Betul ya.
0: Baik, tapi dari Bu Diana sendiri gimana sih melihat peran apron bagi para penggunanya gitu ya? Apakah sekadar buat pelindung badan aja biar enggak kena kotoran gitu ya, atau punya nilai-nilai yang lain itu sebenarnya kalau dari apron?
2: Kalau pakai apron itu kan ada nilai plusnya ya. Apalagi sekarang resto kafe itu pada pakai. Jadi buat menunjang aja gitu dan bisa kompak sama tim-timnya kayak gitu, Kak.
0: Oke, jadi kekompakan juga ya. Apalagi kalau sekarang-sekarang itu semua-muanya pakai apron juga. Mau itu dari resto, dari kafe, atau bahkan yang usaha-usaha pinggir jalan gitu ya.
2: Iya, betul.
0: Pinggir-pinggir jalan itu pun juga kadang tetap memakai apron, selain untuk menjaga biar badannya nggak kena cipratan minyak ataupun kotor gitu ya pakaiannya, tapi juga untuk kekompakan gitu. Dan mungkin kalau bisa di custom juga ada nama atau logo dari perusahaannya gitu ya Bu ya, biar jadi lebih kompak gitu ya. Baik,
2: betul.
0: Dan mungkin kalau di tema tadi tangguh hadapi noda, nah ini bahan atau keunggulan material yang Ibu pakai ini apa saja untuk apronnya?
2: Oke, pertama saya pakai bahan drill dan bahan kanvas. Ini memang yang paling best seller, paling rekomend itu memang di drill dan kanvasnya gitu Kak.
0: Oke, pakai drill dan kanvas. Tapi iya, yang betul. Mungkin best sellernya adalah?
2: Yang best sellernya ini drill karena harga terjangkau, juga bisa dibordir juga.
0: Oke,
2: gitu.
0: Kalau yang kanvas nggak bisa dibordir kah atau?
2: Kanvas bisa dibordir juga, tapi kanvas itu lebih ke bagian di resto dan kafenya. Kalau bagian yang apron drill itu bisa di bagian penjual es teh, penjual dimsum pun yang di pinggir jalan juga sudah bisa memakai apron drillnya.
0: Oke, jadi lebih murah juga ya,
2: iya,
0: lebih
2: betul.
0: Masuk ke kantong gitu.
2: Iya, terjangkau.
0: Dan terjangkau juga. Jadi
2: betul.
0: Ya mungkin kalau dari segi bahan lebih mendingan yang mana, lebih baik yang mana?
2: Kalau dari bahan dan cari yang tebal dan berseratnya itu lebih rekomennya ke bahan kanvas gitu kak.
0: Oke, yang kanvas ya, yeah. Tapi lagi-lagi karena lebih mahal juga daripada yeah, yang drill, jadi kadang yang lebih dicari-cari adalah yang drill.
2: Yeah.
0: Oke, menuju ke Bu Daniel, ini selaku yeah. Ketua Pokja 2, monggo kalau mau minum dulu enggak apa-apa Ibu. Oke, pokoknya bisa diceritakan Ibu, di Mugasari itu ya, ada berapa banyak UMKM yang ditangani sama Ibu Daniel?
3: Kalau di Mugasari sendiri itu kebanyakan yang kami dampingi itu UMKM berupa kuliner, makanan. Okay. Jadi masing-masing RW di kebetulan di Mugasari itu ada 7 RW dan tiap RW itu punya 2-3 UMKM. Mm-hmm. Berupa kuliner, cuman baru ketemu, justru malah apron ini jadi yang ini baru yang pertama berbentuk konveksi Bu ya. Jadi kurang lebih ya kalau ada berapanya ya 20-25 UMKM yang
0: oke, cukup banyak ini. Dan dominasinya adalah kuliner ya, yang konveksi juga baru-baru ini ya, yeah, baru ditemukan atau baru diketahui. Baru diketahui akhir-akhir ini, belum lama ini. Baik. Dan dari semua-muanya itu apakah saling beribu nih ya, melengkapi kah satu sama lainnya, atau mungkin apa yang menjadi potensi unggulan dari UMKM yang ada di Mugasari Bu?
3: Oh iya, kalau di Mugasari itu kan kami tiap tahun mungkin ya Ibu ya, yeah. Tiap tahun ada lomba untuk mengeksplor UMKM ini apa namanya untuk memberikan wadah memperkenalkan UMKM-nya itu, jenis usahanya ada seperti basar, ada seperti misalnya dalam perlombaan itu ada menyajikan menu makanan, ada bahannya dari entah dari talas, entah dari mungkin kalau minuman itu dari telang. Ada lagi mungkin inovasi yang terakhir ini kemarin yang dari RW 3 itu lidah buaya sama yang dari RW 2
4: telang.
3: Ada inovasi.
0: Oke,
3: minuman.
0: Baik. Jadi bentuk pendampingannya mungkin dengan membuat basar, menggelar basar gitu ya Bu ya, untuk bisa memperkenalkan dan mencarilah ini bibit-bibit unggulan
3: itu,
0: dari
3: betul.
0: Mugasari Jadi, gitu ya Bu. Ya, tapi kalau bisa di lebih detailkan lagi Bu, di Mugasari itu sebenarnya banyak sumber daya apa sih Bu yang mungkin bisa dikembangkan?
3: Sumber daya itu
4: ya memang kuliner.
3: Dalam ini ya, apa namanya? Pembibitan ya.
4: Oh, kalau pembibitan itu lebih ke apa ya?
3: Kayak lele.
5: Ya, sementara ini di kelurahan kami, di Kelurahan Mugasari itu masing-masing RW memiliki inovasi sendiri-sendiri, Mbak. Jadi ada yang unggulannya itu telang, ada yang buah tin, kemudian kita olah sedemikian rupa. Nah, kebetulan karena Mugasari itu letaknya di segitiga emas gitu ya katanya. Segitiga emas Kota Semarang di pusat kota. Jadi memang kebanyakan dari kami, UMKM kami adalah bergerak di bidang kuliner. Meskipun ada yang bergerak di bidang jasa, itu kebanyakan adalah laundry ya. Jadi kebetulan ini apron ini memang mungkin satu-satunya yang di Mukasari ya Mbak Diana. Kalau yang potensi sendiri itu adalah kuliner, karena dari berbagai di wilayah kami itu dekat dengan perkantoran. Jadi banyak sekali karyawan maupun anak kos gitu ya, yang itu sangat-sangat membantu bagi mereka, para karyawan itu, kalau cari makan siang, mungkin pulang kerja sekaligus makan, atau mungkin juga perkantoran yang mengadakan rapat, meeting, begitu bisa melakukan pemesanan kue-kue basah, kue-kue kering di UMKM kami.
0: Baik, gitu. Jadi kuliner ya yang maju, yang memang berkembang ada di daerah Mukasari ya, ini segitiga emasnya Kota Semarang. Dan memang bisa dibilang kalau ke Mukasari juga banyak perkantoran gitu ya tadi yang Ibu Ika sampaikan juga benar, kalau ada karyawan-karyawan atau mungkin mahasiswa gitu ya, anak-anak kosan yang memang bekerja di sekitaran sana atau bahkan ya mungkin berpendidikan gitu ya di sekitaran Kota Semarang, dan ya memang pusatnya gitu ya. Memang pusatnya. Baik, dan kembali kalau ngobrolin tentang Pokja 2 itu ya, nah program-program atau mungkin pendampingan seperti apakah yang pernah dijalankan gitu ya sampai bisa membantu UMKM-UMKM yang ada di Mukasari, Bu? Monggo mungkin Bu Ika atau Bu Daniel.
5: Kalau untuk pendampingan sendiri kita beberapa kali kebetulan kita juga difasilitasi oleh kecamatan untuk setiap periode tertentu, bahkan sebulan sekali ada kegiatan lomba masak ya, lomba masak di mana cooking class, di mana itu adalah sebuah ajang ataupun wadah untuk terus menggali potensi yang ada di wilayah kami, terutama di Kelurahan Mukasari, sekaligus mencari potensi-potensi yang mungkin masih terselubung. Namun sebenarnya mereka adalah memiliki talenta di bidang itu. Kemudian setiap periode tertentu juga kita menyelenggarakan bazar seperti yang sudah disampaikan Ibu Daniel tersebut, untuk memberikan wadah kepada para warga, dan itu adalah dari kami, untuk kami, dan kepada kami. Jadi diproduksi oleh kami, kemudian bisa dinikmati oleh kami semua warga Mukasari, dan juga produk-produk tersebut adalah untuk warga kami juga. Jadi pendampingannya masih seputar kita bentuk dalam kita kemas dalam bentuk kegiatan di wilayah kami, begitu.
0: Baik, jadi kegiatan-kegiatan yang sekiranya juga bisa membantu mereka mempromosikan ya produk-produk apa sekali saja, mengenalkan juga ke masyarakat punya produk-produk apa ini di Mukasari gitu ya. Sekali. Baik, dan dari macam-macamnya produk UMKM yang ada di Mukasari, pernah menghadapi kesulitan atau hambatan seperti apakah? Mungkin Bu Ika atau Bu Daniel?
5: Kalau hambatannya mungkin untuk beberapa produk yang mungkin belum penggunanya atau pelaku produknya itu belum melek sosial media, itu kan juga ada nggih Mbak. Kalau untuk yang apron sendiri, Mbak Diana ini kan sudah sangat melek dengan perkembangan sosmed nggih, karena beliau juga ibu muda, mungkin ada beberapa yang belum melek akan sosial media. Nah, di situ pemasarannya mungkin tidak seperti pelaku-pelaku usaha yang sudah melek di sosial media, karena tidak menutup kemungkinan ya, tidak memungkiri bahwa kita semua ini segala sesuatu informasi berada di dalam genggaman pemanfaatan teknologi yang memang sangat-sangat berperan dalam ajang usaha atau bisnis akhir-akhir ini, itu sangat-sangat membantu sekali. Dan kebetulan tidak semua pelaku usaha itu adalah ibu muda, karena ada juga yang sudah sepuh. Sebenarnya mungkin makanannya enak tapi mereka belum belum
4: menjangkau pasar.
5: Untuk menjangkau pasarnya itu belum semaksimal mungkin.
0: Oke, masalah gitu. Tentang marketing ya, ya berarti ya. Kalau masalah produksi dan lain sebagainya ya dari Pokja 2 juga tidak membantu sepenuhnya karena terlebihnya kan rahasia ini ya dapur ya Bu ya.
3: Iya, betul sekali.
0: Rahasia dapur, resep-resep sendiri. Jadi mungkin di bagian marketingnya aja ya. Gitu ya untuk bisa membantu mereka memperkenalkan mereka juga ke media sosial gitu ya Bu ya, yang masih menjadi hambatan sampai saat ini. Ya. Dan masih ngobrolin tentang hambatan atau tantangan, mungkin ke Bu Diana lagi ngobrolin tentang punya usaha apron ini ya. Seperti apakah hambatan atau mungkin tantangan yang pernah dihadapi dari tahun 2018 sampai saat ini? Seperti apa gejolak-gejolaknya?
2: Di sini itu kok menurut saya ya tantangannya itu pas waktu COVID kemarin ya. Kemarin COVID itu memang benar-benar kita sempat libur, sempat sepi gitu kan, karena yang pada jualan ya UMKM itu kan pada libur karena kadang ada yang keluar untuk membeli jajan dan lainnya. Jadi kita sangat ya gimana ya sudah semaksimal mungkin dalam marketing di sosmed, terus iklan juga belum maksimal. Nah tahun 2020 sampai tahun 2021 itu yang menurut saya sepi gitu.
0: Baik, jadi hambatan sepertinya semua usaha ya waktu masa-masa COVID itu juga memang sangat berpengaruh. Dan ya mau gimana lagi gitu ya, memang keadaan di saat itu juga semua-muanya baik yang kerja, yang sekolah, yang punya usaha juga ini memang punya pengaruhnya. Nah mungkin di setelah itu, di masa-masa setelah menghadapi pandemi, menghadapi COVID, ini titik bangkitnya seperti apa waktu itu?
2: Titik bangkitnya itu mulai tahun 2022 itu mulai ramai, mulai ada yang beli lagi, mulai ada event-event, mulai bangkit lagi dari yang order and grab. Bank Indonesia juga order untuk event, itu mulai bangkitnya dari tahun 2022.
0: Oke, sampai sekarang ya, alhamdulillahnya. Dan mungkin kalau bisa dibilang, dulunya pasarnya siapa, sekarang pasarnya jadi siapa-siapa saja?
2: Dulu itu kan pasarannya kan kita hanya UMKM yang kecil-kecil ya, kayak di Instagram kita mulai japri satu-satu, kayak kita follow dulu lah, terus kita follow, kita menawarkan, gimana kak saya jualan celemek, ada yang mau order tidak, kayak gitu. Sekarang semua kalangan sudah mulai pakai apron ini ya, dari yang laundryan, terus dari cuci sepatu juga pakai celemek. Jadi semua dari UMKM pun makanan, resto itu, kafe, sekarang juga merambah ke laundry dan cuci sepatu, semuanya juga sudah pakai celemek.
0: Baik, jadi semua-muanya ya, mau dari itu yang kuliner, bahkan tadi disampaikan cuci sepatu, sekarang juga sudah pakai apron ya.
2: Betul.
0: Semua-muanya, jadi dulunya menyasar yang UMKM-UMKM ya, dan alhamdulillahnya sekarang sudah merambah ke yang lain-lain juga, gak cuma kuliner ya, bahkan tadi disampaikan cuci sepatu juga pakai apron gitu ya. Kalaupun kafe-kafe sekarang pun di Semarang, kalau bisa dibilang setiap 1 meter ada kafe baru, setiap 1 meter kafe baru gitu ya. Jadi mungkin ini pada pakai apronnya banyak juga gitu ya, kebutuhan untuk apron ini semakin banyak. Baik, dan mungkin kalau dibandingkan dengan dulu juga sampai saat ini, sejauh apa perkembangan punya usaha apron dari Bu Diana?
2: Iya, sekarang ya perkembangan pesat. Sekarang itu ya yang order yang paling rame itu ya dari MBG sudah juga order di saya, dari apron drill, apron waterproof itu ya orderan alhamdulillah banyak di tahun ini juga.
0: Alhamdulillah ya, semua-muanya sekarang udah pakai apron juga. Lagi-lagi karena memang sekarang apron itu gak cuma menjadi pelindung saja biar gak kotor, tapi kadang sudah punya logonya sendiri gitu ya, untuk bisa memperkenalkan dari perusahaan apa, dari kafe apa, resto apa gitu ya. Dan juga untuk kekompakan ya, tadi Budiana sempat sampaikan dengan tim, dengan tim. Baik, dan misal persilakan untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya mau tanya-tanya ini ya ke Budiana atau ke Bu Daniel, ini juga didampingi bersama dengan Bu Ika ya, dari Kelurahan Mugasari, Kecamatan Semarang Selatan. Monggo bisa ke WhatsApp 0811-277-7914 atau ke telepon di 0248-3161-661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Ibu Daniel, Bu Ika, Bu Diana, kita jeda sebentar, setelah itu kita lanjut kembali.
5: Baik.

0: Single Trans UMKM Perompak Terari Semarang dan masih bersama dengan Ibu Diana, Bu Ika, Bu Daniel ya dari Kelurahan Mugasari. Kita masih bahas tentang apron ini ya, pelindung yang memang berguna ya, ternyata fungsinya gak main-main ya Bu Diana ya, melindungi semua-muanya. Dan mungkin berlanjut bisa diceritakan Ibu, pernah mendapat testimoni atau mungkin ya, testimoni seperti apakah yang mungkin sampai saat ini berkesan menurut Bu Diana?
1: Ya, testimoninya apron saya itu diorder sama customer dari Jakarta. Dia itu lagi ada event bakery ya, masak-masak itu, dan ada chef Juna. Ya, di sana itu katanya gini, "Wah, apronnya nih bagus. Buat di mana?" katanya. "Oh ya, di kreasi apronku," katanya. Terus ya, customer saya minta tanda tangan. Nah, di situ saya merasa bangga juga, senang gitu ya, wah apronku bisa
2: tersendiri.
1: Ya, apronku bisa sampai sana dan ditandatangani sama chef sana, chef Juna tentunya.
0: Chef Juna juga ya, ini yang berkesan banget gitu ya, yang benar-benar bikin bangga dan bikin senang juga pasti ya Bu Diana ya. Gak nyangka juga ternyata dipuji gitu ya, sebegitunya ternyata bisa memberikan rasa bahagia juga gitu ya. Baik, ada beberapa pertanyaan dari pendengar ini, monggo bisa dibantu jawabkan. Ada dari Ibu Eni Rinjani ini kok, tertarik dengan celemek untuk masak dan lain-lain, ini dipasarkan di manakah? Monggo Bu Diana mungkin bisa dijawab.
1: Ini dipasarkannya di Shopee, TikTok, Tokopedia, Instagram, dan Google Maps saya juga ada.
0: Namanya apakah?
1: Namanya Shopee-nya itu kreasi underscore apronku. Kalau yang di TikTok sama Tokopedia, kreasi apronku. Instagram juga sama, kreasi apronku. Dan untuk Google Maps-nya, celemek apron Semarang gitu.
0: Oke, pokoknya dicari aja kreasi
1: apronku
0: yang itu underscore ataupun nanti digabung gitu ya. Pokoknya semua-muanya di situ. Dan untuk yang Google Map di
1: Celemek apron Semarang.
0: Ya, semoga bisa membantu menjawab pertanyaan dari Bu Eni tadi. Berikutnya, ini ada dari Kak Dian, mau tanya ke Bu Diana, kalau untuk noda minyak bandel atau noda pewarna makanan yang pekat, apakah apron buatan Ibu ini benar-benar bisa gampang dibersihkan tanpa merusak warna atau bahannya? Dan apakah kalau pesan bisa custom dengan logo usaha sendiri, untuk tali bahunya apakah juga nyaman dipakai berjam-jam? Waduh, kok

0: Kalau yang mulai request aneh-aneh, skip dulu mungkin.
1: Iya, yeah, betul.
0: Tapi pernah mendapat requestan yang mungkin atau custom yang mungkin aneh-aneh, Bu?
1: Ini selama ini belum pernah ada sih ya. Ya semuanya itu gampang lah kalau buat saya, jadi prosesnya gampang gitu.
0: Baik, jadi nggak yang macam-macam yang harus rumit-rumit seperti apa gitu ya, Bu? Ya,
1: betul.
0: Baik, tadi yang tentang tali bahunnya nyaman kalau dipakai berjam-jam saat produksi itu seperti apa?
1: Kalau tali itu pakai gesper ya, tali yang bisa di-adjust, dinaikkan, diturunkan, itu bagian tali lehernya. Mm-hmm. Kalau tali pinggang model standar bisa ditali pita ke belakang. Gitu.
0: Baik, jadi yang standar ada, yang bisa dinaik turunkan juga ada gitu ya.
1: Betul.
0: Baik, paling tidak semua-muanya ini sesuai dengan kebutuhan saja. Mau yang tadi ada yang tril, ada yang kanvas, yang kulit, tadi disampaikan juga ada yang waterproof gitu ya. Semua-muanya komplit ada ya.
1: Bisa.
0: Mantap banget. Lengkap. Baik, mungkin ke Bu Ika atau ke Bu Daniel bisa disampaikan tanggapan terhadap usaha apronnya dari Bu Diana ini, mungkin ke depan harus di seperti apakan?
2: Tanggapan dari kami sendiri selaku pendamping dari para pelaku UMKM di wilayah kami di Mogasari, tentunya sangat-sangat senang ya, sangat-sangat mengapresiasi ini, bahwasanya kita bisa menghadirkan sesuatu yang sangat bermanfaat. Mungkin yang apron mungkin zaman dulu adalah sesuatu yang tidak mungkin dianggap sepele, tapi ternyata bergeser seiring berjalannya waktu, ternyata fungsi apron itu sendiri tidak hanya melindungi dari berbagai macam noda memasak ya, Mbak Diana ya. Jadi lebih ke mungkin ada nilai estetika juga di sana, karena beberapa kafe, beberapa resto juga dalam melayani itu mereka menggunakan apron dan itu tampil dengan chic begitu. Jadi kami dari Kelurahan Mogasari, terutama dari Pak Jadua, sangat-sangat bangga, sangat-sangat mengapresiasi bahwasanya ada jenis pelaku UMKM yang ternyata tidak hanya kuliner gitu, karena di tempat kami itu kebanyakan kuliner gitu. Jadi sekedar tambahan saja bahwa di tempat kami adalah ada semacam program untuk UP2K. UP2K itu sendiri adalah sebuah usaha peningkatan pendapatan keluarga, yang mana itu bisa dibilang itu program unggulan, Mbak, di tempat kami di Pokja 2. Bahwasanya kita selaku mereka selaku pelaku usaha, kita berikan modal, namun syaratnya mereka harus punya usaha ya, jadi enggak yang untuk kebutuhan
0: ya, masa
2: enggak
0: punya usaha ya, Bu ya.
2: Enggak punya usaha terus minjam gitu. Jadi kita ada semacam kayak memberi modal gitu. Cuman memang belum banyak, kita belum mampu banyak. Mungkin kalau usaha apronnya Mbak Diana ini kan sudah besar ya, sudah sampai di luar kota juga, dan pembuatannya juga sudah unit yang banyak gitu ya. Untuk pelaku-pelaku usaha yang kecil itu kita memfasilitasi dengan itu tadi, UP2K, kita memberikan bantuan pinjaman, syaratnya mereka harus punya usaha gitu.
0: Baik, harus punya usaha. Dan mungkin menyinggung tentang UP2K juga, ini sejauh ini di Kelurahan Mogasari ya, walaupun mungkin masih skala kecil, belum
2: skala
0: sebesar
2: kecil
0: itu juga. Nah, mungkin dari Pokja 2 sendiri pernah menghadapi kesulitan seperti apa untuk bisa membantu UMKM yang ada di sana lewat UP2K ini?
2: Kesulitannya itu sementara banyak yang itu, Mbak, banyak yang nggak punya usaha tapi
0: mau ikut juga ya.
2: Ikut. Kemudian pada akhirnya ya, namanya orang banyak ya, itu ada yang macet, ada yang kita yang harus secara personal bagaimana menyelesaikan itu, sementara permasalahannya di situ sih kesulitan kita.
0: Baik,
2: kesulitan kami.
0: Ada yang mau ikut tapi usahanya juga belum punya gitu ya. Nah, ini seperti apakah mungkin solusi yang diberikan oleh Pokja 2 untuk
2: kalau membantu? Kita memang tegas sesuai kita konsisten ya, karena tujuannya itu adalah untuk pemberdayaan keluarga. Jadi kita memang benar-benar mensortir mana-mana yang perlu kita bantu gitu, karena di periode-periode sebelumnya itu ada beberapa kemacetan perputaran keuangan. Jadi untuk program yang di tahun ini itu kita lebih selektif.

0: Kita lebih benar-benar menyeleksi mereka, apakah mereka benar-benar digunakan untuk usaha atau sekedar hanya untuk tujuannya meminjam uang, kurang lebih seperti itu.
1: Baik, jadi tetap tegas ya. Yeah. Mau nggak mau harus sesuai dengan aturan yang sudah ada gitu ya. Kalau memang belum punya usaha ya langsung ditolak. Lagi-lagi kalau sudah punya usaha baru diperbolehkan untuk bisa sekali. Dengan UP2K itu tadi. Mungkin dengan adanya UP2K sejauh ini seperti apakah perkembangannya untuk UMKM yang ada di Mugasari?
0: Kalau menurut kami dengan beberapa pelaku usaha yang kami berikan pinjaman UP2K ini sangat membantu ya untuk mereka, karena tidak menutup kemungkinan keuangan mereka kan akan berputar begitu ya. Jadi kalau ada sedikit angin segar mungkin itu akan sangat membantu sekali untuk mereka.
1: Baik, dan masih misal persilakan untuk Kang Mas Bayu Sahabat Budaya yang mau tanya-tanya gitu ya. Dan kita jeda sebentar lagi ya Bu Ika, Bu Daniel, dan Bu Diana. Setelah ini juga adzan duhur untuk wilayah Kota Semarang dan sekitarnya berkumandang tepat di pukul 11.47 menit waktu Indonesia Barat. Setelah itu kita lanjut kembali.

0: الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمداً الوسيلة والفضيلة وابعثه مقاماً محموداً الذي وعدته.
1: Ragam Tradisi Nusantara. Hamparan Keajaiban Nusantara. Destinasi Kebanggaan Nusantara. Dan Pesona Budaya Nusantara. Hanya di Prompat RRI.
2: Pro4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
3: Masih di Perigal Trans UMKM Perompat Rere Semarang, Kang Mas Uwi, sahabat budaya, dan gak kerasa juga waktunya juga sudah mulai mepet ya Bu Diana, Bu Ika, Bu Daniel. Mungkin dari Bu Ika dulu bisa disampaikan harapan-harapan dan mungkin pesan untuk seluruh UMKM terlebih yang ada di Mugasari harus seperti apa, Kang? Monggo.
4: Tentu harapan kami dan juga pesan kami, harapan kami seluruh pelaku UMKM di wilayah Mugasari khususnya dan juga di seluruh wilayah yang ada di Kota Semarang supaya tetap semangat, tetap berjuang bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun kondisinya, kondisi kalau anak sekarang bilang tuh in this economy. Apapun keadaannya, kita harus tetap berjuang, kita harus tetap semangat untuk terus berkarya karena insya Allah usaha tidak akan mengkhianati hasil.
3: Gitu. Betul, amin pokoknya ya, kita bantu aminkan. Dan pertanyaan yang sama, pesan-pesan harapan juga untuk seluruh pelaku usaha, terlebih mungkin ke depan usaha apronya ini mau ada gebrakan apa lagi, Mangga Bu Diana?
5: Oh iya, pesan-pesannya ya tetap semangat untuk UMKM di Indonesia ini, terutama di Semarang ya. Yang penting kalau kalian semua nih pada mau order di Kreasi Apronku, tetap nanti ada diskon menarik.
3: Asik, tentu juga. Asik, ada diskon-diskon juga nih.
5: Diskonnya, iya.
3: Baik, dan pokoknya semoga makin lancar, makin sukses ya, makin laris juga usahanya. Salam untuk teman-teman UMKM yang ada di Mugasari. Kapan-kapan kita ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Siap. Ya Bu Diana, Bu Ika, Bu Daniel, sehat-sehat dan semangat terus. Siap. Dan demikian ya Kang Mas Boy, sahabat budaya Perigal Trans UMKM Perompatan Rere Semarang edisi hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Semoga menginspirasi dan bermanfaat untuk Kang Mas Boy, sahabat budaya semuanya. Dan kita masih lanjut sampai beberapa waktu ke depan. Terima kasih. Selamat siang.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 12 waktu Indonesia Barat.

0: Sahabat Bri, Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi menegaskan pentingnya kolaborasi lintas sektor antara pemerintah, masyarakat, komunitas, dan dunia usaha untuk memperkuat pengelolaan sampah terpadu di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya saat menerima audiensi pengurus World Clean Up Day atau WCD Jawa Tengah di Semarang pada Selasa 11 Agustus 2026. Adapun dalam kesempatan tersebut pula, Gubernur juga menyampaikan dukungan penuh pada rangkaian aksi WCD ke-8 bertema Bebersih Pemuda Pemudi untuk memerdekakan sampah yang akan digelar pada tanggal 17 Agustus hingga 28 Oktober 2026 datang. Lutfi berharap gerakan ini dapat menjadi pemantik edukasi berkelanjutan dari sekolah hingga ke kampus guna mengubah pola pikir masyarakat sekaligus mendorong perluasan program Zero Waste dan inovasi Refuse Derefuel atau RDF demi mewujudkan lingkungan Jawa Tengah yang semakin bersih. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bri, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di Hall dan Aula Balai Kota Semarang pada Selasa 11 Agustus 2026. Diselenggarakan selama 3 hari, yakni pada tanggal 10 hingga 12 Agustus 2026, dalam rangka memperingati hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bakti sosial ini menyediakan kuota pemeriksaan untuk 300 peserta per harinya. Menyasar kelompok perempuan rentan seperti pengemudi ojek online dan lansia, kegiatan ini turut menyajikan screening kanker leher rahim, pemeriksaan tuberkulosis atau TB, mata, gigi, hingga donor darah. Wali Kota menegaskan agar setiap temuan indikasi penyakit langsung ditindaklanjuti secara gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC guna mencegah penanganan terlambat pada kasus stadium lanjut. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
0: Kang Mas Mai pamirsa sutresna yang sami menika, semoga sami ngelaras sami midhangetaken pasugatan dagelan ingkang badhe dipunaturaken kalian basi adalah para kanca kanthi irah-irahan besanan. Semoga.

0: yo seneng tenan nang peturan. Krungu gending nitawa gumyak tenan. Apalane nganti lali aku. Wah, piye? Piye? Ayo ngapalane sedang lenggut-lenggut nganti kaya wong duwe nyawa. Stagene kuning digeret. Kancan ya. Wah, ayo ngopo-opo ki amarga ayo sing mikir mungguh yang kabeh kesenian iki pancen marem tenan kaya ngene iki nek sing tukang nanggap agumya era jamar ayong kumpulan nek ditenani sing nabuh ya ora ana sing tuwa sak siji racak nyewidak. Kuat mula mikir mikir gending apa-apa mesti luas gending saiki kok sing anyar ya saka karangane kuwi condong apa ya condong raos apa kan agek jenenge we condong raos condong ki setuju raos ki ayo raos jadi pancen setuju padha ngrasakake yang kerawitan kiji lan karangan-karangan iki nek ra kleru ya Pak Narto ki sing gawe sah kok wasise kang ngono mongko nek cah iki ya jan ya wis kang ngono kae ketoke kluntah-kluntuh. Nek wis gelem gawe gending wis ngiring-ngiring ker. Ah mongko elingku ki gak aku izin nom. Ya nyok gawe ki aku nitawong ki. Godolanan cah cilik-cilik nek surup kae. Lah kok saiki menjelma dadi gending kok ya penak gumyak. Ha iki nek gak gameli wong padu ya cocok. Nah yang iki nek lawuh gaduh-gaduh iki cara Sunda ana mentarame ana wis pepahan iki. Mula aku ya wis angre biar wis krungu uyon-uyon utawa dolanan-dolanan ki semarem njoleku arep tuwa lan wong saiki kok nyok iji ana sing susah ki wis kebangeten yo sing dipikir ya apa to. Biar tangi turu wis krungu gamelan mesti ya apik mesti ya nyok ana surasa sing nyang sangune ngurip. Ha wong kepiye anggar urip ki wis diduduh-duduhke keadaan pun dingertek-ngertekake ya kuwi wis ora elok meneh dasare aku ki wong sugih popo duwe turu wis nganti bingung aku. Nang pat tidur kamblesen. Nang jubin gelar kloso katosen. Gregeten nyedaki leku mangan turu nang jeron lemari. Malah raiku diroyok tikus. Ane ya wong sugih ya sangkan parane arep nambake iki ya werna-werna wae. Rayah tikus dadi injeksi. Tuku obat. Kat nyamuk ayo. Awang ki nek mukti ane wong jut ancase kleru awakku ki. Biyen liku ndek bojoke bibite biyen ming delok wayang wong biyen. Nang burine gamelan ki pancen ngake sinden ki nges mingin keng. Ha, wong kok liyane ming seneng liyane ngibur atining wong wis ra ana. Dadi ancasku, wah aku nek ora ndi bojo sinden gelo ngepek sinden aku malah ketekuk-tekuk uripku. Nek le cita-cita disindenke mula nek nglawa pikire kae ning jebul sing baku malah ngeterke nek uyan-uyan. Aku agak arep hayang nyatane aku dundang kenduren we kalah ngeterke sinten. Ah sinten kok jam 6 wis menyang. Mungko tarungok-rungokke sinden ping 29 kok urung tau entuk opah kuwi jan-jan iki. Semuan terus apa kepiye tangere mulai menggawa lemper ya. Kadekno mesti nek menyang nggo kacu. Aku mesti jagake nek dikeki lho. Sebel terangane wong ki cita-cita ki iso kecelik-celik. Duwe bojone sinden ki mesti seneng ayem terus, gumyak terus. Jebolan ngeri mulai sekol sinden letangi jam 11. Aku ngombe bidang wis kaco. Jam 12 wis mangan agek nglilir jebemblek. Wis gawe wedang Mas, lan lho mati awak. Kok jebul malah. Nek saking kesusune arep sinden Mas, mbok aku njuk tulung kowe aja dadi atimu ya. Anu besut nang cemara kae bela. Ah kok balik dadi aku dadi pangrenggo suaraning teknik. Nyoko. Nyepake cemara. Ya, sok janji wis tekan nggon miru remuk awakku. Wis sangere tekan nggon miru aku gelis wile kutuku layang mesine. Wis dikon jungkati kuwi ten. Anjungkati rada seneng nek njukon nyelak mati aku. Wah, panjang jauh mulok. Wong urip ki rancangan-rancangan ki ora iso tetep. Sing mesti ngrancang ki wong urip ki mesti nggo mati kuwi. Iki aku rabi meneh ya kleru meneh. Bakul malah. Bakul malah. Ora, wis sing wedok bakul aku mbiyen iki dadi Joko Malem. Aku nek menyang jam 6 esok. Bojoku nek mangkat 6:30. Dadi kaya wis ora tau kepethuk, kaya malah kaya kok bojoe kres. Ngere petuk menang dalan akeh bali po. Gek menyang po. Lah malah ra. Ning kok ya dilalah kok ya wong ki pangeran, masa diparingi putra. Ora ketang sitok tiba wedok. Nek yane aku ya urung wani nggugah. Wingi tak gugah jejake. Lek kok nggugah wis alon-alon jejak mak tembel. Ah, untung kena nggon pilingan. Mak duwul, aku mak gulayar. Kok jejak to, Bu? Tak rani kucing nganggo blangkon iki aku. So aja ya Bu aku ning ngono. Rak janji piwae. Empon-pone wis tak sak kulah wis aku. Adus mangkat. Yane rung tangi. Bu, angko ya nesu. Nesu ayu. Salahku mbiyen ngepek wedan anten. Tur mbiyen tukang pijet mian. Ganduk cilik krok-krok. Ganduk cilik mubeng kampung krok-krok. Saiki wis tak pe ya tingkae wis. Ane ya seneng aku. Ndelok le rambuté sithik wis. Ben arar nggukal. Semboyan ku wis tempu.
1: Pak.
0: Lah iki aku. Tangi turu wis pilisan.
1: Kok ngado-ngado ki ngopo
0: to? Miring. Bebojan kang wis rumasa iring lak diras.
1: Kok dingaren nganggo ireng ki sebabe apa?
0: Kelingan sing wis.
1: Kelingan sing wis ki ngopo ta aku?
0: Tak dupak.
1: Ameng didupak ora gejarak kowe kok.
0: Yo ana sing dijarak kowe. Wingi ora gejarak ta. Ora gejarak wis jarem ya. ora nang pasar apa wayahe?
1: Ha ya mengko to kok dingaren takon wae nyang pasar apa raket mau tak rungokke le mu ngrasani iki. Wis tumek po?
0: Oh, dadi tak rekam to. Dadi bebojoan iki sama ngomongnya ditip.
1: Lah ya ora ditip kae pikiran dhewe to. Nak wong sing jenenge karo bojo kok rino wengi senenge ngrasani ra jamak ki jane karmu we piye to, Pak?
0: Kuwi nek rumuse ngerti. Kuwi jeneng katresnan. Dadi jur ngomongke wae. Aku wingi padu dhewe ra krasa kowe. Aku nang gedabikan kae kowe ngimpi ngemamah bantal. Kae tak kira banting aku to. Aku guling e mabul-mabul.
1: Ora sa werna-werna aku ki takon sampean le ngrasani aku. Ha iki jane duwe karep piye?
0: Ora duwe kok tenan kuwi. Mbok apa to nek ndek karep apa-apa?
1: Lah entuke apa? Wong karo bojo kok liyane ngrasani ora ono meneh ki.
0: Entuke ya mung seneng kuwi.
1: Wong seneng kok ngrasani ala ki ngendi
0: ana? Sing ala pilihan nang kok endi?
1: Lah kuwi mau ndi sing jejak? Ndi sing tilas tukang pijet? Apa aku mbiyen gawene mijeti apa?
0: Iya ora.
1: Ayo ora to.
0: Ora kok mempeng mbok ora ngopo to. Karo bojo kok senengane kok nyok kalu.
1: Karo nek wis ra seneng ki mbok rasa aneh-aneh. Terus dikeki layang ngono wae.
0: Mbiyen wingi tak keki layang lusurane bapak emoh.
1: Apa ya wis carane to nek wong pegatan karo bojo kok layang cukup dikeki lungsuran?
0: Lah ya layang pegat ta kuwi.
1: Ha ni rak ya ora teke dhewe to.
0: Wis gek nang pasar jane wis.
1: Karo kok kesusu nundung nang pasar wae iki jane ana apa to? Ngomah ki ana apa? Kowe selak arep nang ndi, Pak?
0: Ora nang ndi-ndi kok.
1: Karo nang ndi-ndi kok kesusu nundung lunga. Nek wis jame rak ya aku mangkat to ora sah tok uyak-uyak.
0: Ning ra ngeterke lho aku.
1: Ah ora ngeterke wong bendinane ya ora ngeterke kok bingung.
0: Aku ngeterke kowe pisan mulih asma.
1: Asma ki kepiye?
0: Mengge-mengge to lah kowe ora ngrasake kowe
1: mbeta aku. Mengge-mengge dasare sampean wong ndek lara napas kok ora gelem mengge-mengge.
0: Asih marake kowe mbeta aku kan layu ki po.
1: Ane ra gelem to?
0: Awet dia.
1: Kok wis gelem kok senengane grenengan.
0: Ya gek nang pasar kok nek anu mbok tukokke mbako ku.
1: Tukokke mbako? Mbako sing kaya ngopo?
0: Cacing jantan.
1: Apa anake ra bisa kon tukokke?
0: Anak ki rak siji, bojo ku siji. Nek tukokke bojo nang ati ces.
1: Aksine iki nek ana aku ki sajak le. Ah, memelas. Nek ora ana grenengi.
0: Ha kuwi wis teknik to. Bojo ki nek wis suwe rak mesti to kok ngono kuwi. Grenengi sejajar kayak kowe temu anyar. Kesandung we. Nang apa to nak kenang apa? Ngene ta. Ha saiki mbahane wis tuwa mbaku cenono. Ngono kuwi wis buk to.
1: Wis kudune ngono apa? Mongko nek mestine wong bebojoan ki nek saya suwe ki saya mundak tresnane.
0: Dange.
1: Aning nek sampean kok ora to? Mbok kelingan sampean kuwi mbiyen dek urung ngepek aku, dek urung dadi bojoku. Ah, aja tak kukup dadi apa wong kok ngono ki.
0: Ngapkere kok. Yen aku ora turu nang ngetong. Aku ora oleh kukerak. Tenang ya. Nang ngetong kae.
1: Ya ora kok njur ning ngetong ki ora njur keloro-loro
0: wong bukti. Ngetong kae disi-disian le nututi balung e.
1: Karo sapa?
0: Pleki.
1: Ya karo pleki.
0: Nglangsakke
1: wong. Nyatane anggere jam 7 esuk kowe wis nglenceri nganti latarku jeblok.
0: Nyat udan.
1: Pak. Wis kae anu engko anake ya. Aku tak neng pasar.
0: Di sekolah to?
1: Lha ya isih mulang kok diweling.
0: Ya wis.
1: Dikon anu liwet ya.
0: Ya.
1: Konjangan kae wis tak cepake. Wis ya, Pak.

0: seneng mau jare entuk nuruti anak.
1: Pancen Sardono ki bagus.
0: Nah,
1: rai semono atase rai semono isine nek irung tok. Apa ora seneng aku?
0: Ya mesake to Pak kok terus.
1: Mesake.
0: Saiki mutung ki piye?
1: Mutung ya ben.
0: Nah, aku melu minggat ya Pak ya.
1: Ora, ora, minggat perlu napa? Anak sitok minggat. Wis ora perlu. Wis kowe lunga kana, gawa sangu sing akeh banget ya, Nak.

0: Anu, ayo ayo nang jaba ta. Ora sida tak tangkap ya main nang jaba dhewe ta.
1: Mbok tamune ganti wae apa, Pak?
0: Ganti anane mek kuwi ganti-ganti ora bisa. Ganti anggere engko ganti ya bubar. Nah, Markona. Markona.
1: Kok Markona ki sing diundang sapa ta?
2: Lah jenengmu ki sapa?
0: Ngawur wae kok Marpinjung.
1: Kok Marpinjung barang kepiye ta?
0: Lho kira trah jangirono ta.
1: Nekat wae lho.
2: Apa sumur mburi kae wis dipateni? Sumur mburi omah wis dipateni.
0: Malah rung digawe.
2: Digawe ta. Saya ini ora ditoni apa-apa keparat.
0: Anu wae.
1: Kon ngetoni apa ta, Pak?
0: Jukukno balok.
1: Balok ki apa?
0: Balok arep apa Narto?
2: Itipono sik ku gendhi aku.
0: Mahar engko cagak.
2: Panten aku teko mrene karep nesu ning bareng ngurus cakrikmu ra sida nesu.
0: Aja panten aku ki pek cakrik sengkuni. Dadi anggere ana wong nesu weruh jewek ki gelok.
1: Patute diwedangi ora to kuwi?
0: Ora sah, engko tak wedangi kowe ya mah bubuti. Kowe gandeng saiki wis arep karo kowe. Arep ngombe apa? Pumpung bojoku agek seneng nyenyugo.
2: Seger tanpa ngombe, warek tanpa mangan.
0: Iya.
2: Iki liri-lirian wae.
0: Oh iya.
2: Anakku kuwi lungane tanpa pamit.
0: Ora iki mesti tak suguh sik.
2: Apa?
0: Duwe apa ta?
1: Lah sing dikersake apa kok ya?
0: Mek pace. Arep apa pace?
2: Aku iki dudu wong budrek nek suguh pace ya, Mas. Parat ki.
0: Omongku ki ya saru meng ngodok-dok pace karo uyah doyan to. Kowe mbiyen anakku gondong.
1: Ora ya patute disuguh njukan limun kersa apa ora to?
0: Ya nek arep
2: mira to, mira sak botol mira.
0: Ini aja dibuka.
2: Aja.
0: Nyewa wae.
1: Kok nyewa to? Ngisini-sini, Pak.
2: Botole wis didilati rak ngono to. Padha legiwe kok.
0: Apa nyedah ya kon kiri-kirian.
2: Ayo ben, wis marai kok.
0: Ora. Pak Narto.
2: Apa?
0: Siji kang sira rembug lho. Apa dini sira prapto menyangat wis maning sun apa toh kan sira penggalih kaya kading alem banget
2: kowe iki cara Jawa apa cara ngendi tajane
0: iki ya mek ngawur apa ingkang sira rembuk
2: miturut unining tangga teparo
0: mangkono iya
2: anakku Sardono kuwi Diko minggat Mariati anakmu apa ya?
0: Kowe ora silak.
2: Lah iya.
0: Anakmu pancen teko rene nembung becik-becik karo Mariati.
2: Anakku bagus banget lain tok yen tok anakmu.
0: Ya ora patek banget.
2: Banget tumrape
0: niku. Pancen tak takoni, dek nene muni anake Narto Sabdo.
2: Iya.
0: Dalang to.
2: Lho,
0: ya Toloko wayang kuwi terus tak tolak sanalika.
2: Lho lho lho lho.
0: Nek kowe anake Pak Narto Sabdo aku mah neng-nengan aku kan biyen.
2: Lho dek dagelane kok nampik dalang iki to?
0: Lah ya ben
2: dhuwur ndi blajate?
0: Dhuwur dalang. kabeh kesenian ki pancen tingkatane dhuwur dhewe ki bedalangan.
2: Ategese tak junjung anakmu kuwi.
0: Tak junjunge dhewe.
2: Lho upama aku entuk kok ning aku ora lila yen anakku entuk but
0: bakok junjung. Ning nggon bab neng-nengan ki persune wong. Arep sapa neng-nengan ki tetep basan kerungune anakmu. Tendang sak nalika.
2: Oh, pamane aku petuk anakmu sing jeneng Mariati.
0: Ya.
2: Tenan kok. Aja meneh nganti dadi bojone anakku. Anakku disenggol kulite tak obong kulite.
0: Aku weruh ning ngobong. Anakku nganti kepethuk anakmu, tak kon nyimpang. Dalane pas mumbul. Kon anakmu wis liwat, anjlok. Ngono.
2: Ringkese,
0: ya.
2: Digoleki wae.
0: Wis saiki goleki semboyane Pak Narto.
2: Ya.
0: Nek nganti anakku Mariati ku lho.
2: Ya.
0: Gak pinter.
2: Wah, ya apa kon? Gak pinter Jawa Timur.
0: Nganti marahi anakku nanamu. Ora ujar ora kaul, jan wis ora apa-apa. Kuwi mesti. Tak pateni. Ya ben.
2: Yen sing bibiti gandrung anakku Sardono.
0: Heeh.
2: Yen anakku Sardono sing bibiti gandrung,
0: ya
2: anakku tak pateni.
0: Pateni bareng ya.
2: Pateni.
0: Anakmu pateni?
2: Pateni.
0: Anakku ora
2: pateni. Ayo,
0: ayo. Ngono wae.

Mariati, ora nyono yen bapakmu raja ning gendruwo kaya ngono kowe kok ayune raja mak Mariati. Oh, keblas memper yen kowe diparapi bapakmu sebloh. Bapakmu kae patuto jenenge bombloh ngono, jenenge kok apik men. Kepiye aku ditampik bapakmu aku gandrung turut nglurung Mariati.

0: yang ngene iki upama jaman kunane aku Sultan Adiwijaya.
1: Lah aku, lah aku sapa?
0: Lah ya kowe putra ing Demak no.
1: Putra Demak iki sapa ta jenenge?
0: Putra Demak kuwi ya ya. Putra Demak ya Ratu Kambang no. Terus bapakmu kae Gagak Rimang
1: gitu. Loh, Gagak Rimang iki aku krungu jan. Ya
0: kan kok ulese ra entuk padha irenge kok.
1: Bacot kesek, Mas.

0: ya apa nasib awake dhewe iki ya apa iki?
1: Alah kowe iki omong apa mbok biasa.
0: Lho yen pancene kon gak tresno mari aku. Yo ngene melok Pak Sakerae kon niku.
1: Lho Mas Ardono,
0: apa?
1: Aku ki nek ora tresno karo kowe kok tak rewangi aku tekan kene goleki kowe.
0: Aku ki mumpung durung mangkat nyang Surabaya. Ngono nyambut gaweku sore nang Surabaya.
1: Oh nang Surabaya. Iya.
0: Hei karepku ki supaya iso rembuke dadi sik antarané kowe karo aku bapakmu ki jane waras opo ora to kae. Nek ndro le mripate bali-bali salah pati waras isan.
1: Ya wis ben to pokoke awake dhewe nek ora entuk. Kowe ora entuk nglamar aku ya wis minggat wae wong loro to Mas.
0: Aja ngono. Kowe ora becik. Ngono. Ya senadyan akeh lelakon kaya ngono nek bisa ngatasi kowe iki ya duwe wong tuwa, aku duwe wong tuwa Dik Mar. Aja ngono. Nek
1: lah yeah. Saiki bapakku ra entuk ki piye?
0: Lah yo
1: aku mau lunga yo ora pamit kok. Ben goleki yo ben.
0: Ngene sing genah ki rak durung ki rak kowe karo aku ngadep wong tuaku. Ya. Yeah. Engko ben diayomi wong tuaku.
1: Ning apa wis mesti genah entuk wong tuamu, Mas?
0: Hah?
1: Entuk ngepek aku kowe.
0: Ya sangko mboh. Apa ya durung genah kok yo pitena kok.
1: Lah saiki terus tujuanmu nyang ndi, Mas?
0: Lho kaya ketimbang aja pokoknya.
1: Apa?
0: Bapakku ki.
1: Lah ya, karo bapakku ngono kok. Wis ben jelek kene sih ya, Mas.
2: Oh, sah.

0: kurang lango.
1: Men
2: tiba uma
1: masa kire
3: ning dalan lho Pak kok bengak-bengok
1: men kaya wayang wong eceran.
3: Bapak iki kok tekan kene ngopo
1: Pen? Piye iki kaya ngene nyatane?
4: Iya, aku tak gumun karo anakku dilok.
1: Iya,
4: wis tak ujo.
2: Punya sing ndi? Menika, Pak.
1: Sing ndi?
2: Menika.
4: Waduh, mati sal.
2: Lho, ngono?
4: Rung gantungan aku.
2: Kenapa, Pak? Kenapa?
4: Aku wis sampe dhewe.
2: Mbok menawi bapak kalian tuh.
1: Piye to?
2: Naminipun lare menika sinten? Mari
1: ngati. Nek itu punya tergandeng apa? Aku
4: sendiri ora dilaku to.
2: Mengko kok modho rupa.
4: Ya Mariati ta jenenge kuwi.
2: Njene alias Bloh.
4: Oh, dudu ding.
1: Wong kae Mariati usruk kok.
2: Ati ta ya, beda ya. Enten, Pak. Nggih menika lah.
4: Ning wis seneng tenan.
2: Mending sanes kulo. Nggih. Mari sanes kulo, Pak.
4: Eh, dudu.
2: Sanes kulo.
4: Kok sik wis seneng ora?
2: Nang jane.
4: Wer marai?
2: Mboten.
4: Lho yen kowe marah tak pateni.
2: Mboten.
3: Sing marai kula kok, Pak.
4: Nggih. Iya. Anakmu sing marai.
1: Nanti ta nanti. Pak Narto.
4: Apa?
1: Iki keterangan.
4: Hmm.
1: Wis dhewe kaya ngene. Perjanjianmu yang termuka. Bagaimana inisiatifmu? Caramu
4: aku gelem ngulungke anakku.
1: Ya.
4: Ning yen kowe ngakoni sing gandrungi anakmu.
1: Loh, nek ngono takoni.
4: Loh takoni.
1: Eh, anakmu takon ngono.
4: Kowe gandrung apa, Sar?
1: Mboten.
4: Lho,
1: sing marai ngono.
4: Gobokmu kurung ora?
1: Ora marai, ora gandrung.
4: Nah, gobokmu ora.
3: Sing gandrung kula, sing marai kula, Pak.
1: Iya, napa ora
4: kibir kejungkir.
1: Saiki tak takoni nek anakku gong muni sesele.
2: Hmm. Ade sisi didol.
1: Ayo, sing marahi sapa tenan? Sing marahi sapa?
2: Kula, Pak.
1: Oh, anek ngono ya wis padha sik marahi.
4: Mula aja sok kibir ndak kejungkir.
1: Lah ya wis mesti janji dadi bojone kowe kenal karo aku meneh. Mula nek kenal karo kowe, nek jajan saiki mbayar dhewe.
4: Lho, lalir ningkan sok kapan?
1: Manut. Sok ben.
4: Aku nuntut sisan.
1: Sok tanggal 9 ngarepi.
4: Lho. Aku nunut sisa.
1: Nunut siapa?
4: Ningkahan awakku dhewe iki sakjane lho ningkahan
2: jan.
1: Aku ki ya urung. Wis saiki api-api anaten sing wis ya wis saiki dirembuk mula wong kuwi aja nyok kibir.
4: Ndak?
1: Ndak
4: kejungkir.

Abang Po, pemerintah Kabupaten Kepulauan Seribu akan menggelar Pesta Rakyat di Pulau Pramuka pada Selasa 18 Agustus mendatang untuk memperingati HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Bupati Kepulauan Seribu Muhammad Fajar Kurniawan Senin kemarin mengatakan kegiatan ini melibatkan masyarakat melalui bakti sosial, pemeriksaan kesehatan gratis, perlombaan, bazar, dan juga hiburan. Persiapan dilakukan melalui rapat koordinasi bersama seluruh unsur terkait agar kegiatan berjalan maksimal dan dapat dinikmati masyarakat.

Kita beralih ke berita lainnya. Kelompok Tani Babat Makmur Kabupaten Tanjung Jabung Timur Jambi mengubah lahan tidur seluas 5 hektar menjadi sawah produktif untuk mendukung ketahanan pangan. Kepala Dinas TPH Kabupaten Tanjung Jabung Timur Sunarno mengapresiasi inisiatif tersebut dan memastikan pihaknya siap membantu petani berupa benih maupun alat pertanian. Anggota kelompok Tani Babat Makmur Muhammad Nasir mengatakan, lahan di Kelurahan Talang Babat Kecamatan Muara Sabak Barat sebelumnya terbengkalai selama 3 tahun dan kini menghasilkan sekitar 5 ton gabah per hektar. Pengelolaan dilakukan 5 petani dengan memanfaatkan kultivator pinjaman dari Dinas Tanaman Pangan dan Hortikultura serta bantuan benih padi Inpari 32 setelah panen. Kelompok tani berencana menanam jagung dan genjer sebagai upaya diversifikasi serta mengoptimalkan pemanfaatan lahan. Ampek di mari kabar beritanya, berjumpa kita di kabar berita pukul 14 nanti.

beragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Hadir dalam program berjaringan Pro4 Suara Budaya Nusantara. Pro4 Jakarta, Ambon, Banda Aceh, Bandar Lampung, Bandung, Banjarmasin, Bengkulu, Bukit Tinggi, Denpasar, Gorontalo, Jambi, Jayapura, Kendari, Kupang, Malang, Makassar, Manado, Manokwari, Mataram, Medan, Padang, Palangkaraya, Palembang, Palu, Pekanbaru, Pontianak, Samarinda, Semarang, Sungai Liat, Surabaya, Surakarta, Tanjung Pinang, Ternate, dan Yogyakarta. Selamat mengikuti.

0: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
1: Masih dari Lantai 6 Gedung RRI Medan Merdeka Barat 45 Jakarta ya Bang Po. Masih bareng Ayam Ponopakalista yang cantik belam-belam se-Jakarta ya Bang Po. Kita hadir lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara. Pendengar di seluruh Nusantara, kami hadir lagi kali ini bersama dengan RRI Banda Aceh. Udah dari tadi nungguin kayaknya. Udah senyum-senyum dari tadi. Tapi Ayah tadi tuh baca flyer. Nah takut ragu nih, takut salah. Kebalik gak sih itu foto antara bintang tamunya, narsumnya sama yang siarannya? Apa benar gak sih? Nah kalau di sini kan narasumbernya Sakti Aprilian, tapi fotonya cewek. Itu Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025. Nah kemudian ininya coba dicek lagi dah flyernya. Kemudian hostnya itu ada Nurul ya, hostnya Banda Aceh. Fotonya foto cowok. Nah ini yang mana? Nah benernya, Ayah takut salah nih. Soalnya tadi udah ada komentar dari beberapa yang WhatsApp ke kita ya, dari pendengar kita. Mpok gak kebalik apa gitu, coba Ayah tanya. Halo, Assalamualaikum. Suaranya mana? Halo. Lah kagak ada suaranya. Halo, nah tuh dari tadi dari tadi nungguin, tiba-tiba pas ini gak ada suaranya. Engkau di mana? Suaramu mana? Halo, Banda Aceh. Boleh diutak-atik lagi nggak suaranya di mana ini? Kok nggak ada suaranya Banda Aceh? Yang nah tuh kedengeran. Coba. Sudah. Oke. Okay. Nah. Sembunyi di mana coba suaranya?
2: Enggak tahu nih Mpok, mungkin kejauhan ya Mpok ya?
1: Enggak juga. Sekarang mah enggak ada yang jauh ya enggak sih? Luar negeri aja deket sama kita sekarang mah.
2: Betul.
1: Nah, benar kan kebalikan? Yang presenternya yang mana? Yang narasumbernya yang mana? Benar enggak?
2: Tapi di flyer kami kayaknya udah benar ya.
1: Udah dibenerin ya. Mungkin, salah kirim lagi nih flyer yang tadinya salah barangkali ya.
2: Oh mungkin, belum ini ya, belum di apa di
1: belum di upgrade lagi. Oh berarti yang siaran ini benar Mbak Nurul.
2: Betul. Oke. Okay.
1: Hai, salam kenal kembali. Tapi bintang tamunya adalah Bang Sagit Aprilian.
3: Sakti ya.
1: Yeah. Oh tadi itu salahnya di fotonya gitu ya. Foto yang satu ke atas, foto yang penyiarnya jadi narasumber kalau di situ. Oke dah, Pak Nurul, kalau di Banda Aceh panggilannya siapa buat penyiarnya?
2: Buat penyiarnya panggilnya Kak Nurul.
1: Gitu. Oh Kak Nurul, oke. Okay. Aceh apa kabar? Aman dan terkendali?
2: Alhamdulillah selama ini sudah kembali aman terkendali ya setelah hari-hari.
1: Hari-hari ya. Melelahkan gitu ya.
2: Hari-hari melelahkan.
1: Hari-hari melelahkan dan menakutkan gitu ya.
2: Anginnya lumayan kencang nih Mpo. Okay, di Kota Banda Aceh sendiri.
1: Baiklah.
2: Dan alhamdulillah hari ini tapi lumayan terkendali meskipun sedikit mendung. Tapi belum tentu hujan juga. Kalau di Jakarta sendiri gimana nih Mpo?
1: Yang Jakarta udah hampir 2 bulan kita tidak bertemu sama hujan. Sudah tidak diapelin lagi sama hujan ini. Pengen banget diapelin sama hujan gitu ya. Cuma intensitasnya jangan berat ya. Kalau intensitas berat, tahu sendiri kalau Jakarta hujannya begitu, dikit-dikit banjir ya kan. Oke dah. Tapi kita berharaplah semoga apapun cuacanya, apapun situasi dan kondisi, baik Banda Aceh pun maupun Jakarta, yang penting kita aman, nyaman dan terkendali ya Kak Nurul ya.
2: Ya Allah, amin.
1: Baik dah, Kak Nurul hari ini bakal menghadirkan Bang Sakti gitu ya.
2: Iya betul, ya. Bang Sakti mau promosi wisata Aceh nih.
1: Oke, beliau ini Duta Wisata dan Agam Inong Banda Aceh 2025.
3: Benar gak sih? Agam Banda Aceh. Kalau misalkan Inong itu untuk sebutan untuk wanitanya.
1: Oh Inong itu untuk wanitanya, Agamnya untuk cowoknya.
3: Kan Abang None ya.
1: Abang None.
3: Abang untuk laki-laki, Nonenya itu untuk perempuan gitu. Kalau misalkan di Aceh, Agam untuk laki-laki, Inong itu untuk wanitanya gitu.
1: Oke, baik. Berarti Ayah panggilnya Agam Sakti.
3: Iya.
1: Oke, baiklah. Kalau gitu ngobrol dulu deh Kak Nurul bersama Agam Sakti ya. Nanti kita buka line telepon. Nanti kita break di menit 30 ya. Silakan ngobrol dulu.
2: Baik, terima kasih Mbak Nova atas kesempatannya dan terima kasih juga untuk Bang Sakti ya yang sudah sampai ke RRI Perempat Banda Aceh di hari ini. Menempuh perjalanan jauh gak Bang?
3: Lumayan ya.
2: Dari Sabang ya Bang ya?
3: Iya, enggak, kebetulan memang domisili itu sekarang udah di sini gitu karena kuliah di sini kan. Jadi di sini tinggalnya tuh di Prada.
2: Oh di
3: gitu.
2: Prada, lumayan iya. Dekat lah ya iya, dibandingkan lumayan. Dari Sabang ya.
3: Iya benar.
2: Mau belok laut ya menuju Banda Aceh. Di hari ini nih Bang, kebetulan nih topik kita juga tentang promosi wisata Aceh dengan kearifan budaya lokal ya.
3: Benar.
2: Dan Abang kan sebagai seorang duta wisata agam Banda Aceh ya yeah. 2025 dan masih berlanjut hingga sekarang.
3: Masih aktif ya.
2: Masih aktif. Dan seperti yang kita ketahui ya Bang ya, pariwisata kan merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki kontribusi signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi suatu daerah ya Bang.
3: Iya yeah, benar.
2: Nah, dalam beberapa tahun terakhir, perkembangan industri pariwisata semakin dipengaruhi oleh faktor budaya lokal dan keunikan objek wisata yang menjadi daya tarik utama bagi wisatawan. Budaya lokal sendiri, Bang, seperti yang kita ketahui ya, tidak hanya berperan dalam memberikan pengalaman autentik bagi wisatawan ya.
3: Iya.
2: Nah, bahkan juga menjadi elemen yang penting dalam membangun identitas destinasi wisata itu sendiri. Keunikan objek wisata yang mencerminkan keindahan alam, ada warisan budaya, serta nilai-nilai lokal yang menjadi faktor kunci dalam menarik minat wisatawan untuk berkunjung. Dan mungkin sebagai pembuka nih Bang, boleh kita cerita sedikit nih.
3: Boleh.
2: Jadi Duta Wisata Agam Banda Aceh 2025. Dan mungkin bisa Abang sampaikan juga bagaimana tanggung jawab selaku Duta Wisata yang harus dipikul nih Bang.
3: Siap.
2: Silakan Bang.
3: Sebelumnya terima kasih nih untuk RRI yang selalu udah mengundang ya, mengundang saya. Dan ini juga bukan kali pertama saya untuk menemani sobat-sobat RRI yang ada di seluruh Indonesia. Ini juga mungkin bisa dikatakan udah yang kesekian kali lah. Gitu, dengan latar belakang yang berbeda-beda nih. Dan mungkin kesempatan kali ini membawa titel seorang agam Kota Banda Aceh atau Duta Wisata Kota Banda Aceh. Jadi kalau misalkan ditanya sebenarnya Duta Wisata Kota Banda Aceh ataupun agam Kota Banda Aceh itu gimana sih dan apa tanggung jawab terbesarnya seperti itu ya. Jadi menurut saya sendiri, bagi saya menjadi seorang agam ataupun duta wisata Kota Banda Aceh itu bukan hanya sekedar memakai selempang ataupun juga bukan hanya sekedar menyambut-nyambut tamu doang. Ya mungkin belakangan ini banyak sekali orang itu melihat mungkin duta wisata ataupun agam inong di seluruh Aceh itu cuman bertugas itu untuk menyambut tamu ataupun duta sebagai duta pagar ayu gitu. Padahal tidak seperti itu, jauh lebih dari itu gitu. Jadi kami di agam inong Kota Banda Aceh itu memiliki sebutan ataupun slogan ya, your true inspiration gitu. Kamu adalah sebuah inspirasi gitu. Jadi ketika kami menjabat itu bukan hanya menggunakan selempang, tapi ini merupakan amanah yang besar ya, tanggung jawab yang besar sebagai agam Kota Banda Aceh tahun 2025. Dan disinilah kami dituntut, bukan dituntut ya, lebih bagaimana kami mengabdikan diri sebagai duta wisata itu bukan hanya cuman mengajak ataupun mendatangkan wisatawan, tapi kami bertanggung jawab juga ketika wisatawan itu datang ke Kota Banda Aceh, kami bertanggung jawab bahwasannya mereka itu juga memahami dan juga memahami peraturan-peraturan yang ada di Kota Banda Aceh gitu. Mungkin dalam segi budaya, adat gitu. Jadi mereka ketika kesini itu mereka tidak melakukan pelanggaran seperti itu. Jadi disitulah peran kami sebagai Duta Wisata Kota Banda Aceh. Yang pertama itu bukan hanya cuman untuk mengajak wisatawan untuk datang ke Kota Banda Aceh, tapi juga bagaimana cara kami mengemas sebuah informasi agar ketika wisatawan datang ke Kota Banda Aceh itu tidak melakukan pelanggaran-pelanggaran yang itu sudah dari leluhur kita seperti itu.
2: Berarti bukan cuman pakai selempang aja,
3: bukan
2: Bang.
3: Cuman pakai selempang.
2: Jawab besar ya dibalik itu ya.
3: Iya.
2: Baik. Dan menurut Abang sendiri nih, wisatawannya kan yang sering datang ke Aceh mempunyai tujuan yang berbeda-beda ya. Ada yang tujuannya destinasi wisata, pemandangan, ada yang datang karena adat istiadat atau budayanya. Nah, kira-kira bedanya apa nih Bang?
3: Ya, jadi bisa dikatakan destinasi versus dengan adat dan budaya ya. Menurut saya sendiri, kalau misalkan wisatawan itu datang untuk menikmati destinasi wisata, itu mereka hanya mendapatkan foto lalu pulang. Gitu, lalu pulang hanya mendapatkan foto. Tapi kalau misalkan wisatawan yang tujuannya itu untuk mendapatkan ciri khas ataupun cerita dari Aceh sendiri ataupun bisa dikatakan dengan adat istiadat itu mereka bukan hanya mendapatkan foto, tapi mereka juga membawa pulang cerita dari tempat tersebut. Kalau misalkan nih, wisatawan datang itu ke Museum Aceh, gitu. Kalau misalkan kita bilang foto, okay, di Museum Aceh itu juga banyak tempat foto yang bagus, ya. Tapi kalau misalkan wisatawan yang memang tujuannya itu untuk adat istiadat, ya, adat dan budaya, itu bukan hanya mendapatkan foto, tapi juga dari cerita dari tempat destinasi wisata tersebut, gitu. Jadi sebenarnya dua hal ini sangat nyambung menyambung dalam arti kata destinasi itu untuk mendatangkan wisatawan, namun adat dan budaya itu untuk menjadikan cerita yang bisa mereka membawa, yang bisa mereka bawa pulang ketika setelah berwisata di Kota Banda Aceh, seperti itu.
2: Masalah membahas destinasi wisata yang indah itu bisa ada di mana saja ya Bang?
3: Ada di mana saja, benar.
2: Kalau misalnya adat istiadat budaya itu merupakan ciri khas dari setiap daerah,
3: benar,
2: gitu ya. Jadi cerita yang akan dibawa pulang nanti tentang adat istiadat.
3: Iya, benar.
2: Gitu ya. Dan menurut pengalaman langsung Bang Sakti nih, turun ke destinasi wisata Aceh yang paling kental dengan kearifan lokalnya, tetapi mungkin belum banyak dikenal oleh orang.
3: Iya, kalau misalkan membahas itu, karena kita tahu bahwasannya Aceh ini punya adat yang namanya itu Pemulia Jame ya. Pemulia Jame yaitu memuliakan tamu, yang mana setiap tamu yang datang ke Aceh, sangat Sakti jamin sendiri, itu mereka akan mendapatkan suasana dan feel yang berbeda, yang mungkin tidak didapatkan di daerah lain. Gitu, karena kita dari para leluhur kita itu udah paling utama tuh untuk memuliakan tamu yang datang ke kota kita, itu bahkan ke rumah kita. Bahkan kalau misalkan orang dulu itu, saya pernah mendengar cerita dari orang-orang tua kita, bahwasannya dulu itu kalau misalkan ada orang luar datang ke rumahnya, itu akan mereka usahakan, walaupun mereka susah, mereka akan mengusahakan bagaimana tamu ini juga menikmati suasana hidangan yang disediakan oleh orang rumah, gitu. Jadi mungkin orang rumah itu akan mencari segala cara untuk bagaimana bisa memuliakan tamu tersebut, gitu. Jadi bisa dikatakan bahwasannya wisatawan yang datang ke Aceh itu akan merasakan feel yang berbeda, gitu. Jadi kalau misalkan ditanya di mana, di seluruh Aceh, Sakti sangat yakin budaya memuliakan tamu itu selalu diutamakan, gitu. Jadi kalau misalkan kawan-kawan sobat-sobat RRI itu datang ke Kota Banda Aceh ataupun daerah-daerah Aceh yang lainnya, itu akan merasakan feel yang sama ya, yaitu bagaimana cara kita sebagai tamu itu dimuliakan oleh orang lokalnya, gitu. Jadi ayo datang ke Aceh, jangan lupa.
2: Mungkin nanti Bang Sakti bisa kenalin daerah-daerah atau destinasi wisata yang bagus mungkin ya.
3: Iya, boleh.
2: Aceh yang bisa dikunjungi ya.
3: Iya.
2: Para pendengar di seluruh Nusantara yang mau ke Aceh nih. Dan tentunya di Aceh sendiri, seperti yang Bang Sakti katakan ya, Pemulia Jame, adat Getanyo.
3: Iya.
2: Itu adat ataupun hal slogan ya, kita sebut slogan ya, yang sering diungkapkan yang menunjukkan bahwa kita sangat memuliakan tamu.
3: Benar.
2: Gitu ya. Dan bahkan di Aceh sendiri, masalah memuliakan tamu itu keramahan di Kota Banda Aceh, di Aceh secara keseluruhan, bahkan bisa dirasakan oleh pengalaman-pengalaman yang sudah kadang dinaikkan ke konten media sosial, benar, begitu ya, benar, oleh para pengunjung wisatawan-wisatawan dari luar. Dan di Aceh sendiri nih Bang, seperti yang kita ketahui bahwa kearifan budaya lokal yang mungkin bisa menjadi nilai paling menarik untuk dikunjungi oleh wisatawan luar. Ini apa nih Bang?
3: Jadi budayanya ya. Jadi kalau misalkan orang datang ke Aceh, apa sih wisata yang ada di Aceh gitu? Banyak. Ya banyak. Tapi kalau misalkan ditanya apa yang nggak ada di daerah lain, cuman ada di Aceh, itu bagaimana kehidupan masyarakatnya? Ya kehidupan masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, ya budaya ngopi. Kemudian juga apa namanya pemulia jame gitu. Kemudian juga ada makanan-makanan khasnya itu seperti timpan dan juga mie Aceh gitu. Namun ketika kita apa namanya memberikan suatu informasi kepada wisatawan, itu bukan cuman ini dari Aceh loh, tapi kita bisa melakukannya itu seperti kita mengemasnya itu begini loh cara membuat mie Aceh. Ternyata ada rempah yang dimasukkan ataupun ada mungkin part yang gimana mie Aceh itu harus sudah untuk dihidangkan gitu. Nah jadi untuk kita mempromosikan itu bukan cuman kita bilang ini dari Aceh, tapi juga kita harus memiliki historical terhadap apa yang kita promosikan ataupun apa yang ingin kita sampaikan seperti itu. Nah jadi terutama buat kita ya, buat kami para duta wisata, itu tugasnya itu bukan cuman mempromosikan, tapi juga bagaimana kami itu mengemas sebuah informasi itu secara menarik sehingga wisatawan itu yang pertama bisa mendapatkan informasi yang jelas dan juga bisa mendapatkan pengalaman yang belum tentu mereka dapatkan di daerah-daerah lain gitu.
2: Baik, dan cara mempromosikannya biasanya seperti apa?
3: Iya, karena kita tahu bahwasannya sekarang ini di era digital ya, kita menggunakan platform-platform yang digunakan sehari-hari oleh masyarakat sekitar kita gitu. Jadi menggunakan sosial media tentunya gitu.
2: Berarti paling yang paling bisa menjadi wadah untuk mempromosikan budaya kita ya melalui media sosial.
3: Iya benar.
2: Dan apabila ada event-event di Aceh di mana saja yang sedang berlangsung begitu ya, mungkin bisa dilihat juga dari mana kira-kira bang. Misalnya ada wisatawan dari luar yang datang khusus ingin melihat wisata tentang budaya Aceh gitu.
3: Oke, okay, kalau misalkan ditanya event, banyak sekali event-event di Aceh, khususnya di kota Banda Aceh itu yang sudah mengkolaborasikan semuanya. Mulai dari makanannya, adat istiadat, bahkan kebiasaan-kebiasaan masyarakatnya gitu. Jadi kalau misalkan wisatawan datang ke sini, datang ke segala event yang ada di Aceh itu, Sakti sangat yakin bahwasanya mereka juga selalu merasakan hal yang sama ketika mereka tidak mendatangi sebuah event gitu. Karena beberapa kali Sakti mendatangi event yang ada di Aceh dan itu semua itu udah paket lengkap kita bilang gitu. Jadi gak bisa kita pisahkan adat istiadat doang, habis itu juga makanan gitu, itu gak bisa. Tapi kita bisa mengkolaborasikan semuanya untuk menjadikan satu wadah yang dimana disitu tuh bisa merasakan, wisatawan itu bisa merasakan keseluruhan ataupun kebiasaan-kebiasaan masyarakat Aceh tentunya.
2: Jadi dalam satu event mereka bisa langsung merasakan semua yang ada di masyarakat Aceh ya, ya budayanya dan juga kulinernya juga ya.
3: Iya benar.
2: Karena justru dengan kuliner lah biasanya orang-orang ingin datang dan melihat langsung ya, bahkan mencicipi bagaimana sih ciri khas kuliner yang ada di Aceh yang kaya akan rempah ya tentunya ya. Dan mungkin di wisata luar itu tidak didapatkan begitu ya. Baik, boleh deh Mpok Nova ini mungkin sudah pukul 13.31 juga ya.
1: Ya, gak apa-apa korupsi 1 menit dah.
2: Oh boleh.
1: Tapi jangan dibiasain ya.
2: Baik-baik Mpok Nova, mohon maaf ya Mpok.
1: Iya gak apa-apa. Oke deh, Abang Mpok silakan nanti gabung sama kita di RRI Aceh dan juga di RRI Jakarta. Untuk Banda Aceh kita share dulu nomor telepon yang bisa dihubungi berapa?
2: 0651470555 Mpo. Dan
1: boleh kagak mungkin pelan, jangan kayak MRT atau LRT yang ada di sini.
2: boleh kok.
1: Iya, oke.
2: Boleh menghubungi 0651470555. Jelas ya, Mpo ya.
1: Ya. Itu nomor teleponnya, ada WhatsApp juga yang bisa dihubungi.
2: Ada WhatsApp juga yang ingin bergabung via WhatsApp. Nomor kami 08 11 67 13 886.
1: Oke, nanti bisa gabung juga ke Jakarta di 021-35-04510 atau di nomor WhatsApp-nya 0812-1124-928. Tapi kita break dulu ya, kita kasih nafas dulu Bang Saktinya ya.
2: Boleh Dempo ya.
1: Oke, Abang Po dan semua pendengar di seluruh Nusantara, nanti kita akan balik lagi dalam siaran berjaringan nasional Suara Budaya Nusantara.

0: 12 teman terbaik kamu. Kali ini ada Mariana yang katanya pengen titip salam buat Mbak Nur yang lagi di Paris.
1: Walah Mar, aku kerungu loh salammu. Tombok kangen.
2: Sama-sama.
3: Bundo, awak baru dapat info lowongan Karajo RRI News.
4: Nyanyi lagu apa kita, Pace?
5: RRI Digital saja, toh.
4: Sesekali, jazz lah.
6: Semangat ya manggungnya?
7: Iya dong, kan mau manggungin komunitas.
8: RRI ada di berbagai platform. Sekarang banyak cara menikmati RRI. Kamu yang mana?
9: Ragam tradisi dan destinasi, serta budaya Nusantara. Dalam program berjaringan Perempat Suara Budaya Nusantara.
0: Kita balik lagi dalam siaran berjaring nasional Suara Budaya Nusantara bersama dengan RRI Banda Aceh. Kak Nurul.
10: Halo, Mpok Nova.
0: Baik, sudah tidak sabar ya kita untuk menerima penelpon yang masuk dari RRI Banda Aceh. Sudah ada yang bergabung?
10: Sudah ada nih, Mpok.
0: Baik, silakan.
10: Ya. Oke. Wah, ternyata terputus ya, Mpok ya.
0: Jangan suka gitulah ya. Enggak ada alasan, enggak ada apa-apa, masa diputus begitu aja kan enggak enak ya.
10: Tuh, tanpa penjelasan nih, Mpok.
0: Iya, sakitnya tuh di sini gitu kan.
10: Iya, asli.
0: Udah ada lagi?
10: Ya. Sudah ada lagi nih, Mpok. Langsung saja kita sapa. Halo, Assalamualaikum.

0: pada umumnya itu kebanyakan. Dan yang kedua itu berapa HTM-nya gitu pada umumnya gitu. Itu saja. Makasih
1: sama ATM apa HTM nih?
0: ATM, harga tanda masuk.
1: Oh iya, akhirnya ATM-nya.
2: Harga apa barusan?
0: Apa gitu.
1: ATM apa? Bang Leman. Halo. Bang, HTM apa? Harga
0: tanda masuk.
1: Oh, harga tanda masuk, tiket masuknya berapa kira-kira di tempat wisatanya? Oke, Bang Leman, yuk.
0: Makasih, makasih. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Sakti, Kak Nurul ditahan dulu ya, biar adil Jakarta juga mau bergabung. Nanti langsung dijawab aja. Halo. Siap.
3: Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ye, yeah, Bang, masuk ya pun.
3: Udah buka pintunya, Pak.
1: Udah, kalaupun enggak buka lewat belakang juga bisa.
3: Ya benar.
1: Ame siapa, Bang?
3: Assalamualaikum sama Cut Nurul sama Bang Aga. Bang Sakti.
1: Bang Sakti ya.
2: Waalaikumsalam. Dengan siapa di mana ini?
3: Dengan Edo, Bandar Lampung.
1: Bang Edo, Bandar Lampung. Kalau ini Bandar Aceh, Banda Aceh. Enggak pakai R. Silakan, Bang. Bang Edo.
3: Ya, nanya langsung sama Bang Sakti ya. Nih, kita sebagai duta wisata nih, Bang. Nah, apa sih, Bang, yang paling sulit menjadi duta wisata untuk apa memasarkan wisata-wisata kita ke orang-orang luar nih, Bang. Jangankan kalau orang luar nih, Bang. Orang lokal kita aja kadang-kadang
1: susah ya.
3: Wisata ini kadang enggak tahu gitu, Bang. Nah, gimana
1: apa tantangannya? Gitu, apa tantangannya?
3: Ya, betul. Okay. Nah, yang kedua itu biasanya kan duta wisata ini berdua ya, ada Agam, ada Inong. Nah, kenapa Inongnya enggak muncul? Nah, dah begitu aja deh.
1: Iya.
3: Udah, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya pun. Inongnya lagi nyuci baju di rumah.
2: Inongnya lagi nyuci baju.
1: Bang Sakti, silakan untuk dua pertanyaan, Banda Aceh dan juga Jakarta.
4: Oke, berarti pertanyaan pertama itu
2: tentang wisata di Banda Aceh dan berapa HTM-nya nih, Bang?
4: Oke, jadi kalau misalkan di Banda Aceh, Dinas Pariwisata Kota Banda Aceh itu menggaungkan yang namanya itu Charming Banda Aceh. Nah, apa Charming itu? Banda Aceh itu ada 4 pilar dia. Ada religi, kuliner, tsunami, sama heritage. Gitu. Nah, perbedaannya itu apa? Kalau misalkan tsunami, kita memiliki di Kota Banda Aceh itu wisata yang berkaitan dengan tsunami. Gitu. Contohnya itu seperti Museum Aceh, kapal PLTD Apung, dan juga ada kapal yang di atas rumah, banyak sekali. Kemudian kulinernya nih, kulinernya di Banda Aceh tentu ya, di Banda Aceh itu seperti sedikit informasi bahwasannya Banda Aceh itu sebagai kosmopolitan. Itu yang mana tempat perkumpulan budaya. Jadi kalau misalkan teman-teman datang ke Banda Aceh, budaya yang ada di Aceh-Aceh lain itu udah terkumpul semua nih di Kota Banda Aceh. Gitu. Nah, kemudian lanjut lagi ke sejarah, wisata sejarah. Bahwasanya kita kan banyak sekali nih sejarah, wisata-wisata sejarah yang ada di Kota Banda Aceh yang bisa kita suguhkan kepada wisatawan. Gitu. Nah, kemudian kalau misalkan ditanya tiket masuknya, di sini kita murah, Bang. Ya, di sini kita murah. Kalau misalkan masuk ke Museum Aceh itu cuman cukup membayar sekitaran 5 ribuan aja. Gitu, 5 ribuan aja kalau enggak salah ya. Kalau misalkan di PLTD Apung itu juga kita cuman cukup membayar sekitar, kalau misalkan kayaknya cukup belasan ribu doang deh. Itu enggak sampai yang terlalu mahal seperti itu. Cuman ada beberapa tempat wisata yang bahkan tidak kita tidak ada apa tadi HTM ya,
1: tidak berbayar
4: HTM,
1: gitu ya,
4: HTM-nya gitu. Nah, jadi di Aceh sendiri, khususnya di Kota Banda Aceh, banyak tempat wisata yang menarik dan harganya itu cukup terjangkau. Bahkan kita tidak payah mengeluarkan kos yang lebih untuk masuk ke dalam destinasi wisata yang ada di Aceh sendiri gitu.
2: Baik, Bang Sakti. Demikian ya, Bang Leman ya. Kalau yang mau ke Aceh justru akan disuguhkan dengan destinasi wisata yang murah, bahkan ada yang gratis.
4: Iya,
2: HTM begitu.
1: Dikira Jakarta kagak murah apa? Jangan dikira Jakarta mah kota metropolitan, tapi juga wisatanya murah-murah loh, Bang.
4: Oh iya. Benar-benar.
1: Iya. Ke Monas aja kalau enggak masuk ke museumnya tuh gratis loh.
2: Oh,
1: iya. Ya, ya iya, kan. Benar-benar. Masuk Ragunan itu juga

0: cuma goceng 5.000.
1: Iya.
2: Berarti memang apa ya? Memang mudah ya kalau memang kita mau berdestinasi wisata langsung ke daerah ya yang ingin kita kunjungi gitu ya, Pak
0: ya. Kecuali wisata-wisata komersil ya, Bang ya.
1: Benar, benar.
0: Oke, udah lanjut, Bang.
2: Iya, okay. Untuk pertanyaan Bang Edo tadi dari Bandar Lampung, yang paling sulit dalam memasarkan wisata lokal ke wisatawan luar nih, Bang, sebagai duta wisata Aceh.
1: Iya, itu menjadi tantangan setiap tahunnya ya, bagaimana kami di framing oleh masyarakat itu cuman untuk menghadiri acara-acara formal aja gitu, padahal kami nggak seperti itu. Kami juga mempromosikannya itu melalui sosial media, dan juga kami juga bergerak untuk membuka apa ya, membuka ruang untuk masyarakat itu memberikan aspirasinya terhadap wisata-wisata Kota Banda Aceh. Seperti kemarin kami baru saja Gemilang Kota Banda Aceh itu melakukan yang nama kegiatannya itu Banda Bersaud. Ya, yaitu kami mengundang para anak muda untuk melakukan sedikit forum group discussion ya tentang pariwisata di Kota Banda Aceh. Itu di sini kami membuktikan bahwasannya kami bukan hanya untuk mempromosikan saja, tapi kami juga ingin mengembangkan wisata yang ada di Kota Banda Aceh dengan menggunakan ataupun dengan melibatkan aspirasi anak muda tentunya. Karena mungkin menurut kami ya, yang kami lihat okay, di wisata yang ada di Kota Banda Aceh itu udah bagus gitu, tapi kan tidak dengan masyarakat.
2: Iya, betul, ya. Betul.
1: Jadi kami membuka ruang itu dan menyediakan wadah tersebut, dan dapat beberapa saran untuk tempat-tempat wisata untuk kami tingkatkan lagi, seperti itu. Jadi tugas peran duta wisata itu bukan cuma untuk mempromosikan, tapi juga mengembangkan tempat wisata yang ada di daerah tersebut, begitu.
2: Baik, demikian ya Bang Edo ya untuk pertanyaannya ya. Di Bandar Lampung tadi Bang Edonya ya. Oke, okay. Dan kalau memang ingin menarik wisatawan dari luar nih Bang, kan ada sebuah tantangan, mungkin kita kan di Aceh sendiri terkenal dengan agama Islam, begitu ya, Muslim ya, penganut agama Islam yang paling banyak begitu ya di Indonesia sendiri. Dan bahkan bisa menjadi hal yang menakutkan bagi non-Muslim untuk berkunjung ke Aceh terkadang begitu ya Bang ya. Nah ini seperti apa Bang Sakti menjelaskan kepada wisatawan luar untuk datang ke Aceh bagi yang khususnya yang non-Muslim begini?
1: Iya.
2: Supaya tidak ada ketakutan ya.
1: Benar, jadi sebenarnya menurut saya itu kuncinya itu adalah komunikasi yang inklusif. Ya, komunikasi yang inklusif. Jadi kita tidak perlu tuh menghilangkan identitas dari daerah kita sendiri, dan kita tidak perlu menghilangkan identitas karena ingin menerima wisatawan yang memiliki latar belakang yang berbeda. Itu karena apa? Justru di sini kita bisa memperkenalkan Aceh itu melalui pengalaman sehari-hari masyarakatnya. Contoh, kalau misalkan di Aceh itu ada budaya ngopi, gitu. Warung kopi itu di mana-mana. Selang satu bangunan itu udah ada warung kopi. Maka itu juga Kota Banda Aceh dikenal sebagai 1001 warung kopi.
2: Betul.
1: Gitu. Nah, kemudian juga kita bisa memperkenalkan itu melewati makanannya. Kalau misalkan di Aceh itu ada makanan-makanan yang enak gitu, kayak timpan, habis juga makanan-makanan yang memiliki ciri khas tradisionalnya gitu. Jadi apa ya, bisa disimpulkan bahwasannya kita itu bisa menyampaikan bahwa Aceh itu punya identitas yang kuat. Tapi identitas itu tidak berarti tertutup.
2: Mengekang orang luar ya?
1: Iya benar, mengekang orang luar. Jadi wisatawan datang, kita juga gak bisa gini nih. Wisatawan itu datang bukan untuk merubah Aceh. Dan kita juga tidak perlu mengubah identitas kita itu untuk menerima mereka gitu. Jadi yang paling penting adalah kita itu di sini, bukan di sini aja, bukan cuma di Aceh aja, tapi di daerah-daerah lain juga perlu yang namanya kita saling menghormati, gitu.
2: Betul, betul, betul. Justru itu akan menjadi nilai jualnya ya Bang ya?
1: Iya,
0: baik sekali. Kak Nurul, dari WhatsApp ini ada dari Bang Afif Mukminin di Sumenep, Madura. Nah terkait tadi makanan timpan yang sudah disinggung sama Bang Sakti tadi. Iya. Timpan itu makanan seperti apa Bang? Hampir mirip seperti lemet ya? Lemet apa itu lemet?
1: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet ya?
1: Lemet apa ya?
0: Lemet apa lepet gitu ya? Iya, pokoknya deskripsiin aja deh Bang, seperti apa sebenarnya timpan itu, timpang timidih kah gitu kan ya, atau timpan buat tidur itu depan ya.
2: Itu dipan.
1: Bener. Oke, jadi sedikit informasi bahwasannya timpan itu biasanya makanan yang kue basah tradisional khas Aceh yang terbuat itu dari kalau nggak salah itu dari adonan tepung ketan dan juga pisang atau labu kuning yang dibungkus dengan daun pisang gitu, yang mana biasanya isi di dalamnya itu berupa biasanya itu kalau nggak kelapa itu serikaya gitu. Jadi ibaratkan nagasari itu, tahu nggak ya kalau misalkan teman-teman ini ya?
0: Ya kalau nagasari kan putih ya.
1: Ya putih.
0: Ya dari tepung gitu kan ya.
1: Iya benar. Ini kurang lebih sama seperti itu, cuman bedanya itu teksturnya lebih
0: lebih padat lembut, barangkali gitu. Ya. Kalau nagasari kan agak kenyal-kenyal gimana gitu ya, kan ya.
1: Iya benar. Iya sama isian dalamnya. Kalau misalkan nagasari itu kan biasanya pisangnya.
0: Pisang.
1: Kalau misalkan timpan itu dalamnya itu kelapa ataupun serikaya gitu.
0: Oh baik.
2: Dan rasanya dominan manis ya Bang?
1: Iya dominan manis.
0: Benar. Oh iya benar, kayak lepet gitu ya.
1: Mungkin ya. Kami tahu lepet nih.
2: Seperti apa?
0: Oke lah. Kalau gitu masih ada yang bergabung di telepon. Adakah di Banda Aceh kita gabungkan?
2: Sudah kembali kami buka ya untuk layanan telepon bagi yang mau bergabung lewat 0651470555. Tapi belum ada nih, Mpok.
0: Di Jakarta sudah ada. Saya sambungkan ya.
2: Boleh.
0: Halo, selamat siang. Assalamualaikum.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Volume radionya dikecil Bang.
3: Udah.
0: Tapi kok masih bergema ya Bang? Apa Abang pindah dulu ke tetangga ya. Sebelah dah?
3: Oke, udah.
0: Ya udah, kita maklumin aja.
3: Assalamualaikum, Pak Nopa di Jakarta yang dalam.
0: Ya, makasih. Pak ya, Haji
3: sama,
0: bukan?
3: Kayaknya iya. Sama apa di Aceh itu, Abang?
0: Ada Agam Sakti sama Kak Nurul.
3: Agam Sakti sama Nom Nurul.
0: Nom
3: apa Nom? Kalau Nom itu orang Betawi Nom itu.
0: Jenong gitu ya.
3: Jenong. Bukan Nom. Itu orang Betawi yang manggilnya Nom. Kalau Neng itu Nom.
0: Oh gitu. Oh iya.
2: Ya. Mirip berarti ya.
0: Ya. Silakan Pak Haji.
3: Ini Agam Sakti saya mau tanya. Saya kan ke Aceh itu kalau tahun yang lalu itu 3 hari 2 malam. Cuman saya religi itu.
0: Wisata religi ya.
3: Wisata religi saya cuma sampai di Malabo aja ya.
1: Untung ya.
0: Yes, sampai Malabo doang Pak Haji.
3: Saya mau tanya. Iya. Wisatanya kan kalau religi udah pasti itu ya, yang kejadian tahun 2004 itu tsunami ya. Itu kapal masih ada di atas rumah, saya udah lihat tuh
0: apa?
3: Kapal.
0: Oh kapal ya.
3: Laut ada di atas rumah itu. Dan museumnya juga sama Masjid Baitur Rahman apa Rahim tuh.
0: Masjid Ar-Rahman ya.
1: Baiturrahman.
0: Oke. Ya, pertanyaan Pak Haji apa nih?
3: Ya, saya mau tanya. Saya dengar kan tadi itu Adam dari apa? Seberang.
0: Kenapa Pak Haji suaranya kurang jelas? Halo Pak Haji.
3: Dari seberang Aceh itu pulau apa itu?
1: Sabang.
3: Sabang, nah yang saya mau tanya, dari Malabo ke Sabang itu perjalanan berapa jam itu? Rencana saya mau adakan lagi itu ke Sabang.
0: Oke. Itu doang. Oh simulasi harusnya tuh Pak Haji. Oke dah. Oke, baik Pak Haji, gitu aja. Soalnya Pak Haji Ansor maaf. Pak Haji Ansor maaf, ini suaranya kurang nyaman kita dengar di telinganya kita. Oke, baik ke intinya saya udah gitu. Agak.
3: Ya, makanan aja enak banget Pak.
0: Ya.
3: Sama kampung Ponorogo di Sumatera Barat, cuman hanya masakannya apa rendang-rendang itu enak.
0: Oke, baik Pak Haji.
3: Enak benar, Mbak.
0: Iya, iya, iya, iya. Oke, ya. Sudah kita tangkap. Ini kita
3: terima
0: tidak
3: kasih.
0: Nyaman di telinga kita.
3: Waalaikumsalam
0: warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf ya Pak Haji ya, karena suaranya memang di sana juga tidak nyaman kan mendengarnya?
1: Iya benar, ya, kurang jelas ya.
0: Kurang jelas gitu loh pertanyaan dari Pak Haji. Nanti besok-besok Pak Haji mungkin pindah dulu. Baik, pertanyaan Pak Haji tadi harusnya Pak Haji sendiri yang simulasi ke sana ya. Dari Aceh ke Sabang itu berapa jam perjalanannya?
1: Ya, jadi Melabuh ya. Melabuh itu Aceh Barat, Pon.
0: Yeah.
1: Aceh Barat. Jadi kalau misalkan ditanya berapa jam, itu dari Melabuh sendiri itu ke Banda Aceh sekitaran 5 sampai 6 jam. Ya, okay. 5 sampai 6 jam. Kemudian kita harus menyeberangi lautan lagi nih.
0: Widih.
1: Nah, menyeberangi lautan lagi, ada dua kapal nih, ada dua versi kapal, ada kapal cepat dan juga ada kapal lambatnya, kapal feri.
0: Oke, okay.
1: Nah, jadi kalau misalkan naik kapal feri itu sekitaran 1 jam 45 menitan untuk sampai ke Kota Sabang.
0: Oke.
1: Tapi kalau misalkan naik kapal cepat itu cukup dengan 45 menit saja. Gitu. Namun ada perbedaan dan juga plus minusnya nih. Kalau misalkan naik kapal feri, itu kita bisa menggunakan ataupun membawa kendaraan, Po.
0: Kendaraan kita bisa naik gitu ya.
1: Bisa naik. Iya, benar. Tapi kalau misalkan naik kapal cepat, itu kita cuman orang saja, Po.
0: Oh, baik.
1: Iya, gitu.
0: Walaupun dia cepat, tapi enggak bisa bawa kendaraan kita gitu ya.
1: Benar.
2: Harus lewat kapal lambat ya, Bang.
1: Kapal lambat.
0: Iya, yeah. Jadi kalau kita ke sana nanti kita muter-muter pakai apa? Capek kan ya? Oke deh. Bang, ini sudah di menit 55 ya Kak Nurul ya. Singkat saja barangkali Bang Sakti, apa yang menjadi himbauan Bang Sakti atau sebagai penutup barangkali, silakan.
1: Oke, baik. Penutup ya. Mungkin yang mau disampaikan itu adalah buat teman-teman ataupun abang-abang semua yang ada di selain di daerah Aceh ya. Karena kita tahu bahwasannya Aceh itu ketika Sakti sendiri keluar Aceh, itu framingnya itu yang selalu ditanyakan itu cambuk, habis itu juga
0: tsunami.
1: Perihal tsunami. Kemudian juga ada beberapa hal yang kayaknya itu kurang baik lah untuk kita dengar ketika orang Aceh sendiri kesana gitu. Jadi ingin kami sampaikan, ingin Sakti sampaikan kepada khalayak luas, bahwasannya teman-teman ketika nanti datang ke Aceh itu sangat nyaman dan merasakan hal yang berbeda yang mungkin tidak dirasakan di daerah-daerah lain. Bahkan tempat-tempat wisatanya sendiri itu tidak ada di daerah-daerah lain tentunya. Contoh kalau misalkan teman-teman mau mengetahui sejarah tentang tsunami, itu museum tsunami itu cuma ada di Aceh dan ada di Jepang. Cuma dua di seluruh dunia. Jadi
0: tapi kita berharap gak ada deh di Jakarta. Jangan deh, amin.
1: Jangan ya.
2: Tapi barangkali ada yang mau ini ya, penasaran masalah tsunami.
1: Jadi yang mau inti dari yang ingin Sakti sampaikan itu adalah apa yang didapatkan ataupun informasi yang sampai di teman-teman di sana itu belum tentu benar adanya.
0: Oke.
1: Jadi kalau misalkan mau mengetahui benar adanya, ya udah sini aja ke Aceh gitu.
0: Iya.
1: Ya sini datang ke Aceh dan rasakan sendiri gimana sensasi perbedaannya dan kenikmatannya ketika berwisata di Aceh gitu.
0: Oke, cakep, keren dah ya. Jangan percaya omongan orang luar gitu ya sebelum datang langsung ke Aceh gitu ya Bang Sakti dan Kak Nurul.
1: Bener.
0: Ya. Oke deh. Sukses selalu Agam Sakti, sukses Amin. Selalu untuk mempromosikan Banda Aceh ya. Dan Kak Nurul terima kasih, salam buat teman-teman di RRI Banda Aceh. Salam sehat, salam bahagia, selamat sore, assalamualaikum.
2: Iya, terima kasih juga Mpok ya atas waktunya hari ini dan salam juga untuk semua yang di sana. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Baik Abang Mpok, Nyababe dan semua pendengar di seluruh Nusantara. Demikian tadi kita bersama dengan RRI Banda Aceh. Besok kita jumpa lagi dengan RRI yang berbeda dan tentunya dengan narasumber yang berbeda. Ayem Pono Pakalista pamit undur diri. Terima kasih buat adik-adik yang ada di sana. Terima kasih Diva dan juga dua adik magang yang ada di sana ya. Saya belum tahu siapa namanya. Oke, selamat sore, salam sehat, salam bahagia untuk semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online, langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Sahabat Budaya, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Wonosobo resmi menghibahkan lahan di Dusun Pagedangan, Desa Temenggungan, Kecamatan Selomerto kepada kepolisian untuk pembangunan Makobrimob, di mana penyerahan aset ditandai dengan penandatanganan hibah dan penyerahan sertifikat oleh Bupati Afif Nuhdidayat kepada Kapolres Wonosobo AKBP Riki Pripurna Atmaja pada Selasa 11 Agustus 2026. Keberadaan Makobrimob nantinya juga diharapkan mampu memperkuat penanganan kerusuhan, teror hingga bencana di wilayah dengan kondisi geografis yang menantang. Selain itu, Pemkab dan Polres Wonosobo bersama Badan Pertanahan Nasional atau BPN juga akan menjajaki rencana pembangunan rumah sakit Polri guna memperluas daya tampung ruang inap serta menyediakan layanan kedokteran kepolisian serta Disaster Victim Identification atau DVI. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat Bray, Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Temanggung memulai pembangunan gedung poliklinik baru 8 lantai di RSUD Temanggung senilai Rp155 miliar rupiah yang ditargetkan akan selesai pada akhir tahun 2027. Dimulai melalui groundbreaking pada Selasa 11 Agustus 2026. Proyek seluas 14.000 meter persegi ini didanai langsung dari dana cadangan efisiensi anggaran tahun sebelumnya. Bupati Temanggung Agus Setiawan menjelaskan bahwa pembangunan ini didampingi oleh Kejaksaan Negeri untuk memastikan keterbukaan administrasi. Dirancang dengan konsep nyaman layaknya tempat menginap, gedung anyar ini diharapkan mampu memperluas kapasitas pelayanan kesehatan masyarakat yang diimbangi dengan peningkatan kompetensi para dokter spesialis serta tenaga medis pendukung di RSUD Temanggung. Demikian, saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4.

Wayang minangka lambang. Raden Rupakenca putra Begawan Parasara lawan Dewi Kekayi. Raden Rupakenca anggadhahi sedulur kembar kekasih Raden Kencaka Rupa. Miturut carita kang sinandi, satriya tetiga Rupakenca, Kencaka Rupa lan Rajamala dumadi saking praune Dewi Durgandini kang nalika semana tinitian sarang lan Begawan Parasara.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dwijokangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Sahabat Bre, bidang profesi dan pengamanan atau Bid Propam Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin atau gaktiplin, mitigasi pelanggaran serta pengawasan pelayanan publik di Polres Sukoharjo dan Polsek Jajaran pada Selasa 11 Agustus 2026. Dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah Kombes Pol Saiful Anwar. Pemeriksaan komprehensif ini mencakup kedisiplinan seragam dan kelengkapan perorangan atau gampol, kerapian sikap tampang, kelengkapan dokumen diri, tes urin untuk deteksi narkoba, hingga sidak ponsel guna mengantisipasi judi online dan pinjaman online. Selain mengapresiasi kondusivitas wilayah Sukoharjo serta aksi sosial kegiatan air pembagian air bersih, Kabid Propam menegaskan pentingnya pengawasan melekat atau waskat oleh para perwira demi menjaga citra institusi dan mencegah pelanggaran anggota. Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun atau HUT ke-81 kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan atau Dishub Jawa Tengah menghadirkan promo tarif naik Trans Jateng seharga Rp81 mulai tanggal 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jawa Tengah Arif Jatmiko menyampaikan bahwa program ini berlaku khusus untuk transaksi non-tunai atau cashless dengan kuota terbatas sebanyak 200 penumpang per hari di setiap koridor. Selain promo tersebut, terdapat pula diskon 81% hasil kerjasama dengan Bank Indonesia pada periode tanggal 11 hingga 17 Agustus 2026. Melalui penawaran tarif ekonomis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum guna mengurai kemacetan serta menghemat biaya perjalanan. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik Sebe, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Suweo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

0: Suara Dangdut makin sore makin asik. Kita lanjut lagi di siaran perempatan RRI Semarang hari ini, hari Rabu 12 Agustus 2026. Dan monggo kita akan dangdutan seperti biasanya sampai jam 5 nanti. Langsung saja di telepon-telepon, kirim pesan singkat juga boleh ya. Lagu-lagu requestan panjenengan monggo bisa langsung disampaikan. Hari ini mau mendengarkan lagu dangdut apa ya, atau mau kirim-kirim salam ke siapapun monggo. 0811 2777 914, teleponnya di 0248316661, dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. So monggo, halo Pro Dangdut.
1: Halo.
2: Nah, nomor setunggal Mbak.
0: Monggo.
2: Ini nyuwun lagu tentunya Mbak. Ini lagi di challenge soalnya.
0: Monggo lagu napa?
2: Awan Mbak, kersane wonten embun.
0: Menapa?
2: Jadi paket. Sebening embun.
0: Oh, sebening embun. Oke. Nggih.
2: Salamipun kagem sedoyo kemawon Mbak, mboten wonten ingkang ketinggalan.
0: Oke.
2: Pokoke rencange Pak Gopur niku mengke pentole lah, mengke sak buntute dandan niku.
0: Komplit pun, nggih.
2: Nggih, komplit nggih. Pun ngaten mawon kagem panjenengan selalu sehat, selalu banyak kinerja, selalu sukses, Mbak.
0: Amin.
2: Makasih Mbak nuwun. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, matur nuwun, hati-hati menika. Lanjut lagi, halo Pro Dangdut.
3: Bro, Dangdut semakin sore semakin asik sih.
0: Nggih, monggo.
3: Sugeng sonten Mbak Yumisel.
0: Sugeng sonten ugi.
3: Menika kula pun asma Abdul Gopur. Badhe nuwun sekar judulipun Patah Hati Roma Irama.
0: Patah Hati
3: Roma. Salamipun kagem Dik Bowowawu atos-atos wonten ing margi Mas. Soale margi niku akeh watune dadi atos.
0: Atos-atos nggih. Betul.
3: Matur sembah nuwun Dimas Bowo salamipun. Ugi wonten Tante Entit, Ibu Sarbini, Bapak Sugeng, Bapak Suwarno, Bapak Supri, Ibu Sri Papandayan, Ibu Kartika, Ibu Hasri, Bapak Pardiono, ugi wonten Ibu Pak Jayus. Mboten kusupen Pak Dimadun wonten ing Meranjen. Kang Lesko, aku tak medun kok munggah ya, Nok. Nggih, matur sembah nuwun.
0: Oke.
3: Shalom,
0: matur nuwun. Niki langsung kula angkat riyen mbok menawi yang miss call Pak Abdul Ghafur menika nggih. Halo, Pro Dangdut.
4: Halo. Pro Dangdut semakin sore semakin asik.
0: Nggih, habis miss call Pak Abdul Ghafur menika.
4: Sama Mbak. Betul enggak salah. Gitu loh sayang.
0: Monggo, Pon.
4: Aku dikasih lagu dari Evita Mala.
0: Judulnya
4: Kambing Hitam.
0: Kambing Hitam. Oke.
4: Iya. Ada ya? Ya, salamnya aku tak bunteng Pak Abdul Ghafur tadi udah disebut. Ya bunteng aja ya, ya. Nek bunteng ora raket, Mbak. Ora tutup.
0: Pokoke enak ngaten ya.
4: Ora raket bensin, ora raket duit. Ya, makasih atas segalanya, Bapak. Ini spesial buat yang bertugas, semoga sehat selalu semangat dan kegiatan ya sayang.
0: Siap.
4: Jangan lupa selalu bahagia.
0: Oke.
4: Tak tunggu lagunya, makasih. Siap. Semoga Tuhan berkati.
0: Amin.
4: Shalom,
0: makasih Tante. Lanjut pesan WhatsApp juga, ada Ibu Sri Wahyuni Papandayan menika absen, salam Tante N, Bu Yanti keduanya, Bu Anis, Bu Astuti, Bu Toro, Bu Arti Genuk, Mbak Isrofia Sekaran, Eyang Heri, Bu Titin Lamper, Lekun, Pak Abdul Ghafur, Pak Sabto, Mas Bowo. Lagunya si Jipeng Selawe, berarti ya 25, kan Jipeng Selawe mawon. Lanjutnya Bu Hasri menika lagunya Zapin dari Lesting ya, salam-salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Didi. Ya, Pak Sabto, Pak Sastro, Mas Bowo, Tante En, Bu Astuti, Bu Yanti keduanya, Bu Dewi, Bu Sarinem, Bu Kartika, Bu Yuni, Bu Arti, Bu Sri Sambung Harjo, Bu Anis, Bu Karyati, dan semuanya saja. Matur nuwun. Dan kita langsung lanjut ke lagu-lagu dulu ya. Kita dengarkan lagu-lagu requestan panjenengan semua enggak?

0: ini tuh semuanya serba praktis ya. Nasi ada nasi kotak, minuman juga ada kemasan kotak.
1: Yang penting kita jangan terkotak-kotak.
0: Hah? Maksudnya?
1: Kita jangan mengkotak-kotakan suku, agama, dan ras. Kita harus menjunjung tinggi toleransi untuk keutuhan NKRI. Cukup nasi aja ya yang kotak. Kita jangan terkotak-kotak.

0: Kita langsung lanjut lagi dangdutannya. Ada Bu Toro dari pesan suara, kita coba dengarkan bersama-sama, semoga.
1: Pro dangdut makin sore makin asik-asik Mbak Michelle. Sore Mbak Michelle yang cantik, saya Bu Toro dari Sendangkuwo minta lagu Kehilangan Roma Irama buat Bu Yana, Mbak Titoyo, Bu Sarinem, Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Mr. Opik Jeparo, Mbak Pak Abdul Ngopur, Pak Sugeng BT, Bu Anis, Pak Sabto, Lekun Tergoso, Pak Sastro, Bu Anggun, Pak Kabut, Pak Jainal Abidin, Pak Ngatman, Tanto N, Bu Watingalian, Pak Bulkori. Buat Mbak Michelle, semoga diberi kesehatan selalu ya Mbak Michelle.
0: Amin, matur nuwun. Lanjut lagi ada Mas Hasan, lagunya Singkong Keju versi Adela nggih. Salam salamnya buat semuanya saja. Lanjut Kang Zamroni Muntung Candiroto Temanggung, salam penggemar Perempat RRI di mana berada. Lagunya Wong Desa Putri Kristia ngaten nggih. Lanjut lagi ada Mbah Cim, menika lagunya Mustafa. Salam buat Mr. Agus S di Karengkojo Selatan Dalam dan buat semua-muanya saja. Matur nuwun. Halo, halo, halo, halo, Pro Dangdut.
2: Halo, Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam, monggo.
2: Pro Dangdut memang asik sih, asik. Nggih. Mau lagu mbak, nggih?
0: Monggo, lagu apa?
2: Sawan Kamahina, Roma Irama.
0: Sawan
2: Kamahina.
0: Kamhina, oke. Nggih, ketemu.
2: Salam mbak, nggih. Salam Pak Gempa Abdul Ghafur. Kalian wau Butoro nggih. Tendang gua. Salam balik Butoro. Pasang Pak Surat di Pete. Pak Abdul Ghafur. Terus Pak Kabut. Pak Subagio, Pak Rofik. Pak Sastro Jenggirat. Tante N lan kagem sedaya kemawon Mbak Misar.
0: Siap nggih.
2: Matur sembah nuwun.
0: Siap. Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi. Halo halo halo Pro Dangdut.
3: Pro Dangdut semakin sore semakin rame Mbak Misar.
0: Nggih, monggo monggo.
3: Tadi nyuwun lagu.
0: Lagu napa niku?
3: Bakul Getuk.
0: Bakul Getuk, oke.
3: Nggih, kalau pun kagem Mbak Wisel ya lagi tugas, sehat sehat keluarga.
0: Amin.
3: Panjang umur tambah rezeki.
0: Amin.
3: Kalian Pak Sugeng matur nuwun singgolanipun. Salam bali Pak Abdul Ghafur, Kang Tata N, Butoro sedang gua matur nuwun Butoro. Mekaten Mbak Michelle.
0: Siap.
3: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Matur nuwun. Lanjut lagi ke pesan WhatsApp, ada Ibu Kartika Demak menika istri Solehah, requestipun. Salam-salam Pak Kabut, Pak Abdul, Pak Sastro, Pak Ngatman, Bu Arti, Bu Astuti, Bu Hasri, Bu Heri, Bu Yanti dua-duanya, Bu Anis, Tante N, Bu Yuni dan semua-muanya saja. Lanjut lagi. Bu Arti, lagunya Rahasia Cinta Evita Mala. Salam Bu Titin, Bu Yuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Dewi, Bu Anis, Bu Toro, Pak Sastro, Pak Bagio. Selamat beraktivitas. Lanjut lagi Pak Kabut menika. Salam kagem Pak Tono Beringin, Pak Misron, Pak Sugeng BT, Pak Noto Sate, Pak Bagio, Pak Suwarno, Eyang Heri Warsito, Mas Rofik Pancur, Pak Pardiono, Mas Mul Jenggot Putih. Matur nuwun. Dan lagi ada Pak Sabto Kanguru Raya, lagu Nemu dari Gilga Sahid. Salamnya komplit semuanya saja. Lekun hadir, lagunya Suratan dari Bang Haji. Senggol buat Butoro, Bu Sarinem, Mbak Tektoyo, Mbak Marina Sukorejo, Mbak Isrofia, Pak Kabul, Bu Yana, Mbak Sri Wahyuni. Semua tanpa terkecuali Uki Pak Alek menika. Lagu Egois Lesti, salam buat semuanya saja. Matur nuwun. Kita langsung dengarkan dulu lagu-lagu requestan panjenengan. Masih bisa tunggu ya sampai nanti menjelang pukul 5 sore waktu Indonesia Barat.

Pamiyarso Sutresno, kulo Kisikit Ariyambo saking Rembang, monggo midhangetaken Pro 4 RRI Semarang. Sampun kesupen lho, Pro 4 RRI Semarang.

0: Kersani pak, ono wong lanang nggawa tas teko ngarep pager pak. Ojo dibuka. Jarene arep nyatet data. Iso wae kuwi penipu utawa petugas gadungan sing njupuk data rahasia pak.
1: Sik to bu, ojo grusa-grusu nuduh sing ora-ora. Delengen dhisik, sing bener kae sapa?
0: Ya mbo, sing penting awake dhewe kudu waspada. Jari jaman saiki akeh data disalahgunakake lho, Pak.
1: Sing mbok khawatirkan kuwi bener alias tidak salah, Bu.
0: Nah,
1: ning kudu mbok titeni ciri-cirine.
0: Piye?
1: Petugas resmi sensus ekonomi 2016 saka Badan Pusat Statistik kuwi mesti nggawa tanda pengenal resmi, Bu. Rompi khusus lan tugas door to door sing cetha jadwal tujuane, Bu.
0: Temenan apa ora kuwi, Pak? Aja ngapusi lho.
1: Iyalah, yo tenan to, Bu. Mal kabeh unit kerja LPP RRI wae wajib ndukung lan nampa petugas BPS sing teko kanthi meni informasi sing bener. Nek ragu, tinggal njaluk wewenang lan tanda pengenali wae, Bu.
0: Walah, yo wis nek ngono tak tonton dhisik ID card-e sadurunge buka pager.
2: Warga Semarang, mari kita sukseskan sensus ekonomi 2026. Kenali petugas resmi BPS yang hadir secara door to door dengan atribut dan tanda pengenal lengkap. Waspada penipuan, berikan data yang benar untuk kemajuan bersama.

0: Setelah Pangeran Diponegoro ditangkap, keturunannya sempat mengalami masa-masa sulit. Mereka diburu oleh Belanda karena dianggap bagian dari pemberontak. Untuk saling mengenali, maka disepakatilah sebuah sandi rahasia yang dipakai hingga beberapa generasi. Apakah itu? Dari tahun ke tahun, keturunan Diponegoro hidup dengan sandi rahasia. Mereka berusaha untuk tetap berkomunikasi meski terpisah oleh jarak yang cukup jauh. Untuk saling mengenali keturunan Diponegoro, dipasang sandi rahasia berupa dua pohon kemuning dan pohon sawo yang ditanam di depan rumahnya, serta sumur yang dibangun di sebelah kanan rumah. Padahal pada masa itu, orang Jawa pada umumnya membangun sumur di sebelah kiri. Sandi ini berlangsung hingga 4 generasi atau selama Belanda berkuasa.
1: Pro 4, Saluran Budaya Nusantara.

0: 4 Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 16 waktu Indonesia Barat.

Sahabat Bro Kodim 0714 Salatiga menggelar lomba tari keprajuritan tingkat SD sekecamatan Tengaran pada Selasa 11 Agustus 2026 sebagai agenda pendukung program TNI Manunggal Membangun Desa atau TMMD reguler ke-129. Diikuti ratusan siswa berbusana warna-warni, kompetisi seni bernuansa patriotik ini dinilai ketat berdasarkan keselarasan gerak, irama, dan rasa. Dan di 0714 Salatiga, Letkol Kafajar Hapsari Nugroho menegaskan bahwa program TMMD tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tetapi juga membangun karakter, kedisiplinan, serta cinta tanah air generasi muda. Kegiatan yang disambut antusias oleh para orang tua dan masyarakat ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sekolah.

0: Beralih ke informasi berikutnya, sahabat budaya, sebanyak 200 motor klasik era 1980 hingga 1990-an menjelajahi jalanan kota Jepara dalam agenda riding motor jadul pada Selasa 11 Agustus 2026. Digelar oleh Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia atau BPC HIPMI bersama Pemerintah Kabupaten atau Pemkab Jepara untuk menyemarakkan hari ulang tahun atau HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan ini melibatkan anggota komunitas, pegawai Pemkab, dan masyarakat umum. Mengambil rincian rute melintasi alun-alun Jepara 1 hingga Sentra Ukir Mulyoharjo, acara ini tidak hanya menjadi ajang silaturahmi pecinta otomotif, tetapi juga wahana promosi industri kreatif dan pariwisata daerah. Rangkaian perayaan Agustusan ini kemudian ditutup dengan panggung hiburan musik oleh Orkes Dangdut Om Lorenza di alun-alun Jepara 1. Demikian saya Misal Sabda, sampai jumpa di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Kita lanjut lagi dang detanya monggo langsung 0811 2777914, teleponnya di 0248316661 dan bisa juga ke aplikasi RRI Digital. Dari pesan WhatsApp kembali ada Ibu Astuti, lagunya Setangkai Bunga Padi. Ya, salam Bu Sri Wahyuni, Bu Kartika, Bu Hasri, Bu Sarinem, Pak Ngatman dan Pak Sabto. Lanjut Bu Agustina Sembung Harjo, nggih, si Sri Sembung menika. Lagunya Cinta Lahir Batin atau Memori Berkasih, nggih. Salam Mas Awang, Pak Abdul Ghafur, Pak Wisnu Dong Biru, Tante En, Bu Anggun, Bu Kartika, Bu Umi Salama, Mbak Dewi, Mas Bowo dan Pak Sastro. Semuanya saja matur nuwun. Monggo halo Pro Dangdut.
1: Makin sore makin wasi.
0: Nggih, monggo.
1: Ditemani Pro Dangdut Semarang sambil ngopi.
0: Mantep nggih.
1: Cocok karawane.
0: Jus ngaten.
1: Jus ya. Nek esok mau wis kok pecel sebatan kocok,
0: Mbak. Mantep pon, monggo. Ime
1: salam. Sagu Pak Wagimin, si lagi ngopen. Ik de tugasnya ngopen kok, Mbak.
0: Ngopen menapa?
1: Wah, pokoknya saya yang gede-gede di open dari cilik kan, wae.
0: Wah, mantep nih.
1: Barangnya ini aslinya gede-gede. Kalau saya ngomongannya macam-macam. Nenek dia bongkar jadi ireng kabeh kayak wes pokoknya.
0: aduh.
1: Itu namanya ngopen kayu, Mbak. Sabagor pitung puluh hewu, wae.
0: Wah, mayan nih.
1: Sekali keduk, tapi mungkin meh 200 bagor. Amin ki wah wis.
0: Yes, mantap. Para
1: muni-muni nang open. Gara guyang-guyung kok kayak gini. Cakep Mbak Wayu, sing santen. Bu Arti, Bu Dewi, Pak Sastro Kaget, Pak Adul Gopur. Cakep sedoyo kemawon. Pak Bowo ketinggalan. Pak Adul Gopur monggo. Wis muga padha durung ki bintange pro 4 gitu
0: Pak. Sampun awal-awal walahan.
1: Awal-awal ya bintange pro 4 Pak ki. Eh bintang 7, aja bintang 5. Kita bolor untu. Maaf. Aku lagune pasrah Mbak wis daripada aku milih-milih bebek pasrah pokoknya wis. Salam kagem dia kemawon berkah pro 4, sonten mereka pikantuk-mugi pikantuk kesehatan kewarasan rezeki. Termasuk trune pro RRI sugeng sonten.
0: Oke, siap.
1: Oke, Mbak. Oke. Judule pasrah lebih baik, ini jangan dibunuh loh. Sakit.
0: Siap. Oke. Matur nuwun sugeng sonten. Kita langsung lanjut mendengarkan lagu-lagu requestan panjenengan. Semoga. So,

0: Klingko babat khas Semarang ini ternyata berasal dari Lamongan, Jawa Timur. Pertama kali dibawa oleh Low Lan Hua bersama suaminya pada saat mereka datang ke Semarang. Pada saat itu belum ada orang yang menjual kue Klingko. Nah, tahun 1946 mulailah Low Lan Hua dengan dibantu suaminya, The Egg Jong, ini membuat dan menjual kue Klingko di Semarang. Kue Klingko tersebut dijajakan dari rumah ke rumah dan juga dititipkan di kios sederhana yang menjual makanan di stasiun kereta api Tawang Semarang. Kue Klingko buatan Low Lan Hua ternyata banyak disenangi. Dari sinilah kemudian orang mengenal kue Klingko babat sebagai makanan khas kota Semarang. Walaupun sebenarnya berasal dari babat, Kabupaten Lamongan, Jawa Timur.
1: Coba.
2: Oh, saya? Sawan kamahina pavan kare shor.
1: Salah.
2: Oh, iya? Yeah?

0: Oke, Mas Wei, sahabat budaya, sore hari ini kita juga akan ketahui kondisi lalu lintas terkini dari wilayah Jawa Tengah. Dan kali ini kita jalan-jalan ke Sragen ya. Sudah tersambung bersama dengan kami di ujung telepon ada AKP Kukuh Tirto Satria Leksono SHMHCMET, Kasat Lantas Polres Sragen. Selamat sore.
1: Selamat sore, Mbak.
0: Apa kabar hari ini, Bapak?
1: Alhamdulillah, membara, semangat, sehat sekali.
0: Baik, monggo bisa langsung disampaikan kondisi terkini dari Sragen seperti apakah?
1: Baik, dilaporkan untuk wilayah Kabupaten Sragen sampai dengan sore ini situasi arus lalu lintas aman, lancar, terkendali baik dari arah Jawa Timur menuju ke arah Jawa Tengah karena kami letaknya di perbatasan antara Jawa Timur dan lancar dan juga di jalan tol juga terpantau landai, tidak ada hambatan apapun.
0: Baik Bapak, di sore hari ini juga atau mungkin beberapa waktu ke depan apakah ada daerah-daerah yang mungkin perlu diwaspadai di Sragen ya karena rawan kecelakaan ataupun kemacetan?
1: Baik, untuk wilayah Kabupaten Sragen yang keluar dari exit tol Pungkru menuju ke arah Sragen Kota maupun ke arah Ngawi dihimbau pada di depan exit tol Pungkru namanya ada pertigaan Puskesmas Lama bisa mengambil jalur tengah atau jalur dalam kota. Dikarenakan di jalan Ring Road Utara saat ini sedang ada perbaikan jembatan. Untuk kendaraan pengangkut barang nanti di pertigaan Beloran sebelum Sragen Kota bisa ke kiri untuk melalui Ring Road Utara. Jadi tidak melintasi jembatan yang sedang diperbaiki. Mengingat kendaraan angkutan barang dilarang melintas dalam kota demikian.
0: Baik Bapak, terakhir monggo bisa disampaikan himbauan dan pesan untuk seluruh pengguna jalan ya, terlebih yang ada di daerah Sragen.
1: Baik, kepada pengendara ataupun masyarakat yang melintas di wilayah Kabupaten Sragen, kami himbau untuk senantiasa mentaati peraturan berlalu lintas, kemudian jaga diri, konsentrasi. Apabila merasa ngantuk, silakan untuk beristirahat. Yang di jalur tol ada 4 rest area, yaitu di 519 A dan B dan juga 538 A dan B. Kemudian kami himbau kepada kendaraan angkutan barang yang akan beristirahat untuk mencari kantong parkir yang aman, jangan beristirahat di tepi jalan atau di bahu jalan karena ini membahayakan apalagi pada situasi malam hari. Demikian, Mbak.
0: Baik, Bapak. Terima kasih atas laporannya. Selamat bertugas kembali. Salam presisi. Selamat sore.
1: Salam presisi, selamat sore, terima kasih.

Langsung kita lanjut lagi dangdutannya. Monggo-monggo Kang Waswi sahabat budaya, langsung ke WhatsApp, telepon dan aplikasi RRI Digital. Ada Pak Rofik Pancur menikang ya, requestnya jangan gusar. Salam Pak D. Sastro Cinggirat, Pak Abdul Ghafur, Pak Abdul Rozak, Pak Kabut SGG, Pak Bukhari, Tante En, Mbak Karyati, Bunda Inov, dan buat semuanya selamat istirahat. Matur nuwun. Dan misal mau kasih info gembira ya untuk semuanya, terlebih untuk Kang Mas Mbak sahabat budaya yang punya anak, punya cucu usia pelajar SMA, SMK dan sederajat, serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan MA swasta di seluruh Jawa Tengah. Monggo ini bisa bergabung di DokuFest RRI 2026, di mana RRI Semarang ini menghadirkan sebuah lomba dokumenter dengan tema Bingkai Waris Nusantara. Dan lewat kompetisi ini, Kang Mas Bayu sahabat budaya diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah lewat sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Dan info lengkapnya monggo bisa diakses lewat Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Jangan khawatir, pasti ada hadiahnya, bahkan totalnya jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk para pemenang. Jadi jangan lewatkan kesempatan ini untuk bisa berkarya, menginspirasi dan mengharum kan nama sekolah gitu ya, bersama DokuFest RRI 2026. Kami tunggu karya terbaik.

Kata orang, senyum itu adalah ibadah. Namun, tahukah Anda kalau ternyata tersenyum juga bermanfaat untuk kesehatan fisik maupun mental loh? Dengan senyum akan menebarkan vibes bahagia dan ceria, sehingga secara tidak kita sadari akan menguatkan sistem imun kita. Selain itu, senyum yang disertai ungkapan rasa syukur akan memicu pelepasan hormon dopamin dan serotonin yang akan memunculkan rasa bahagia dan suasana hati yang lebih baik. Dengan senyuman, hati menjadi nyaman, orang lain pun

0: Sahabat budaya, nasi maling adalah kuliner unik khas kota Semarang. Berikut disampaikan filosofi kuliner ini oleh Sukimah, pelaku usaha nasi maling dari Kelurahan Kedu, Kecamatan Kenu, Kota Semarang.
1: Bentuknya yang bulat, berenjul-berenjul gitu kan, karena kesederhanaan masyarakat di situ kan hanya ada habis panen, adanya beras, kelapa, terus dikasih gula, dibentuk bulat-bulat, dikukus gitu aja. Untuk filosofinya itu untuk membuang kesialan atau membuang keserakahan atau ketidakbaikan dengan bacaan di situ.

Kang Mas Wi, sahabat budaya, terima kasih atas kebersamaannya di Perodangdut sore hari ini ya. Dan karena keterbatasan waktu juga ya, waktu sudah mulai menuju pukul 17. Dan misal harus pamit undur diri dari perjumpaan kita di sore hari ini, terima kasih sebanyak-banyak untuk yang sudah bergabung, sudah bersama-sama di Perodangdut sore hari ini. Mohon maaf karena semuanya masih belum sempat terputarkan ya, lagu-lagu yang sudah terrequestkan, telepon-teleponnya masih banyak yang belum terangkat, dan pesan-pesannya masih banyak juga yang belum terbaca. Tapi pokoknya matur nuwun untuk panjenengan semuanya yang masih setia, terus setia mendengarkan Perempat RRI Suara. Selain juga masih banyak info-info, cerita-cerita untuk panjenengan semuanya, jadi tetap di monitor, tetap di standby ya, Perempat RRI Suara yang akan hadir setiap hari untuk Kang Mas Wayu, sahabat budaya semuanya. Dan misal pamit undur diri, pareng-pareng matur nuwun.

0: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Kabar berita pukul 17. Kang Mas Mbak Ayu, Bank Indonesia bekerja sama dengan Trans Jateng menghadirkan promo diskon 81% untuk penumpang umum seluruh rute Trans Jateng Semarang pada 11 hingga 17 Agustus 2026. Program yang diselenggarakan dalam rangka Pekan Kris Nasional 2026 serta peringatan Hari Ulang Tahun ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia ini berlaku untuk pembayaran penggunaan Kris dan Kris Tap NFC dengan kuota harian terbatas. Melalui kampanye Satu Untuk Semua, kolaborasi ini diharapkan dapat menjadi sarana mempererat digitalisasi sistem pembayaran non-tunai sekaligus mendorong masyarakat untuk memanfaatkan moda transportasi publik yang aman, praktis, dan ekonomis. Informasi lainnya, Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng membuka kegiatan deteksi dini kanker payudara bagi perempuan di hal dan aula Balai Kota Semarang pada Selasa 11 Agustus 2026. Diselenggarakan selama 3 hari yakni 10 hingga 12 Agustus 2026 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun HUT RI ke-81. Bakti Sosial ini menyediakan kuota pemeriksaan untuk 300 peserta per hari, menyasar kelompok perempuan rentan seperti pengemudi, ojek online, dan lansia. Kegiatan ini turut menyajikan screening kanker leher rahim, pemeriksaan tuberkulosis atau TB, mata, gigi, hingga donor darah. Wali Kota menegaskan agar setiap temuan indikasi penyakit langsung ditindaklanjuti secara gratis melalui skema Universal Health Coverage atau UHC guna mencegah penanganan terlambat pada kasus stadium lanjut. Demikian Kang Mas Mbak Yu, kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
0: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang.

0: Saluran Budaya Nusantara.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Kang Mas Bayu. Tabu pitulas langkung 6 menit wektal ini sharing kalian ya. Wektalipun kepareng kula aturaken ngudi kasuwargan sarengan kalian Ustadz Ali Imron ingkang badhe mbabar tausiah babagan ngata-ngatai langkah utawi tindak dateng masjid. Sumangga kapiyarsa. So.

0: Loh, udah pulang tole? Kok tumben gasik pulangnya?
1: Iya mbah, kan ini memang hari Jumat. Terus kebetulan tadi agenda sekolahnya cuma pemilihan ketua OSIS.
0: Wela, pemilihan ketua OSIS?
1: Iya mbah, terus aku tadi jadi salah satu kandidatnya.
0: Kamu jadi kandidat ketua OSIS? Wah, betul-betul hebat kamu, Le. Nah, terus gimana hasilnya, Le?
1: Gimana ya, mbah? Aku kepilih, mbah. Jadi ketua OSIS.
0: Dapat gaji enggak?
1: Oh, ya enggak, mbah.
0: Enggak, ya. Wah, Jan, kalau gitu hebat, Le, kamu. Selamat ya, Le. Semoga jadi ketua yang amanah dan bertanggung jawab. Terus jangan lupa, ojo dumeh.
1: Amin, mbah, amin. Tapi itu tadi apa, mbah?
0: Ojo dumeh.
1: Ojo dumeh.
0: Iya. Ojo dumeh itu artinya jangan mentang-mentang. Sekarang posisimu di sekolah itu kan ketua OSIS, Le. Maka jadilah ketua yang rendah hati. Jangan malah jadi sombong. Apalagi membeda-bedakan temanmu. Dumeh jadi ketua, merasa punya jabatan tinggi, terus jadi sombong kamu. Kamu jangan begitu ya, Lia. Awas. Anggotamu harus diayomi, terus sama guru yang harus lebih hormat. Ya, Lia?
1: Iya, mbah. Iya, kan ya. Itu memang sudah seharusnya begitu, mbah.
0: Ya, makanya. Bagus kalau kamu sudah tahu, Le. Ya sudah, sana. Cepat ganti baju. Wah, baunya nggak karuan gitu kok.
1: Iya, mbah.

0: lan kagungane Gusti Allah apa kang gaib ing langit lan ing bumi. Lan marang panjenengane dibalekake urusan-urusan sakabehe. Mula manembah sira marang panjenengane lan tawakal marang panjenengane. Lan babar pisan pangeranira ora lena saka apa kang sira lakoni. Surat Hud ayat 123.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Kabar berita pukul 18. Kang Mas Bayu, Bidang Profesi dan Pengamanan Bidpropam Polda Jawa Tengah menggelar kegiatan penegakan ketertiban dan disiplin Gaktiplin mitigasi pelanggaran serta pengawasan pelayanan publik di Polres Sukoharjo dan Polsek Jajaran pada hari Selasa 11 Agustus 2026. Dipimpin langsung oleh Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Komisaris Besar Polisi Saiful Anwar, pemeriksaan komprehensif ini mencakup kedisiplinan seragam dan kelengkapan perorangan Gampol, kerapian sikap tampang, kelengkapan dokumen diri, tes urin untuk mendeteksi narkoba, hingga sidak ponsel guna mengantisipasi judi online dan pinjaman online. Selain mengapresiasi kondusivitas wilayah Sukoharjo serta aksi sosial pembagian air bersih, Kabid Program menegaskan pentingnya pengawasan melekat atau waskat oleh para perwira demi menjaga citra institusi dan mencegah pelanggaran anggota. Informasi lainnya, dalam rangka menyambut hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia dan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan di Sub Jawa Tengah menghadirkan promo tarif naik Trans Jateng seharga Rp81 mulai 12 Agustus hingga 30 September 2026. Kepala Dishub Jawa Tengah Arief Jatmiko menyampaikan bahwa program ini berlaku khusus untuk transaksi non-tunai atau cashless dengan kuota terbanyak sebanyak 200 penumpang per hari di setiap koridor. Selain promo tersebut, terdapat pula diskon 81% hasil kerjasama dengan Bank Indonesia pada periode 11 hingga 17 Agustus. Melalui penawaran tarif ekonomis ini, pemerintah berharap dapat meningkatkan minat masyarakat dalam menggunakan transportasi umum guna mengurai kemacetan serta menghemat biaya perjalanan. Demikian Kang Mas Bayu, saya Tono Lamartiko dan kita bersua kembali di kabar berita berikutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Oke, Kang Mas Bayu, satu tembang sudah mengawali suwa kita ya, dalam suguhan bulu kerindu ya, bulu kerindu keroncong asli malam hari ini. Keroncong asli Pak Dikabut.
1: Iya. Salam sejuk segar.
0: Iya, sejuk segar.
1: Nah, ini Mas, lagu yang siapkan apa saja, Mas?
0: Lagune nanti ada keroncong pahlawan merdeka. Terus gitu. Citra pahlawan juga ada, wanita Indonesia ada.
1: Hebat semua,
0: ya putar semua kabe, itu. Enak kabe, pokoknya.
1: Ayo tuh lagu hebat itu harus diputar semua.
0: Mensuasanai bulan Agustus.
1: Kalau putar tuh udah lagu yang disediakan miliknya yang lain begitulah. Kalau saya tak enak kan, harus yang disediakan. Nyenggolnya nanti ikut Pak Sastro Jenggirat, ikut Bu Dewi. Lah itu Bu Mintarsih juga ngacung juga boleh. Oh, Bu Titin Lampar juga itu damai. Gitu Mas ya. Tetap semangat. Pantunya buku saja ini enggak pegang bukunya soalnya.
0: Apa nang gawe pantune ora apalan to? Ora apalan
1: to. Apal.
0: Apal.
1: Ya apal nanti ya. Apal itu saja nanti kan enggak enak itu. Apakahnya sudah diudarakan lagi kan. Besok saja nih, belum siap soalnya, baru terkapar soalnya Mas.
0: Oh alah, sehat-sehat ya, alat sehat-sehat. Wah, jangan gayeng. Halo, selamat malam.
2: Halo, selamat malam.
0: Ya, Budekar.
2: Sampai keselak-selak mau
0: malam. Alah, kok yang datang keselak barangnya apa bardalo, ngeremus rombok.
2: Mie goreng mah masih tebus mie goreng kalau mama sedih lah keselak-selak.
0: Jangan uang piyai kok ya iso. Aja ngene nyemprat. Pripun Mbok De? Alah.
2: Derek mawon aku badhe salam kecik ya Mas.
0: Monggo.
2: Salamipun Pak Kabut, Pak Sastro, Pak Dulgobur, Tante En, Mas Bowo, Bu Yanti sekalipun, Bu Minta Sedak Kasanto, Bu Tarto, Bu Upi, Bu Sarbuni, Bu Torong, Bu Eni, Bu Dewi, yang Heri Wasita, yang Budiman, Bu Titin, dan Kakum Sedaya Kemawon Mas. Pak Mas Tono, Assalamualaikum. Ketan saksinya dengan sehat, kanti semangat, Uki. Jadi kesehatan dia, Mas Tono.
0: Matur nuwun.
2: Ini pun dari Mawon, Pulau Tenggok, paling malih, Mas.
0: Gengge. Ampun, ngantos keselak meleh. Nek anu ki dilek sih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nek dahar niku ya di manusia. Perasaane diselehke, semeleh rasane, terus dilek sik aja kok terus urung dilek wis ngomong ngendika padha pedese ra umbeke selek ngono kuwi ya ngatas-atas Budekar jan nggih. Pak De Misrun Kaligarang nggih, Misrun Kaligarang pahlawan merdekanya nanti bisa kita puter kemarin itu. Nganu Pak De Misrun. Yang sajian ini, sajian modernnya belum ada. Halo, Dek Sastro.
3: Kendalu Mas.
0: Nggih, monggo sugeng dalu.
3: Pun kabare.
0: Alhamdulillah sae sehat.
3: Aku seneng tuntang iki
0: parmu. Oh, wis mulai nang tuntang ya syukur nek selamat.
3: Bar kok angkringan Balung Gajah
0: ngene.
3: Daerah opo ki? Jalan Lingkar Solo Tigo.
0: Oh.
3: Yo ngejak putu-putu ponakan.
0: Wah, ya cocok nek kuwi nggih kok ya Balung Gajah nggih.
3: Angkringan semua TikTok. Mas.
0: Nggih, Nun.
3: Keroncong modern klasik.
0: Niki klasik no.
3: Klasik. Aku jalu suasananya sudah mendekati kemerdekaan yo.
0: Apa?
3: Melati di tapal batas.
0: Melati di tapal batas. Wah, lagu perjuangan menikah. Iya tah?
3: Iya perjuangan. Ada ya?
0: Ada.
3: Salam buat Karyati tadi yang keselak-selak. Karyati
0: pun ada. Wong sing dahar ki ya. Jenengan ning angkringan kok sing keselak dadi Bu Karyati
3: ya. Keselak Bu Karyati.
0: Terus
3: Pak Kabut, Pak aku ra iso kirim akeh-akeh, Pak. Saking nek kabeh.
0: Nggih.
3: Pas pantau dalam Pak Bukannya Bu Alti Genung yang Hari Wasito Bipi Sari Mana
0: Sari Mana
3: Dan Kondang Mas Alteng apa
0: ping bajing lucat to. Nggih, anu nggih, betul-betul Sari Manah dari Sunda itu.
3: Salam kagem sedaya kemalo yang anggoro
0: iki ayang
3: Darno.
0: Nggih,
3: sehat.
0: Nggih, amin.
3: Matur suwun Mas, tengahe gati.
0: Ngaten. Injih waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dik Sastro Jenggirat nggih yang mau gabung melalui nomor telepon ya. Di 0248316661 kami tunggu Bu Arti.
4: Halo.
0: Inje, halo, aja. Gengge mangga gak karo. Elah, sing ngono kok ya karo gedak-gedek. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Nyampe kemangi bareng.
0: Lah nggih, jenengan niku genuke genuk Semarang Timur niko cedak kali gawe apa?
4: Dekat sini aja.
0: Oh.
4: Anu, kudu.
0: Iya. Oh, angge niku cedhak Karang Roto ngoten niku nggih. Mengke terus wonten Jati, apa kae? Jati Jajar.
4: Jati Jajar. Kok belum belum paham.
0: Oh, anjir ngapa nganyar kok nggih? Teng mriku piye anyar kok nggih? Aku wis jelajah. Karang Roto.
4: Enggak tahu
0: kemana-mana
4: itu.
0: Oh alah, ya nek ngetan bablas tekan Perampelan.
4: Oh, ya enggak tahu.
0: Oh, sumpah tak jak mlaku-mlaku, Bu. Nggih. Iya 50 kilo.
4: Oh, 50. Nyon. Ketika lenganmu terluka parah. Lendang sutramu turut berjasa. Ngatain Mas Rono.
0: Niku judulnya apa?
4: Wonten
0: nggih. Judulnya apa?
4: Selendang Sutra nggih.
0: Selendang Sutra. Selendang Sutra. Tanda mata darimu. Nggih. Kok kemrungsung to jenengan iku? Kok kemrungsung iki napa?
4: Apa-apa.
0: Ringin jajar yo. Jadi. Nggih, matur nuwun. Monggo budhe. Nggih, ringin jajar menika matur nuwun Pak Dekabut. Aku kerep mlewat kono kok ya malah jati jajar iki nek ning kono Kebumen kono nggih. Oke, kemudian ini ada siapa nggih? Tadi Pak Untung Mulyono nggih nyuwun tembang Mas Bandar Jakarta nggih dari Pak Untung Mulyono Kampung Kandangan Timur Kerajaan Kulon Kaliwungu Kendal. Salamnya untuk Mas Dalang yang sedang siaran. Dalang lajeng kagem Bu Ajah Sri Winarti Kandangan Timur Kaliwungu dan semua pendengar Perumpat dimanapun Anda berada gitu. Oke. Barakallahu fikum. Amin. Bu Hasri, aduh Bu Hasri nggih. Selalu diberikan kesehatan dan kebahagiaan ya Mas. Saya meminta lagu Tanah Airku. Salamnya buat Pak Abdul Ghafur beserta Ibu Lidiam, Pak Sabto, Pak Sastro, Bu Yanti kedua-duanya. Nggih. Terus Bu Sarinem, Bu Astuti, Bu Dewi Mariati, Bu Ari, Bu Yuni, Bu Kartika dan semuanya saja nggih. Oh nggih, tembangipun Tanah Airku nggih Bu Asri nggih. Oke, ditunggu. Nanti sabar satu persatu kita hadirkan nanti Bu Asri. Oke. Kita ke tembang dulu ya, ada keroncong Pahlawan Merdeka kita hadirkan.

Tanggal 17 Agustus 1945 merupakan tanggal istimewa bagi rakyat Indonesia. Karena pada tanggal tersebut, Republik Indonesia mulai berdiri. Kemerdekaan Republik Indonesia dikumandangkan oleh Sang Proklamator Soekarno dan Muhammad Hatta. Ada banyak cara yang bisa dilakukan untuk memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Salah satunya adalah dengan mengadakan perlombaan atau yang biasa disebut Lomba 17-an. Lomba yang biasanya diperlombakan antara lain makan kerupuk, kelereng, pecah air, balap karung, dan lain-lain. Tujuan dari perayaan Hari Kemerdekaan Indonesia yaitu untuk mengenang kembali jasa para pahlawan bangsa yang telah berjuang demi membawa negara Indonesia menuju kemerdekaan dan membuat kita akan selalu mengingat perjuangan mereka.

0: Iya ya, Nduk. Kene-kene, Nduk.
1: Wis meh magrib, kok malah ndepipis ning pojok kebon karo mbrebes mili ki nopo?
0: Oh, alah, Nduk.
1: Karo meneh karo simbok.
0: Iya, ki mau ki rak ngene to, Nduk. Mbokmu ki bar mekrok meneh karo pakmu. Mong gara-gara aku ngombe wedange mbokmu mau ki.
1: Yalah. Yo wes, maripan sih. Terus jam 6 mireng ke Pro 4 RRI Semarang, acarane Buluh Perindu.
0: Iya iya.
1: Lagune keroncong lho, Pak.
0: Ya wes, Nduk. Bapakmu iki gen terhibur, ora tersiksa terus. Ya iki wis uculana dadungku iki sih. Pakmu ki mau ki bar dicancang mbokmu dirut nggo

0: Kang Mas Mbak Yu, wanita Indonesia. Seperti itu gambaran wanita Indonesia aslinya ya. Luar biasa. Oke, Pak D. Parjiono, selamat malam Pak D.
1: Selamat malam Mas Tono.
0: Nggih, monggo.
1: Terakhir.
0: Terakhir nggih gitu. Tahu malah itu agak kathah niku.
1: Bar anu bar kok golek rujukan, Mas.
0: Oh, rujukan dateng pundi dirujuk teng pundi?
1: Rumah sakit Darmina, Bujuk.
0: Oh, nggih, mugi-mugi. Lagunya nanti ada Citra Pahlawan dan Rindu Hati.
1: Citra Pahlawan. Nggih. Ya, absen saja salam untuk penggemar Pembulu Rindu 4 RRI Semarang.
0: Nggih.
1: Untuk Mas Tono, selamat tugas, sehat selalu.
0: Siap.
1: Bahagia.
0: Amin.
1: Banyak rezeki.
0: Nggih, amin, alhamdulillah.
1: Terima kasih Mas Tono, selamat malam.
0: Monggo, nggih, selamat malam juga yang tuh Parjiono, nggih. Sehat selalu, rezeki lumintu juga, semua urusan lancar. Sehat, walafiat, ngaten nggih. Terima kasih untuk Kang Mas Bayu yang sudah bergabung semuanya, nggih. Ada Dek Misrun juga. Misrun.
2: Matur nuwun lagune pun Mas.
0: Adiku lanang e jan. Nggih, monggo.
2: Kangge kula kinten supaya kok nempet di sarutang sakniki niki.
0: Nggih, wingi niku tak golek sing modern ora eneng iki aku ngono.
2: Berarti niki pun mboten saged nyuwun lagu mleh.
0: Mun mboten kok ya niki wis koretan entek dagangane.
2: Kula kinten tasih kula mangparingi rayuan kula kelapa janipun.
0: Nggih, anu sesuk-sesuk mawon nggih.
2: Wah,
0: sesuk njenengan
2: wah
0: lah mboten dinas anjing. Dinas no, kula dinas tekan Kemis Jumuah niku tesih dinas.
2: Oh,
0: lah kula
2: kenten ngenjing acarane
0: jeneng Kemis Taringan. Acarane niku njing malam Minggu kali Minggu malam.
2: Oh, nggih. Wah, pratama ning atuh berarti mboten siaran
0: pancen prei niku malam Minggu kali Minggu malam.
2: Oh, ngapain?
0: Ngeten, nggih.
2: Nanti ngatain Mas Tono katur sedaya kemau nih kang nubuhi main tangan-tangan perompat RRI Semarang. Sampangan lho Mas Tono apun kali
0: Sampangan, gue bisa tak catet Sampangan. Dek Misrun Sampangan sing jelunet
2: di bawah. Kalau mau tasik kali garang.
0: Wah nge lah jajan. Bisa tak catet di Misrun Sampangan.
2: Nanti nyumun umurnya jenengan gimana Mas Tono mang miskol keteng ini kalau nih.
0: Oh ngatain. Nge. Matur nuwun ugi sehat selalu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya terima kasih. Ya, sebagai teman terakhir nanti ada Citra Pahlawan. Kenapa teman-temannya ini kebanyakan teman-teman yang terkait dengan teman-teman perjuangan, teman pahlawan begitu ya. Karena ya kita tahu untuk mensuasanai bulan Agustus peringatan HUT RI Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-81, wah luar biasa di kampung-kampung di semua tempat ini ya sudah nampak meriah sekali ya. Lingkungan didandani, sing wis kluwes do dicet, pasangi umbul-umbul, gendera, banyak lomba-lomba juga yang sudah diselenggarakan dan sedang berjalan begitu ya. Ya tetap merdeka untuk negeri kita, merdeka juga untuk kita semuanya. Secara pribadi kita juga harus merdeka. Jangan kata para bijak pandai ini katanya ya, orang merdeka itu yang tidak mudah disetir oleh pikirannya sendiri. Matur nuwun, selamat malam, sehat selalu dan merdeka.

0: Kang Mas Bayu, Kodim 0714 Salatiga menggelar lomba tari keprajuritan tingkat SD sekecamatan Tengaran pada Selasa 11 Agustus 2026 sebagai agenda pendukung program TNI Manunggal Membangun Desa TMMD reguler ke-129. Diikuti ratusan siswa berbusana warna-warni, kompetisi seni bernuansa patriotik ini dinilai ketat berdasarkan keselarasan gerak, irama, dan rasa. Dandim 0714 Salatiga, Letnan Kolonel Kavaleri Fajar Habsari Nugroho menegaskan bahwa program TMMD ini tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik, tapi juga membangun karakter, kedisiplinan, serta cinta tanah air generasi muda. Kegiatan yang disambung antusias oleh para orang tua dan masyarakat ini diharapkan mampu melestarikan warisan budaya lokal sekaligus mempererat tali silaturahmi antar sekolah. Informasi lainnya, Wakil Bupati Demak Muhammad Badrudin resmi membuka rangkaian lomba meringati hari ulang tahun HUT ke-81 Kemerdekaan Republik Indonesia di halaman Sekretariat Daerah Sedda Demak pada Selasa 11 Agustus 2026. Diikuti jajaran organisasi perangkat daerah OPD, kegiatan meriah ini mempertandingkan 4 cabang unik, yaitu melempar bola, sarung estafet, balap velg estafet, senam kreasi, serta tenis meja. Dalam sambutannya, Wabu Badrudin menegaskan bahwa perlombaan ini bukan sekedar ajang hiburan, melainkan diharapkan dapat menjadi momentum penting untuk memupuk semangat sportivitas, mempererat tali persaudaraan, sekaligus memperkuat rasa kebersamaan di lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Demikian Kang Mas Bayu, kita bersua kembali di kabar berita esok pagi.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu!
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara. Bintang Radio.

Bakti Perempat RRI Semarang, saatnya kami hadir pada kesempatan malam hari ini dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Yang kali ini akan kami tampilkan dalam topik mengenal 10 maestro gamelan di Indonesia.

Selamat malam pemerhati Pro 4 RRI Semarang. Berjumpa kembali dalam suguhan Pesona Budaya Nusantara. Dan pada kesempatan kali ini kami akan menjumpai Anda dalam judul Mengenal 10 Maestro Gamelan di Indonesia. Pemerhati Pro 4 RRI Semarang, gending gamelan sudah berkumandang selama lebih dari 1000 tahun di tanah Nusantara ini. Tidak hanya di Indonesia, gending gamelan juga bergema sampai ke berbagai penjuru dunia. Diaspora gamelan sampai menyeberangi benua, bahkan semesta raya, tentu tidak terjadi begitu saja. Mungkin sudah ada ratusan empu yang turut andil menyebarkan budaya karawitan Jawa termasuk gamelan. Untuk itu, kesempatan kali ini kita akan mengenal para budayawan, para tokoh atau para maestro gamelan. Setidaknya ada 10 maestro gamelan yang sudah menyumbangkan warisan karya serta pemikirannya ya, serta pemikirannya demi pemajuan budaya karawitan Jawa. Yang pertama, ada seorang tokoh yang luar biasa bernama Ki Cokro Warsito. Ki Cokro Warsito adalah sosok di balik gending yang mengangkasa. Dialah empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno karya Mangkunegara IV yang disertanakan NASA dalam kapal Nirawak Voyager pada tahun 1977. Dan beliaulah ya empu yang mereka ulang gending Ketawang Puspowarno tersebut. Tidak hanya itu, Cokro Warsito juga merupakan orang ternama yang mengajarkan ilmu kepengrawitan atau ilmu gamelan kepada masyarakat global dalam lawatannya ke California di era 1970-an. Demi mengenang jasa Ki Cokro Warsito, salah satu muridnya bernama Lou Harrison, ia juga seorang komposer kenamaan Amerika, bahkan mendedikasikan sebuah komposisi untuknya dan menamai sebuah bintang baru di rasi Andromeda dengan nama Warsito di Ningrat. Nah, kita akan coba untuk menyajikan beberapa gending karya Ki Cokro Warsito dari Yogyakarta ini.

Ya baik, Pemerhati Perempat RRI Semarang, setelah kita mengenal satu tokoh gamelan dari Yogyakarta bernama Ki Cokrowarsito yang karyanya sudah kami hadirkan barusan, sudah kita dengarkan bersama tadi ya, gending-gending kreasi pada zamannya yang sangat-sangat dibutuhkan untuk pemajuan budaya dan juga pemajuan keberadaban masyarakat saat itu. Dari Yogyakarta kita langsung menuju ke Sumatera Barat ini ya. Oke, di sana ada seorang tokoh musik gamelan bernama Elizar Koto yang dikenal sebagai seorang komposer Sumatera Barat yang cukup produktif. Dan tidak sekedar produktif, Elizar Koto juga termasuk maestro yang senang bereksperimen dengan garapan musiknya. Mulai dari musik tradisi dan sufi hingga elektroakustik yang pernah ia garap. Dan oleh karena itu, karya komposisinya dikelompokkan ke dalam jenis musik baru di Indonesia. Tidak berhenti bereksperimen, maestro yang satu ini pun dikenal kerap menciptakan alat musiknya sendiri. Dan salah satu alat musik hasil inovasinya adalah koneo koneo, yaitu jenis alat musik yang menggunakan dawai bisa diregang untuk menghasilkan bunyi gema tertentu. Dan penamaan koneo koneo ini merupakan sebuah onomatope yang menirukan bunyi-bunyi dari sumber yang digambarkan. Kemudian di daerah Jawa Tengah, iya, kembali ke Jawa Tengah ini, kita sering mendengar seorang tokoh karawitan bernama Ki Marto Pengrawit dan Ki Rahayu Supanggah. Iya, Pemerhati Perempat RRI Semarang, Ki Marto Pengrawit adalah seorang pertama dari kalangan praktisi karawitan Jawa yang mempelopori gagasan untuk memajukan ilmu karawitan melalui konsep-konsep teoritis. Ia semakin menunjukkan tajinya sebagai pemikir karawitan saat ia didaulat menjadi salah satu pengajarnya di Konservatori Karawitan Indonesia yang berdiri pada 27 Agustus 1950. Salah satu peninggalannya, karawitan adalah rumusan teknik permainan rebab dengan model tata letak jari yang masih digunakan hingga saat ini oleh para penggerbab ya. Ia juga menyelamatkan manuskrip yang ditulis oleh para empu pendahulunya dan kemudian menuliskan ulang dalam bentuk notasi di era 1950-an. Pun menyelamatkan permainan gamelan pakurmatan dengan mengajarkannya kepada generasi muda. Kemudian di era setelah Ki Marto Pengrawit ada Dr. Rahayu Supanggah ya. Beliau menjadi maestro karawitan ya. Mungkin bukan mimpi seorang Rahayu Supanggah ketika masih bocah karena ia memulai karirnya dalam bidang lain. Namun kemudian pada suatu saat dia mulai tertarik untuk belajar karawitan hingga dia berhasil menjadi pengrawit ketika bersekolah di Konservatori Karawitan Kukar di Surakarta. Dan di sana ia ditunjuk oleh Ki Marto Pengrawit untuk memegang rician ngarep dalam karawitan. Sejak itulah kecintaannya pada seni karawitan kian tumbuh. Sebagai komponis sulung, tentu Rahayu Supanggah juga telah menelurkan banyak karya penting bagi seni karawitan hingga sering sekali melawat ke luar negeri mengenalkan dunia karawitan atau gamelan Jawa ke berbagai negara. Tidak kurang ia telah mengubah lebih dari 100 komposisi sepanjang kariernya, termasuk diantaranya komposisi musik opera Jawa pada tahun 2006, arahan Ganin Nugraha ya. Maksud kami arahan Garin Nugraha ya, atau Garin Nugroho, yang membuatnya menyabet penghargaan Best Composer
pada ajang ASEAN Film Award 2007. Sejak itu, ia adalah seniman tetap di Soundblank Center asal London yang juga akan turut meramaikan gelaran Internasional Gamelan Festival 2018 saat itu. Ya. Oke, kita akan mencoba mendengarkan karya-karya Kimarto Pengrawit ya. Kita akan menyajikan karya-karya karawitan Kimarto Pengrawit di mana salah satu pemain gamelannya di karya ini ada Dr. Rahayu Supanggah sebagai pemegang rician gendang. Oke, kita dengarkan bersama. Ada Jineman Undur-Undur Kajongan, kemudian dilanjutkan Lancaran Parisuko dan Lelagon Kang Cu Mengkling.

Semarang masih menyertai Anda, suguhan pesona budaya Nusantara hingga nanti menjelang pukul 20 waktu Indonesia Barat. Saudara, kalau tadi sudah ada beberapa tokoh gamelan atau sang maestro gamelan ya, di antaranya ada Ki Cokrowarsito, kemudian ada Elizar Koto dari Sumatera Barat, Ki Marto Pengrawit, dan Ki Dr. Hayu Supangga dari Surakarta. Sekarang kita akan mencoba ke gamelan Sunda ya. Di Sunda ada seorang maestro gamelan bernama Mang Kuko. Ya, Mang Kuko ini memulai karirnya di dunia musik dengan membentuk grup musik humor Sunda Kaca Indihiyang, dan bersama kelompoknya dia menciptakan lagu Gotong Royong, Ronda Malam, Rebut Bandung, PPH, Resepsi, Badminton, Pangwangunan, dan Main Bal. Dia juga membuat lagu-lagu kawih khusus muda-mudi dan lagu khusus anak. Lagu-lagu tersebut dikumpulkan dalam 3 jilid buku yang diberi judul Cangkurileng dan diterbitkan pada tahun 1954. Koko juga sosok yang nasionalis, terbukti dengan karya-karyanya yang bertema tentang kebangsaan dan perjuangan, diantaranya Cinta Nusa, Padusunan Bandung, Situ Aksan, Lingkung Lembur, Pahlawan, Sabilulungan, Irian Dayeh Nukula, kemudian Rambak Karya, Karatagan Pemuda Indonesia, dan Baju Hijau. Di samping Mang Koko, di tanah Sunda ada tokoh juga yang bernama Lili Suparli. Suparli ini mempunyai debutnya ya, atau memulai debutnya sebagai seniman ketika masuk Konservatori Karawitan atau KOKAR Bandung pada tahun 1984. Ia terutama dikenal dengan kepiawaiannya dalam bermain rebab dan kendang. Suparli cukup produktif sebagai kreator musik, penulis buku, serta akademisi karawitan Sunda. Karya musiknya bertebaran, baik itu karya mandiri, musik teater, musik tari, dan musik wayang golek. Kiprahnya sebagai seniman, ya, sebagai seniman cukup berpengaruh dalam memberikan stimulan kepada seniman muda di tanah Pasundan. Dia juga banyak melahirkan pandangan ilmiahnya melalui buku yang hingga kini menjadi pegangan dalam wilayah keilmuan karawitan Sunda.

Hati Perumba Tereri Semarang dari Tanah Parahyangan atau Tanah Pasundan, kita kembali ke wilayah Jawa Tengah ya. Provinsi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta ini dikenal ya, banyak menelurkan para tokoh-tokoh gamelan, tokoh-tokoh karawitan. Selain yang sudah kami sampaikan sebelumnya, ada juga Ki Sunardi. Beliau adalah salah satu bukti konsistensi di jagat seni tradisi karawitan dan tari Jawa. Lakunya sebagai seniman juga dibarengi dengan semangat mendidik tanpa lelah. Ia menjaga api seni karawitan tidak hanya dengan berkarya, tapi juga dengan mengaryakan seniman-seniman muda dan memastikan terjadi regenerasi pengrawit. Ia mulai mengajar pada tahun 1977 di SMKI, Sekolah Menengah Karawitan Yogyakarta, ya. Sampai kini menjadi kepala sekolah di sana. Sebagai guru dan seniman, Sunardi telah menjajal berbagai bidang keahlian. Ia adalah penari sekaligus dalang. Ia juga seorang pengendang dan penembang. Menata gerak tari dan gending iringannya pun ia menyusun naskah untuk pentas wayang orang, wayang kulit, dan drama tari. Namun yang paling penting, ia adalah seorang pengajar yang tidak henti berkarya dalam mengaryakan murid-muridnya demi keberlangsungan ekosistem gamelan seni karawitan. Kemudian di Semarang ada Kinarto Sabdo, merupakan satu-satunya tokoh karawitan yang memiliki kedekatan dengan industri rekaman saat itu. Bukan karena urusan perut semata, tapi juga untuk membantu persebaran karawitan Jawa, khususnya gaya Surakarta. Empu yang satu ini memang dikenal memiliki cara pandang yang tidak biasa terhadap musik karawitan. Karya-karyanya menawarkan paradigma kreativitas yang berbeda dibandingkan dengan tokoh karawitan yang lain. Ia kerap bereksperimen dengan gending klasik gaya Surakarta yang halus dan membuatnya jadi lebih segar. Alhasil pendekatan tersebut membuat karya-karya Kinarto Sabdo memiliki nilai komersial, dan hal itulah yang membuat karya-karyanya menjamur seperti pertunjukan wayang, kaset-kaset, sampai ke panggung-panggung hajatan. Dan kita akan suguhkan salah satu karya Kinarto Sabdo.

0: Lancaran Identitas Jawa Tengah Laras Belok pada 6 ini merupakan salah satu karya Kinarto Sabdo. Selain masih ada karya-karya yang lain ya, karya-karya Kinarto Sabdo yang mencapai 300-an gending lebih. Saudara, dari Jawa Tengah, Semarang, kita menyusur pesisir ya sampai ke wilayah Pulau Dewata di Bali ya. Di sana ada seorang tokoh karawitan, seorang maestro karawitan gamelan bernama Iwayan Sadre. Iwayan Sadre ini merupakan maestro dengan gairah mencipta yang tinggi. Sepanjang hidupnya ia telah menciptakan kurang lebih dari 17 karya ya. Kurang lebih 17 karya yang terdiri dari komposisi musik dan musik iringan teater. Karya-karya tersebut ia pentaskan di berbagai belahan dunia, mulai dari Jepang, Spanyol, Amerika Serikat, dan banyak lagi. Meskipun telah melalang buana ke berbagai negara, maestro yang satu ini tetap melakukan pementasan terakhirnya di Indonesia, termasuk mementaskan karya komposisi musik Bayu dan Energi pada Festival Seni Surabaya 2006, dan juga pentas kolaborasi dengan kelompok jazz Mazzola Duo dari Swiss di Candi Prambanan sebelum ia menutup usia pada tahun 2011 silam. Ia juga merupakan Indonesia yang pertama yang meraih penghargaan bergengsi New Horizons Award dari International Society for Art, Science and Technology di California pada tahun 1991. Kita coba untuk menyajikan salah satu dari karya Iwayan Sadre ini.
1: Untuk karya yang kedua akan saya coba mengkreasi antara mengelaborasi antara cengkok gender Jawa dan juga saya gabung dengan teknik-teknik gamelan Bali yang saya sebut sebagai karya gendot.

Ya baik, Bung Rati Perumbata dari Semarang. Demikian tadi salah satu karya dari Iwayan Sadre dari Bali yang sudah mengelaborasi, ya katanya ya, cengkok-cengkok genderan Jawa dan genderan Bali. Dari Pulau Dewata kita menuju ke Provinsi Jawa Timur ya. Di sana ada seorang maestro karawitan sekaligus seorang budayawan, guru SMK Negeri 12 Surabaya, atau lebih dikenal dulu sebagai ya SMKI Negeri Surabaya begitu ya. Oke, di Provinsi Jawa Timur di sana ada Bapak Bambang Sukmo Pribadi. Di kalangan seniman karawitan Jawa, Bambang Sukmo Pribadi dikenal sebagai seorang pengendang yang mumpuni. Keunikannya memainkan kendang terletak pada kejernihan bunyi pukulan, ambitus bunyi yang menghentak, kemudian pandai membawakan irama jelas dan tidak terkesan ribet atau dalam bahasanya ceto begitu ya. Kendangan Bambang dianggap sebagai salah satu rangkaian bunyi yang jelas dan tidak ribet untuk detail-detail pola yang dimunculkan secara musikal. Selain khas dengan permainan kendangnya, maestro yang satu ini juga berusaha untuk merumuskan pilar-pilar yang menjadi identitas keilmuan karawitan Jawa Timuran. Dalam rangka merayakan mudiknya gamelan ya, dari berbagai negara ke tanah Jawa di Internasional Gamelan Festival 2018, kita bisa mengenal para maestro gamelan lebih jauh dalam pameran dan peluncuran buku Maestro Gamelan yang merupakan bagian dari Internasional Gamelan Festival pada tahun 2018. Dan kita akan coba tunjukkan salah satu karya karawitan kreasi dari Bambang Sukmo ini ketika beliau mengkaryakan siswa-siswi SMK 12 Surabaya.

0: saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
1: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
2: Hai sahabat negeri, nama saya Aruna. Kamu orang pasti tahu Raja Ampat yang sudah mendunia dengan keindahan alamnya. Jadi, kamu orang tidak usah jauh-jauh ke luar negeri kalau hanya untuk cari tempat wisata yang punya keindahan alam laut.
3: Seperti sekarang, saya mau menyeberang dari Sorong ke Raja Ampat dengan menggunakan kapal. Meski sudah ada pesawat, tapi lebih asik kalau dengan kapal. Bisa menikmati birunya laut.
2: Tapi sahabat, ada baiknya juga kalau kamu orang pergi di tempat wisata, tak hanya menikmati indahnya alam, tapi tahu juga cerita legenda. Seperti Raja Ampat. Kenapa disebut Raja Ampat? Mau tahu? Ikut saya punya petualangan kali ini. Dahulu kala di Teluk Kabui ada sebuah desa yang bernama Wawiyai. Di sana hiduplah sepasang suami istri yang telah lama menikah. Namun, belum juga dikaruniai anak. Mereka tidak pernah berputus asa. Mereka selalu berdoa kepada Tuhan agar suatu saat nanti mereka bisa mempunyai keturunan. Dan suatu hari, pas dorang dua di hutan cari kayu, dorang lihat 6 telur raksasa. Menurut cerita tetua adat, telur-telur itu adalah telur naga.
4: Hah? Hi, mama, kau ke sini, cukup lihat ini dulu.
5: Wah, telur besar ini kah? Bapak, itu mama dapat berkat luar biasa hari ini.
4: Turang dapat kayu sedikit hari ini. Tapi, tuan dua dapat telur besar ini. Kau lihat sana. 1, 2, 3, 4, 5, 6.
5: 6?
4: Ada 6.
5: 6 telur besar, Aduh, Bapak Turang bisa simpan kah?
4: Tung bawa pulang, mama.
5: Buat Tung bisa masak, tuh bisa masak ini.
4: Iya. Ayo mama, tuh bawa pulang.
5: Iya bapak, ayo.
2: Namun keesokan harinya, waktu dorang mau rencana masak telur yang dorang dapat di hutan.
5: Bapak cepat kesini, sudah bapak
4: kenapa?
5: Cepat.
4: Ada apa?
5: Bapak, telur. Bapak saya takut.
4: Siapa kalian?
6: Bapak, mama, jangan takut. Kami semua anak-anak yang dikirim Tuhan untuk menjadi bapak yang mampu anak-anak. Tuhan mendengar doa bapak dan mama selama ini.
5: Anak?
7: Ya, kami berlima adalah anak-anakmu.
8: Betul, bapak, mama, tidak usah takut. Kami berlima anak-anakmu.
9: Mama.
5: Anakku? Bapak?
4: Iya. Mungkin ini takdir kita, mama. Tuhan kirim dorang ke sini untuk jadi kitong pu anak.
2: Mereka berlima menjadi anak-anak yang selalu patuh dan rajin membantu orang tua. Sampailah mereka berlima beranjak dewasa. War, Dohar, Betani, Mat, dan Pintole. Pintole mulai jatuh hati dengan seorang pria dari negeri seberang. Padahal adat melarang untuk menikah dengan rakyat dari negeri seberang.
10: Kakak, kau hati-hati kalau datang kemari. Sapu kakak dorang, terus senang kalau ada orang dari pulau jauh datang kemari.
11: Pintole, saya dan saya punya penduduk dari pulau jauh sering berlayar kemari. Karena di sini tanahnya subur, ikan melimpah di laut. Torang terada niat jahat mau ambil tanah ini.
10: Saya tahu kakak, tapi terabisa kah kamu orang mencari di pulau seberang sana?
11: Betul, tapi saya di sini lebih nyaman mencari. Apalagi kalau ketemu kau Pintole.
10: Ah, saya malu. Saya cuma takut nanti saya punya kakak dorang marah. Apalagi Dohar, dia baik tapi gampang marah.
11: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
10: Maksudnya, Jadi...
11: Yo, kau tidak punya hak atas tanah dan wilayah ini. Lebih baik kau ikut saya Pintole. Di pulau jauh sana. Saya akan memimpin. Kau dampingi saya jadi sapu istri Pintole.
10: Oh, tapi...
11: Kau percaya saya toh? Saya akan jaga kau dan buat kau bahagia.
9: Pintole! Pintole!
10: Aduh, tidak. Saya kakak ada cari saya. Cepat kau pergi. Saya tidak mau ada keributan.
11: Pergi sudah. Ayo sudah. Ikut saya sekarang.
10: Tidak, tidak. Lebih baik kau cepat pergi. Cepat, cepat.
11: Pintole. Pintole.
12: Kau dari mana? Mama ada cari kau.
10: Saya ada nyam daun.
13: Saya cuma kasih ingat saja. Kau bukan Pintole yang dulu. Kau sudah jadi gadis. Jangan sembarangan kau berteman. Masyarakat di sini semua sangat hargai torang, apalagi bapak sebagai pemimpin di sini.
12: Torang nanti yang akan kuasai pulau-pulau besar di sana itu. Jangan sampai ada orang luar pulau yang mau rebut lahan.
10: Iyo, kamu orang laki-laki punya kuasa semua atas tanah. Saya bukan siapa-siapa. Sampai mati, saya cuma jaga rumah saja.
13: Apa? Kok maksud apa? Kok mau kemana? Pintole!
12: Sudah. Biar dia pergi. Jangan terlalu keras dengan dia. Dia juga turang pade perempuan satu-satunya.
11: Dorang laki-laki, kau terpikir kalau besok-besok dorang yang akan kuasai wilayah ini. Sementara kau cuma urus orang tua saja di rumah. Apa kau mau tak kurung di desa ini selamanya?
10: Betul kah? Jadi, saya hidup hanya untuk tinggal selamanya di desa ini.
14: Pintole, kau melamun apa? Ini sumalam. Masuk baru tidur sudah, eh?
10: Ah, mama masuk sudah. Saya senang lihat kunang-kunang.
14: Iyo, dong tuh.

0: Pon satu nih, su gadis-gadis. Nanti kaget ada yang semua masuk ke kawin. Terus mau punya cucu.
1: Ji, mama nih, siapa juga yang mau kawin dengan saya?
0: Bah, siapa yang tidak mau? Kau telah lihat kah? Kalau kau pergi tukar barang di pintu desa sana tuh, laki-laki dong lihat kau semua mata menyala.
1: Mama nih, terada.
0: Betul ini, ayo sudah, masuk sudah.
1: Aduh, mama duluan sudah, saya masih mau di luar sini.
0: Iya sudah, tapi jangan terlalu larut eh.
2: Kalau sekarang istilahnya anak muda zaman now, kalau sudah cinta, rela melakukan apapun demi orang yang dicintai, iya kan? Sampai suatu hari...
3: Mat, kau kuat kah terada? Coba kau bela kayu besar ini.
4: Ah, susah sekali.
3: Ah, kau dari dulu paling lemah sekali.
5: Duhar, Mat orang pun ada laki-laki paling kecil.
3: Bah, tapi sekarang... Orang susah sama-sama dewasa.
6: Setiap orang punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dia badan terlalu besar macam kau, tapi dia lebih cerdas daripada kau. Sudah, kalau kau bisa, kau yang bela kayu saja.
3: Kau bilang apa?
5: Hei, sudah. Kan bagai apa? Orang semua saudara. Orang harus saling menghargai dan saling melindungi.
7: Sudah. Kamu orang ribut apa ini? Kerja itu pakai tangan, bukan pakai mulut. Dengar semua ya. Nanti malam Bapak mau bicara dengan kamu orang semua. Ada hal penting yang Bapak mau sampaikan. Mat, angkat kayu-kayu tuh, bawa ke rumah.
4: Iya Bapak.
7: Semua kumpul. Mama dan Pintulnya mana nih? Kamu orang juga duduk sini. Saya mau bicara untuk kamu orang semua.
0: Iya, ayo, mari Pintulnya.
7: Kalau kamu orang ingat, dulu Bapak pernah bilang, suatu saat kalau kamu orang dewasa, kamu orang akan menguasai beberapa pulau besar di kepulauan ini. Semua masyarakat di sini dan sekitarnya sangat tunduk dan hormat dengan Bapak. Jadi mereka senang dan mendukung kalau kamu orang bisa buka wilayah di kepulauan ini. Karena manusia akan selalu berkembang dan dorang butuh tanah. Nanti kalau Bapak sudah tidak ada, War, kau akan buka wilayah di Waigeo. Betani, kau akan menguasai Salawati. Dohar, Pulau Lilinta yang akan jadi kau punya tanggung jawab. Mat, kau pimpin di Waiga. Ingat eh, kamu orang harus jadi pemimpin yang bijaksana. Tidak boleh sewenang-wenang, apalagi sombong, menindas rakyat kecil. Kamu orang harus jadi pemimpin yang disayangi oleh rakyat.
1: Oh, jadi benar. Selamanya saya hanya akan diam di pulau ini.
7: Pintole, kau ini bapak puana perempuan satu-satunya. Suatu saat, kau akan menikah dengan laki-laki di desa ini. Laki-laki yang harus bisa meneruskan bapak untuk menjaga desa ini.
5: Turang akan laksanakan bapak punya keinginan. Turang akan jaga kepulauan besar ini. Karena semua isi alam ini ciptaan Tuhan. Tidak ada yang boleh rusak.
0: Mama setuju. Pintole, bukan berarti bapak terasa sayang ko. Tapi ko petugas juga berat. Karena harus menjaga kehormatan keluarga dan tanah leluhur.
7: Betul itu Pintole. Dan kamu orang empat, besok Pak Cenap mau bangun rumah. Ajak semua masyarakat bantu dia.
3: Tenang saja Bapak. Torang akan laksanakan.
7: Bagus. Bagus itu.
1: Wah, hiasan rambutnya bagus.
4: Pintole.
1: Ih, kakak bikin apa di sini?
4: Ah, tidak ada perhatikan. Saya cuma mau tanya kau. Kau su pikir kah belum? Saya akan bawa kau keluar dari tempat ini.
1: Kakak, sabrat, saya tahu apa yang kau bilang waktu itu betul. Tapi susah, saya harus bagaimana?
4: Ada caranya, yang penting kau mau saja. Jendu akan pergi.
1: Aduh, tapi tidak sekarang kakak, saya bingung. Saya butuh waktu. Aduh kakak, lebih baik kau cepat pergi sudah. Saya kakak-kakak ada mau datang di tempat yang terjauh dari sini. Pergi sudah kakak, cepat-cepat.
4: Tapi...
3: Hei, kau lagi?
5: Aduh,
3: Saya su bilang dari dulu, jangan pernah injak pulau ini. Apalagi kau mau rebut torang pu adik.
1: Dohar, cukup. Jangan war betani mat. Tolong kasih pisah dorang.
5: Cukup, Dohar. Cukup. Sudah cukup pelajaran yang dia dapat.
8: Saya tak punya niat jahat untuk kampung ini. Apalagi dengan Bintole.
3: Kau bilang apa?
6: Dengar baik-baik. Dari dulu, kebanyakan orang dari pulau jauh datang di wilayah besar ini. Hanya untuk rusak hutan dan tangkap ikan dengan cara terbetul. Jadi, jangan pernah injak pulau ini lagi. Dan satu lagi yang harus kau tahu, Pintole akan menikah, tapi dengan lelaki yang ada di wilayah ini. Jadi kau stop menghayal.
3: Lebih baik kau pergi sekarang, sebelum masyarakat lihat dan adili kau di sini. Kau pergi sudah.
1: Aduh, maaf kakak. Lebih baik kau pergi. Satra mulut kau terluka kakak.
8: Kita lihat saja nanti Pintole.
5: Pintole, mari santar kau pulang. Kamu orang lanjut ajak yang lain bantu Pak Cenap. Nanti saya balik. Pintole, saya tidak mau lihat kau menyesal di belakang hari. Semua ingin yang terbaik buat kau.
0: Ada apa, War? Pintole, kau menangis kenapa?
5: Tidak ada apa-apa, Mama. Kasih biar dia sendiri.
3: Saya punya firasat terbaik.
6: Firasat? Firasat apa?
3: Tidak tahu juga. Tapi, mulai dari kejadian tadi siang, saya seperti punya firasat kalau akan terjadi sesuatu dengan torang pu keluarga.
9: Apapun yang terjadi, torang harus lindungi dan jaga keluarga ini. Ini torang pu tugas dari dewa-dewa yang utus torang. Bukan hanya sekedar jadi anak-anak dari bapak dan mama.

0: Saya harus buat apa? Saya sayang dia, tapi saya juga sayang saya punya keluarga. Aduh, tapi saya hati kecil merasa... Ah, saya harus pergi. Pergi ke selatan dan tiupin 3 kali.
1: Jangan! Jangan pergi! Tolong, jangan pergi!
2: Mama, mama bangun, mama. Kok kenapa?
1: Jangan pergi.
2: Mama, mama. Mau bangun, mama. Kok kenapa, mama? Mama?
3: Mama, tolong, mama kenapa? Jangan, kenapa?
2: Mama. Mama bangun, mama. Bangun.
1: Hah? Saya mimpi kah? Ada apa?
2: Kok mimpi, mama? Sampai kok batariak-batariak itu. Jangan-jangan.
1: Saya mimpi buruk. Pintole pergi kasih tinggal orang semua.
4: Bahaya. Pintole tidak di kamar. Jangan-jangan.
1: Apa? Jangan-jangan betul apa yang saya mimpi. Cepat, cepat tolong cari dia.
2: Kutinggal saja.
1: Oh, tidak, Bapak, saya harus ikut.
0: Saya harus berani.

0: Karena raksasa. Jadi betul apa katanya?
1: Boleh jangan pergi.
0: Apa? Tidak, saya harus cepat naik kerang raksasa ini.
2: Jangan pergi, Pintole. Mama mohon, jangan pergi. Mama sayang kau, Pintole.
3: Setahun berlalu, Pintole tidak ada kabar sama sekali. Bagaimana dia sekarang ya?
2: Mama juga rindu dia. Bapak, Mama sedih sekali. Bapak sakit sudah tambah parah. Tolong jangan kasih tinggal Mama.
3: War, Betani, Dohar dan Mat. Mungkin ini takdir. Bapak sutra kuat sekali. Tolong jaga Mama ya. Jaga dan rawat alam ini yang dititipkan untuk kita orang semua. Dan Kowar, bimbing kepada adik-adik semua. Jadi panutan baik buat semua orang. Bapak percaya, suatu saat nanti negeri indah ini akan banyak di

0: empat negeri, sang ayah berpesan agar keempat anaknya menjaga warisannya tersebut. Setelah ayah meninggal, keempat anak lelaki itu mematuhi perintahnya. Mereka menjaga pulau masing-masing dan mengelolanya dengan baik hingga akhirnya mereka menjadi raja dari setiap pulau itu. Dari sinilah sebutan Raja Empat yang berarti empat orang raja mulai dikenal. Sedangkan satu butir telur naga yang tidak menetas hingga saat ini masih disimpan dan mendapat penghormatan khusus dari masyarakat setempat. Seru kan ceritanya? Berpetualang sambil mencari tahu kisah legenda sebagai salah satu cara pelestarian budaya bangsa kita.
1: Pamirsa Sutrisno Perumpat RRI Semarang, wektalipun sak menika kepareng kula aturaken pasugatan bawa raos sesarengan kalian para kadang FKP lan papris nggih ingkang dalu menika badhe ngaturaken ira-irahan mensejahterakan rakyat wujud kepedulian sesarengan kalian Bapak Marianto Hafiz saking Dilal berkat rahmat Allah Dibra.

0: kanca tangga teparo sedulur biyen
1: kok. Iya.
0: Tak pandang sebelah mata kabeh pas aku sugih. Nah, dadi saiki aku terus nampa wali ing kahanan kok ngene iki sing penting saiki
1: nembe krasa nek wis ngono.
0: Nembe krasa.
1: Nah,

0: bocah bocah cilik sing do dolanan kuwi
1: ana angin gedhe kuwi kukut to omahmu kuwi.
0: Iya aja meneh kok angin gedhe wingi iki mung angin sithik ngono kae wingi iki rada-rada mangsa angin lha ku nyagaki angine kolor berubut-berubut kolor tak cagai kolor mak bruk tadi kayak disengkak angin kolor ini malah tak

0: kapan-kapan tak undang ini, tak jajak keruan yang balik RW ini dulur mulanang wae.
1: Oh, tapi yang ini pun disak ini?
0: Saya tak paranan sih kopi ya.
1: Paranan ini ya? Di paranan ini ya?
0: Tak paranan sih lah.
1: Oh, enggak. Ini sakalin jenengan marani.
0: Tak paranan wes.
1: Ya, ya. Kalau tak gawe wedang. Ngerti nambah gawe wedang ini perlu nih. Wah, dan...
2: Saya Sujiwo Tejo. Mari dengarkan Pro 4 RRI Semarang sebagai sarana melestarikan budaya bangsa.
3: Pro 4, saluran budaya Nusantara.
1: Eh, latalah nih, beri kim, mbah. Menikah, piyai ini pun menikah. Weh, sugeng rawo, bapak.
4: Nje, bapak, sugeng rawo.
1: Nje, menikah yang kangen semani pun, anu nje, Bopo Marianto Hafiz. Nje,
4: oh. Wow, kok. Kula mireng-mireng disebut Muhammad niku.
1: Muhammad.
4: Mboten. Kula mboten Muhammad.
1: Nggih, panjenengan wa asmane mboten ngagem Muhammad ning anu. Menapa panjenengan sewu menika akhlakipun kados Rasulullah.
4: Amin. Pandungane Bapak. Nggih, matur nuwun.
1: Nggih, menika kula kala menika rasan-rasan kalian kakang kula kalih mbah kula babagan. Nggih, nasib kula ngeten niki. Kula niku mboten kok ateges menika badhe nyenyuwun utawa njaluk-njaluk ning nek rah diparingi ya kebangetan. Piye Pak De?
2: Niku nyun sewu Pak Marianto nggih.
4: Nggih, Bapak.
2: Adi kula niki ibarate mekaten.
4: Nggih.
2: Kejeduk awang-awang kesandung dalan sing rata tur alus.
1: Iya.
4: Nggih, donya niku kan nggih muter, kadang teng dhuwur, kadang nggih teng ngandhap.
1: Oh, nggih. Nggih
4: kedah disyukuri ngoten mawon.
1: Ngaten nggih mboten kenging gresula terus nyalahke kahanan, nyalahke awak dhewe menika mboten nggih. Bagian menika muhasabah utawi introspeksi diri ngoten nggih, Pak.
4: Nggih.
2: Saiki kowe gerek mbok tekoke wae karo Pak Marianto. Bahkan program bedah rumah.
1: Ya, program bedah rumah.
2: Bangun rumah layak huni supaya omahmu iso didandani pantes dinggoni.
1: Oh, iya.
2: Menungso ora pantes dinggoni kewan.
1: Lah ya dipropositi kok terus emben bengi. Kula nate mireng ingkang naminipun Dibra menika Pak Marianto. Ingkang jatosipun Dibra menika menapa to Pak Mar menika?
4: Dados ngeten. warga Torekot Sidikiyah itu kan sekarang niku wargane niku melebihi dari 5 juta ngoten nggih. Lah untuk supaya nggih saged terorganisasi nggih, saged ditata sing gampang ngoten niku. Dados dibentuk organisasi-organisasi. Ada yang Dibra. Niku jurusane bagian amal ngoten
1: nggih.
4: Bagian awal nyantune bantuan rumah syukur ngoten niku Dibra wonten mele sing YPS niku Yayasan Pendidikan ngoten terus ngajari tiang nggih anak-anak lewat napa niku nek basa umume niku taman kanak-kanak.
1: Dados wonten bagian-bagian
4: iki kan ya.
1: Menawi Dibra menika cirasipun menika singkatan saking menapa menika, Pak?
4: Dilal Bekat Rahmat.
1: Dados
4: niku memang dibentuk untuk nggih bidang bidang amal nggih dados biasane niku setiap kegiatan di Sidikiyah niku ada santunan anak yatim, santunan dari kaum duafa ngoten niku. Lah niku sing ngurusi niku Dibra.
1: Ngoten. Lah menika Pak menawi tumrap sederek-sederek ingkang badhe dipun santuni dening Dibra. Dilal berkat rahmat Allah. Menika caranipun kados pundi cara menentukan oh iki sedulur sing pantes disantuni ngaten menika daftar rumiyin menapa dos pundi menika?

0: benturan gitu. Okay. Nah, akhirnya niku dibentuk DPC-DPC.
1: Oh, ngerti.
0: Dan DPC-DPC itu yang di Semarang niku ada 12. Alhamdulillah ini tambah 1 ya. Banyumanik jadi 13. Nah, itu nanti memberi apa nggih napa niku nek ngarane wakil. Ngaten nggih. Dados umpama ini ada santunan kados bulan besok niku bulan besok itu ada santunan nasional. Ngaten ada santunan nasional. Umpama mendapat uang 30 juta atau 40 juta. Ngaten lha niku mengke dibagi ini yang mendapatkan santunan itu berapa anak. Niku dibagi per DPC-DPC itu tadi. Terus mengke saya ngatur DPC. Dari Dibra niku Sanjang ini ada umpama nggih 10 paket umpamane ngoten lah mengke DPC 1 dan satunya itu nanti diberi wewenang untuk memberi santunan.
1: Nggih. Lomba niki di miyarsake dipun mirengaken panjenengan aja kok anu terus daftar wingi kula nggih rasan-rasan mireng panjenengan rasan aku ki daftar kok urung di anu menika didom kok Mbah nggih ngaten tur nek panjenengan menika rak tase kagungan aset sing nilaine menika triliunan nggih to Mbah mboten sah
2: nyuwun sampean ngomongane ki aja sengkring
1: pripun pripun
2: nah, kok triliunan iki ngitung elek piye
1: niku saranduning badan panjenengan menika nek diitung lho ginjele wis pira prang miliat lho menika ora nang ngoten hawa ingkang panjenengan sedot menika
2: ya
1: kangge nafas syukur ngoten
2: niku nggih disyukuri di
1: nah
2: wong bagaimanapun ya. Juga ini kan anugerah sing kita tampi setiap hari pomo wong lara iki mesti nganggo oksigen tuwune pira
1: nah
2: ini kan anugerah kan Gusti supaya harus disyukuri awet kados pun iki mawon kala wau Pak Marianto
1: nggih
2: panjenengan sampun kata-kata ngendikan bab kados pun iki caranipun pikantuk ampun sampun pun paparaken nang kados pun iki mawon rasa kasih sayang
0: nggih Bapak
2: ingkang sampun diperatos akan datang sehat lan menapa ing sesami
0: nggih
2: mawon kados pun iki mawon kondisi gesang ini kan buatan sami.
0: Jee, Bapak.
2: Kami lo tujuannya warga mereka merasakan perdipun perhatikan. Neng cak-cak ini pun kades bundi kata yang enggang tasik ketelayek.
0: Jee.
2: Kades kalau mau mangin buat rumah syukur.
0: Rumah syukur.
2: Napa mereka wanton menapa penelitian rumien, napa kades bundi menapa menapa artikulasir gue. Kuwi semua niku wae.
1: Nggih. Diobservasi riyen opo pripun ngaten.
2: Nek diobservasine pripun apa ya KKN opo pripun saya enggak tahu. Lah bener iki.
1: Jenengan kan nggih tembung KKN kok njenengan semangate ra umum.
3: Ngaten nggih. Mboten namung ngoten. Babakan kersani saged tangsal pripun ingkang kaping kalih sumber danane saking pundi
0: lah niku. Nggih. Lajeng dados ngaten niki kula terangke nggih. Masalah sejarah riyen dados rumah syukur kemerdekaan Indonesia layak huni sidikiyah niku dimulai dari tahun 2002 ngoten nggih tahun 2002 niki ngantos 2006 nggih
3: 2006
0: nggih 2006 niku sampun 2358 unit.
1: Wah, ngoten. Lulu oke, sampun kata sangat
0: nggih.
2: 2358
0: unit.
1: Oh, nggih.
0: Lah, tahun ini itu seluruh Indonesia niku 128 unit tahun ini lah niku tujuannya dados di zaman nyuwun pangapunten nggih di zaman 81 tahun Indonesia merdeka niku kok tesih wonten nggih rakyat Indonesia kurang beruntung. Terus omahe nggih ra di kena banjir napa ajeng mboten layak huni lah.
1: Mboten layak huni.
0: Lah dari itu nggih mursyid kami Syekh Muhtar Al Mustaba Muti niku merasa prihatin dan mengajarkan pada kami nggih murid-muridnya nggih warga Thariqat Shiddiqiyah itu memfaktakan ngoten nggih mboten sekedar wiridan ngoten mboten dados memfaktakan kasih sayang memfaktakan manunggalnya keimanan dan kemanusiaan nah ngoten lah niku dengan salah satunya dengan rumah syukur niki wau dados delalah niku memang dibarengke kalih kemerdekaan bangsa Indonesia. Ngoten. Lah biasane niku dari 12 DPC niku di kopyo.
1: Ngoten. Nggih nggih nggih.
0: Dados sing di kopyo mboten arisan mawon.
1: Ngoten. Nggih nggih nggih nggih.
0: Ngoten. Dados niku di kopyo umpami mengke medale. Lah niki ndelalah nggih. Medale niku kok ngene Semarang Utara.
1: Semarang Utara.
0: Nggih. Niku kebetulan saya DPC Semarang Utara.
1: Oh,
0: nggih. Lah dilal ngono dibran iki wau, nggih. Dibran iki wau mempunyai hajat tentunya sudah dipersiapkan, nggih. Dados enten sing nyurupae Bapak. Ada beberapa orang nggih. Niku carane wong umumnya niku ados sintel.
1: Ngaten. Dadi nyurveinipun menika diam-diam nggih.
0: Diam-diam.
1: Diam-diam
0: disurvei ini rumahnya nggih. Rumahnya sudah perlu dibantu
1: nggih.
0: Lah yang paling penting niku sertifikat nama mboten?
1: Mereka kenging menapa kok sertifikat harus penting menika, Pak?
0: Lah mengke nek mboten gadah sertifikat.
1: Nggih.
0: Bar digusur rumah liar wis dadi omah makro-makro layak huni bar digusur.
1: Bar dibangun terus digusur ya malah mung muspro nggih, Pak. Oh, nggih.
3: Menawi kontrak Pak.
1: Penting.
0: Mboten ansa.
1: Oh ya ora eto.
3: Ora maksude nek kontrak ento kan wedi apa wedi nggo nek dibangun ke dadi apik terus regane kontrak larang.
1: Ora nek kontrak dibangun ke mbangun ke sing duwe kontrakan sugih kok. Sing duwe kontrak nggih monggo Pak.
0: Lah setelah niku, setelah tanah niku wau ada sertifikatnya nggih. Niku konflik mboten? Lah dibangun wis apik mengko keluargane do kerah. Kan nggih mboten pas nggih.
1: Nggih nggih.
0: Do rebutan warisan. Ngoten. Nah, terus setelah dianggap layak niki mengke kita mendatangi ngoten nggih. Tapi itu biasanya ada beberapa kriteria mamane oh daerah kono oh daerah kene umpama daerah Bandarjo daerah Bonerjo ngoten lha mengke dirapatke sing bener-bener layak untuk dibantu niku kesepakatan dari rapat
1: oh ngoten.

0: Kalau ada dari saudara atau sana family, biasanya aku tak nenggon kono wae. Ngata.
1: Oh.
0: Tapi nek mboten enten nggih di kontrake.
1: Oh nggih, sak suwene dipun bangunaken griya menika wae. Nggih nggih.
0: Nek sakit nggih di obahke.
1: Oh. Nggih nggih, wah jan mulia banget iki Pak De, Mbak. Nggih to iki wis wah.
0: Niku dilarang keras, Bapak. Nyekel cetok nopo nyugati ngoten dilarang keras.
1: Oh.
0: Terus murni dari kami-kami ini tadi, warga itu tadi. Nah, sekarang masalah pendanaan niku kan radi nganu nggih. Lah yo wong ora kenal, ora sedulur kok bangun ke omah lil niku duwite teko ndi
1: duwite kok ngendi niku Mbah Patmo nggih ngoten niku pertanyaane nggih ngoten iki duwite kok ngendi to lho ngono lha lajeng saking pundi menika Pak pendanaan
0: alhamdulillah untuk sekarang itu 85 juta nggih niku 85 niku kangge bangunan. Jarang konsumsi. Konsumsi itu 150 satu hari untuk tukangnya.
1: Oh.
0: Nah, caranya ngeten. Dari 12 DPC itu tadi dibagi. Ada yang mendapatkan berkah 10 juta, 12 juta, 7 juta, ngoten. Karena ini program tahunan, orang itu sudah siap-siap dulu, ngoten nggih. Kados kula sing utara niku kula persiapkan sebelum pembangunan rumah syukur berikutnya.
1: Oh.
0: Ngoten. Saiki nek umpamane per orang 200, niku kan nek setahun kan ya pira
1: kene.
0: Ngoten, enteng kan niku.
1: Nggih.
0: Setelah uang itu kumpul, ya setengah uang kumpul niku wau. Tukangnya itu dari warga Sidikiyah. Ngoten. Dan nanti ada relawan ngoten. Dari 12 DPC itu dibagi 6 ngoten. Jadi setiap hari 2 DPC ngoten nggih. Terus mama contoh Semarang Utara itu setiap hari Selasa memberikan konsumsi 75.000 dan Gunung Pati 75.000 lah akhirnya kan 150 lah itu buat makan tukang dan keneknya lah ada lagi relawan Gunung Pati ndelalah kok kirim 3 orang, Semarang Utara kirim 5 orang kanggo bantu niku.
1: Oh.
0: Itu insya Allah 40 hari sudah rampung.
1: Rampung, waduh. Ketinggal menapa nggih, tulus rukun guyub sayek saiko kaptui menika nggih, Pak.
0: Nggih.
1: Mbah wonten ingkang dipun suwunaken pirsa panjenengan kok kita malah deleg-deleg ngono iki
0: ngaten. Nyuwun sewu Bapak, jenengan niku rumahnya bagian mana? Daerah mana?
2: Oraden.
1: Ora duwe omah. Ora duwe omah.
2: Nek kula griya kula niku pancen ya wis rusak kados anak kula nang niku. Ning butuh penanganan sing serius, Ji. Ning panjenengan kok kula ngendika ada survei yang perlu diintensifkan, mana yang perlu dibantu, mana yang perlu biarpun mereka-mereka itu sama-sama membutuhkan kan itu nih. Neng nasibnya kan beda-beda. Ngaten Bapak. Kalau mau hal-hal yang kan menjadi kritik, mengkritik bagi saya, kok sampai begitu sosialnya terhadap masyarakat yang perlu dijamin rumah syukur itu. Nah, apakah dalam hal ini ada hal-hal yang perlu disikapi? Saya khawatir ada kemarin dari orang liar, orang lain.
1: Orang liarnya khawatir.
2: Ya maklum, Mas Tua.
1: Mbak Tenang apa, Mbak?
2: Bahasanya bahasa
1: campur.
2: Campur. Nah, nggih, betul. Nanging kados pundi cak-cakanipun

0: umpame nggih sing iki padha-padha wis di program ke
1: nggih
0: ning dilalah ana sing perlu di
2: waktu seleksi kalah ngono
0: ya ndak ini sudah jadi nggih dilalah sing siji ki kok keburukan wet lah apakah menya sing keburukan wet di dhisike apa sing sing pertama kali kalau wae Bapak
1: nggih
0: nggih nek kan mbok bilang wonten sing ngaten-ngaten
3: oke nggih alhamdulillah selama niki nggih dereng enten sing kebrukan wit niku.
0: Kan musibah ya.
3: Nggih nggih. Anu ya. Tetes ngeten Bapak. Memang kita itu kan niatnya nggih menjalankan nggih napa niku? Tetes yai ya dhasar nek tengene torekot sidikian niku enten sang mursid nggih enten sang mursid pemimpin rohani
1: pemimpin gaya. Rohani menika sinebat sang mursid kala wau nggih nggih nggih
3: niku Syekh Mukhtar wa Al Mustaba Muti nggih niku mengajarkan nggih yang pertama niku silaturahmi santun sedekah ngoten. Nah, dari itu kita nanti akan tahu ngoten. Angger awake dhewe ngerti kan jeneng wong silaturahmi diparani iki keberkan wetenan apa ora.
1: Kita pun buktekake rumiyin.
3: Jojo action. Lah niki mengke nek umpami bener-bener dibutuhkan nggih. Nggih langsung biasanya ngoten, seketika ngoten.
0: Jadi yang sudah dipastikan harus dibangun dialihkan yang kena musibah itu.
3: Nggih mengke diparuh ngoten kan. Oh. Diparuh digoleke dana melih. Ngoten. Digoleke dana melih.
0: Nggih.

Wah, zikir gak saya menikah saya ketah wonten pendekatan dateng Gusti Allah neng jadi menikah ketah wonten implementasi nyata. Ya. Pramilo bincang menaik penjelasan badhe maring-maringi kulo nggih kenging lho Mbah. Kulo mboten nolak nek niku nek niku.

0: bantu ada sesuatu yang napa nggih carane ana
1: imbalin
0: niku mboten.
2: Oh.
0: Setelah dibantu ya pun bar ngoten
2: niku. Tulus,
0: tulus ikhlas.

Pamirsa sedherek perumpat dari Semarang sampun paripurna atur pasugatan bawa raos lan sak menika wekdalipun kula aturaken pawartos abasa Jawi.

Nuwun sugeng dalu para miyarsa. Radio Republik Indonesia Semarang ngaturaken pawarta sabasa Jawi. Sarining pawartos. Ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kamardikan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah. Provinsi Jawa Tengah ngrawuhaken promo tarif naik Trans Jateng. Kodim 0714 Solo 3 nggelar lomba tari keprajuritan. Pawartos janggepipun kawaos dening Tono Langen Mardika. Para miyarsa, ing rerangken mapak hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia lan hari jadi Provinsi Jawa Tengah, Dinas Perhubungan Dishub Jawa Tengah ngaturaken promo tarif naik Trans Jateng kanthi regi Rp8.01 wiwit 12 Agustus hingga 13 September 2016. Kepala Dishub Jawa Tengah Arif Diatmokom ngendikaken bilih program menika dipun lampahaken khusus kangge transaksi non tunai utawi cashless kangge kuota terbatas kathahipun 200 penumpang saben dintenipun saben koridor. Kejawi promo kasebat wonten ugi diskon 8.1% asil karya sesarengan kalian Bank Indonesia ing periode 11 dumugi 17 Agustus. Lumantar penawaran tarif ekonomis menikom, pemerintah ngajab saged ningkataken minat masyarakat salebetipun ginakaken transportasi umum kangge ngurai kemacetan sarta ngemat biaya perjalanan. Kodim 0714 Solo 3 gelar lomba tari keprajuritan tingkat SD sekecamatan Tengaran dinten Selasa 11 Agustus 2016 minangka agenda pendukung program TNI Manunggal membangun desa TMMD reguler ingkang kaping 129. Dipun dereki atusan siswa ingkang ngagem busana mawarni-warni. Kompetisi seni bernuansa patriotik menika kabiji ketat adhedhasar keselarasan gerak, irama lan rasa. Dandim 0714 Solo 3 Letnan Kolonel Kavaleri Fajar Habsari Nugroho meratelaken bilih program TMMD mboten namung fokus dhateng pembangunan fisik nanging ugi mbangun karakter, kedisiplinan sarta cinta tanah air generasi muda. Kegiatan menika dipun sambut antusias dening para tiyang sepuh lan masyarakat lan dipun ajab saged nglestantunaken warisan budaya lokal. Ngiras pantes kangge ngraketaken tali silaturahmi antar sekolah. Pawartos Abasa Jawi dalu menika kagiyaraken lumantar Pro 4 RRI Semarang. Pawartos candhaipun Wakil Bupati Demak Muhammad Baturdin resmi mbikak rangkaian lomba pengetan hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 kemerdekaan Republik Indonesia ing pelataran Sekretariat Daerah Sedda Demak Selasa 11 Agustus 2016. Dipun dereki jajaran organisasi perangkat daerah OPD, kegiatan meriah menika nandhingaken sekawan cabang unik inggih menika lempar bola sarung estafet, balap velg estafet, senam kreasi sarta tenis meja. Ing sambutanipun, Wakil Bupati Badrudin negesaken bilih perlombaan menika mboten namung winates ing ajang hiburan nanging ugi dipun ajab saged dados momentum penting kangge mupuk semangat sportivitas lan ngrupeketaken tali pasedherekan ngiras pantes ngiyataken raos kebersamaan ing lingkungan pemerintah Kabupaten Demak. Para miyarsa,
kaliatus motor klasik era sewu sangatus wulung doso, sewu sangatus sangang dosonan mubeng ing dalanan kita Jeporo wonten ing salebetipun agen riding motor jadul Selasa 11 Agustus 2016 kagelar dening Badan Pengurus Cabang Himpunan Pengusaha Muda Indonesia BPC HIPMI sesarengan Pemerintah Kabupaten Pemkab Jeporo kangge meriahaken hari ulang tahun HUT ingkang kaping 87 Kemerdekaan Republik Indonesia. Kegiatan menika nglibataken anggota komunitas, pegawai Pemkab lan masyarakat umum. Mendhet rincian rute nglangkungi alun-alun Jeporo 1 inggo sentra ukir Mulyoharjo, acara menika mboten namung dados ajang silaturahmi pecinta otomotif nanging ugi dados wahana promosi industri kreatif lan pariwisata daerah. Ing rerangken perayaan Agustusan menika dipun tutup kanthi panggung hiburan musik dening Orkes Dangdut Orkes Melayu Lorenza ing alun-alun Jeporo 1. Para miyarsa, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Dinporapar Kabupaten Purworejo nggelar jambore Pemuda tingkat Kabupaten Purworejo tahun 2016 kanthi tema kompetisi kepemudaan minangka sarana ningkataken kualitas lan daya saing pemuda Indonesia. Dipun bikak kangge pemuda ingkang gadhahi KTP Purworejo yuswa 16 dumugi 30 taun. Ajang menika nyediakaken total hadiah 3.6 juta rupiah kangge sangang kategori lomba. Inggih menika antasipun pidato bahasa Inggris, tari kreasi daerah, solo vokal, karya ilmiah pemuda, fashion show, nglukis, teknologi piranti lunak, lan jajanan khas daerah. Pendaftaran kabuka sacara daring hingga 3.1 Agustus 2016. Ewadene pelaksanaan lomba mangke dipun jadwalaken badhe lumampah tanggal 18 lan 16 September 2016 ingkang badhe tumapak ing Ganesha Convention Hall Purworejo. Para miyarsa mekaten pawarta sabasa Jawi dalu menika saking Pro 4 RRI Semarang. Sugeng dalu, nuwun.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
0: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
0: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
1: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
0: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
1: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
0: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: Halo, Dok. Kapan le mulai?
1: Wonten apa to, Pak? Kula niku wangsul tasih sewulan malih, Pak.
0: Iya to. Radio niki rusak iki. Aku kurang anu hiburan iki. Dok, kanggo ngrungokke RRI. Mosok ngrungokke RRI dadak nunggu sewulan. Piye to,
1: Pak? Nangge HP niku saged mirengke RRI. Niku ben diwuru isi lastri. Mirengke RRI saged mari HP, Pak.
2: Nah, ngeten niki, Mbah. Unduh utawi download aplikasi RRI Digital. Pun kulo daftarke akune si Mbah. Niki saged mirsani live siaran, berita, terus saged mirengke acara ugi, Mbah. Lho, niki saged mireng ke RRI sa Indonesia lho.
0: Wah, jen gampang tenan. RRI Digital jebul gampang.
3: Sutresno Perumpat RRI Semarang, matur nuwun panjenengan tansah miyarsakaken nggih ingkang lumantar FM AM RRI Digital so website rri.co.id. Sekar turi nyugataken teman-teman campur sari mat-matan ngantos mangke ndungkap tabu kalih likur wektal Indonesia ring kilen. Sumangga panjenengan kula dherekaken nginggar-inggar penggalih kawiwitan ladrang sida mulya dening campur sari madu ma.

0: Ing satengahipun era globalisasi, pranyoto seni gamelan Jawi tuwuh ngrembaka ing negari-negari manca. Laras kalian pratilanipun Swarawati titik sami-sami SSN MSN.
1: Inggih, sejatosipun nggih wonten mawarni-warni raos Mas. Inggih, mongkok, inggih renyuh, inggih remen, namung inggih gelo Mas. Lah ngaten, sak menika kata-kataipun para muda-mudi. Sak menika kan sampun kathah nilaraken tradisi dilaran saking leluhur. Kamangka seni lan budaya menika wonten negari, wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi. Bahkan di Jepang, di Amerika, kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat seharusnya nggak seperti itu, gitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge nggayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.
2: Kita Indonesia.

0: Pamirsa Sutresno Perumbatari Semarang tumugi semanten atur pasugatan sekarturi wonten ing dalem menika nggih. Lan salajengipun kita badhe alih swasana kula ngaturaken gunging panuwun awit saking kawigatosan panjenengan lan taksih nderekaken panjenengan ngantos mangke tabuh 12 dalu utawi tabuh 21 wektal Indonesia iring kilen.
1: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
2: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
1: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
3: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
1: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri, berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
2: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih aktif ya.
1: Cara ikutannya juga simpel banget. Upload 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia, dan 1 lagu pop daerah.
2: Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe YouTube Bintang Radio Indonesia.
2: Cara daftarnya gimana? Kalau online langsung ke website bintangradio.rri.id. Kalau offline, datang aja langsung ke kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani 144-146 Semarang. Panitia, siap bantu kamu.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai 30 Agustus 2026.
2: Tunggu apa lagi? Inilah saatnya kamu tunjukkan bakat terbaikmu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026, senandung nada, mewarnai Nusantara.

0: ten negari wonten ing luar negeri menika sangat dihargai, sangat dijunjung tinggi, bahkan di Jepang, di Amerika kalau mau menonton pertunjukan itu sampai direwangi beli tiket loh Mas. Kok di sini malu, terkadang malah cuek, tidak mau belajar, seolah-olah kalau belajar gamelan itu ketinggalan zaman. Padahal itu pemikiran yang sangat harusnya nggak seperti itu, begitu Mas. Kalau kita nggak mau belajar besok, kalau kehilangan apa anak cucu kita belajarnya besok harus ke Belanda, harus ke Jepang, itu kan kasihan.
1: Pemirsa, wonten ing pasugatan Kleningan Sukorno dalu menika badhe kaaturaken kalih gending ingkang sepisan wonten gending laler mengeng minggah laderang tulutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo dipunaturaken dening paguyuban karawitan Riris Rarasirama saking Surakarta. Nuli mangke wonten ugi gending lobong garap bedayan minggah kinanti ketawang kembang pepe umpak-umpakan gender emplek-emplek ketepu ladreng cikar bobrok. Sumangga pamirsa kapiarsa langkung rumiyin gending laler mengeng minggah ladreng tutur kalajengaken ketawang Subakastawa laras slendro padhet songo.

0: Seni karawitan Jawi kebak kaindahan soho ajaran filsafat engkang adiluhur. Lambang tata krama, toleransi, sarta kegotong royongan kangge gayuh budi pakarti luhur. Kados engkang kababar dening budayawan Ki Dandun Witono SSN MSN menika.
1: Filosofinya itu jelas-jelas sudah nyata. Beda suara nih, berbeda cara memukulnya, dan berbeda pola pukulnya, tekniknya. Ada yang menggunakan tangan langsung secara langsung, ada yang menggunakan tabuh dan sebagainya. Ada yang menggunakan tabuh keras, ada yang menggunakan tabuh empuk. Itu menunjukkan kemajemukan tingkat masyarakat sosial. Sehingga ketika tergabung dalam satu perangkat gamelan, filosofinya adalah kemajemukan masyarakat. Nek kuwi gelem do gotong royong bareng-bareng, bekerja sama bareng-bareng dengan satu komando yang artinya ora iren rono, ora iren rene, iramane podo sama frekuensinya, maka disitulah akan tercipta keharmonisan. Lah keharmonisan nanti akan secara luas, Mas. Harmonis itu ya iso harmonis bersosial, iso harmonis bermacam-macam agama, di situ menjadi satu. Filosofinya sampai ke situ. Jadi beraneka ragam yang dijadikan satu, tapi selaras dan laras.

0: Bojleng-bojlenge boleh selanat gelak-gelaing bumi. Jutek tenan atiku iki. Wah, seprono seprene aku wis kasil mboyong Dewi Sinta. Nanging babar pisan aku durung bisa gepok singgol langgane. Aja to kok gepok singgol waton tak cedhai wae bocah wis girap-girap kami gilan. Jagat Dewa Barata.
1: Sanes Barata. Jagat Dewa Batara.
0: Lipuran atiku iki, jet indrajit.
1: Inggih Kanjeng Rama, tinimbang panjenengan ngecomang boten kantenan, monggo mirengaken Pro 4 RRI Semarang. Badhe mirengaken campur sari, wayang, ketoprak ngantos dangdutan, sedaya wonten dwaji.

Nuwun Sutresno Budoyo, sugeng pepanggian malih kalian keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta. Wonten ing wekdal menika sampun sumadyo malih kepareng badhe ngaturaken giaran Ketoprak Mataram kanthi lampahan Lindu Aji. Perangan setunggal. Sumber cariyos saking buku Alap-alap Samudra Kidul seratanipun Asmaraman S. Kopinghu. Sutresno Budoyo sumangga sugeng midang.

tadi tegel ninggal anak e. Lagi digolekake butuh neng pasar. Arti ngombancak e jare. Oh, Lestia. Kowe iki piye?

cekap semanten Sutresno Budoyo atur giaran Ketoprak Mataram ganti lampan Linduaji ing busono keluarga Ketoprak Mataram RRI Ngayogyakarta ngaturaken sugeng pepisan mugi rahayu ingkang pinanggih nuwun.

Saudara, dengan terdengarnya irama ini maka usailah sudah seluruh rangkaian siaran kami sejak pagi hingga malam hari ini. Atas nama seluruh kerabat kerja yang bertugas, saya ucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Kita berpisah sekarang, ketemu esok pagi pada pukul 4 lewat 55 menit waktu Indonesia Barat. Akhirnya sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah Perumpat Radio Republik Indonesia Semarang.

Selamat pagi pendengar di seluruh Nusantara dan di mana saja suara kami dapat didengar. Inilah program 4 Radio Republik Indonesia Semarang yang menerang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Kesempatan hari ini kami hadir dengan beragam acara sepanjang pagi, siang hingga malam hari nanti. Dari Jalan Ahmad Yani 14146 Kota Semarang, kami ucapkan selamat mendengarkan. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

0: beragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara. Akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lujung Hinjang, selamat pagi sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus. Nah, sekali kesempatan pagi hari ini saya Andi Setiawan kembali hadir menemani aktivitas panjenengan semuanya di Semarang Hinjang edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Bagaimana kabar sahabat budaya Kang Mas Mbak Yus? Saya selalu doakan panjenengan diberikan kesehatan, keselamatan, dan tidak kurang suatu apapun. Selamat beraktivitas sahabat budaya untuk panjenengan yang sudah mulai beraktivitas di pagi hari ini, juga selamat beristirahat nggih untuk panjenengan yang baru saja menyelesaikan tugas di malam hari ini. Semoga apapun aktivitas panjenengan diberikan keberkahan untuk keluarga panjenengan tercinta. Atensi saya tunggu sahabat budaya 0248316661, juga di 0811277714, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Kami tunggu guys, monggo yang mau berbagi informasi, kirim salam atau juga request lagu untuk edisi Semarang Hinjang edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini, segera kami hadirkan program Hikmah Pagi dari Agama Islam. Nanti akan disampaikan oleh Ustadz Dr. Kanjeng Raden Arya Tumenggung, Haji A.M. Jumai, S.E.M.M. Namun untuk menunggu sambungan telepon bersama narasumber kita di pagi hari ini, kami hadirkan nada-nada religi terlebih dahulu untuk mengawali kebersamaan kita di pagi hari ini.

0: Hijrah adalah keluar dari kegelapan untuk menuju alam yang terang. Sebagaimana para sahabat yang berhijrah dari Mekah ke Madinah, berhijrah di jalan Allah termasuk kunci rizki. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 100 yang artinya, barang siapa berhijrah di jalan Allah, niscaya mereka mendapati di muka bumi ini tempat hijrah yang luas dan rizki yang banyak. Sebagai umat muslim, hijrah adalah berpindah menuju kehidupan lebih baik, bermakna, dan indah. Bukan berpindah justru untuk berperang dan saling membunuh. Maka dari itu, siapapun yang ingin mewarisi semangat hijrah harus mempunyai gairah untuk terus mencari hal yang baru, baik, dinamis, dan progresif dalam kehidupan yang kaya warna dan nuansa. Hijrah hakikatnya sebuah semangat untuk melakukan perubahan. Mari berhijrah semata-mata hanya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Anda masih mendengarkan Pro 4 RRI Semarang yang dipancarkan dari Jalan Ayani 144-146 Semarang melalui FM 88,2 MHz dan AM 801 kHz. Interaksi pendengar kami terima via telepon 024-8316-661 dan WhatsApp 0811-2777-914. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sarang-sarang midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kula Ki Anom Dujo Kangko, sarjana seni, seniman dalang dari Karanganyar, Surakarta. Monggo sareng-sareng midhangetaken giaran Pro 4 RRI Semarang, saluran budaya Nusantara. Pro 4 RRI Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Pro 4 Semarang, pelestari budaya, penjaga tradisi.

0: pelestari budaya, penjaga tradisi.
1: Sahabat budak Kang Mas Bayu, kami hadirkan rekaman Hikmah Pagi untuk edisi hari ini akan disampaikan oleh Ustadz kita, Ustadz Dr. Kanjeng Raden Aryo Tumenggung, AM Jumai SEMM. Dan untuk tema Hikmah Pagi edisi pagi hari ini adalah Istighfar dan Tolak Balas. Selamat menikmati.

Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Khalaqal insana fi ahsani taqwim. Wa fadallahu ala kathir mimman khalaqa bil in'ami wa takrim. Fa in istaqama ala tu'atillah istamaralah. Hadha tabdilu fi jannatin na'im. Wa ila ruda fil hawani wal azabil alim. Ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Birahmatika ya arhamar rahimin. Para pendengar RRI dimanapun berada, syukur alhamdulillah patut kita bersyukur kepada Allah SWT, di mana Allah masih memberikan kenikmatan kepada kita, nikmat iman, nikmat sehat, dan nikmat untuk senantiasa semangat di dalam membangkitkan kehidupan kita sehari-hari, di dalam memberikan penguatan lahir dan batin kita. Jadi pada hakikatnya, tujuan manusia ini memiliki dua tujuan. Tujuan pertama adalah tujuan jangka pendek kita adalah rahmatan lil alamin, dan tujuan jangka panjang kita adalah mardhatillah. Nah, sehingga karena kita memiliki dua tujuan ini, tentunya kita harus mempersiapkan baik dalam jangka pendek di dunia ini maupun jangka panjang dalam rangka mencapai ridhonya Allah. Apa hal yang harus kita persiapkan di dalam mempersiapkan tujuan hidup kita ini? Tujuan jangka pendek kita rahmatan lil alamin. Kita di dunia ini menebarkan cinta dan kasih sayang kepada sesama, kepada siapapun, kepada alam, kepada hal-hal yang ada di sekitar kita. Kita juga harus ramah. Betapa penting itu harus kita lakukan. Terus kemudian jangka panjang kita ini adalah mardhatillah, ridhonya Allah. Kita hidup di muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan, ini hanya untuk mencapai ridhonya Allah SWT. Karena Allah berfirman, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan sebangsa jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku, kata Allah. Dan inilah orientasi diciptakannya manusia di muka bumi ini. Nah, karena kita ini diciptakan oleh Allah SWT dalam bentuk yang paling sempurna, dalam maqam mahmudah diberikan ruang yang sangat mulia, tentunya kita harus mempersiapkan diri dan mengisi diri agar kehidupan kita ini senantiasa memberikan kontribusi yang aktif, kontribusi yang produktif di dalam kita mengabdi kepada Allah SWT. Saudara-saudara para pendengar RRI dimanapun berada, jadi karena kita ini diberikan kekuatan oleh Allah, di mana Allah memberikan anatomi tubuh yang sangat lengkap kepada kita. Ada fisik, ada akal, ada roh. Ini dalam rangka untuk senantiasa mendekatkan diri kita ini kepada Allah secara komprehensif, dan tidaklah kita ini hidup parsial. Kita diberikan kelengkapan di dalam organ tubuh kita. Kita diberikan akal yang sehat, selalu khusnudan. Kita diberikan ruh, kekuatan spiritual kita. Ini dalam rangka untuk senantiasa kita mencapai apa yang diharapkan Allah dengan keberadaan kita di muka bumi. Oleh karenanya kita harus senantiasa melekat dengan kalimat yang senantiasa menjadikan diri kita ini setiap hari, ya. Setiap hari kita ini kan sholat. Di dalam bacaan sholat itu ada kalimat yang sangat indah sekali. Dan itu kalau dikaitkan dengan para ahli sastra tidak ada tandingnya itu. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kepadamu lah wahai Allah, hambamu ini menyembah. Dan kepadamu pula lah wahai Allah, hambamu ini memohon. Jadi kita diminta untuk membuktikan dulu pengabdian diri kita kepada Allah, untuk membuktikan kontribusi diri kita ini di jalan Allah, baru layakkah kita ini minta kepada Allah SWT. Nah, kadangkala kita
seringkali berdoa kepada Allah berkali-kali, bahkan 5 hari, dalam 5 kali sehari yang kita lakukan ini, kadang-kadang ngapa sih Allah tidak mengabulkan doa kita? Nah, barangkali ada hal yang tidak serius atau tidak fokus kita di dalam bermohon kepada Allah. Kita baru berorientasikan pada permintaan, tapi pengabdian kita ini kadangkala tidak diperhatikan. Kita kan lebih sering itu melakukan keluhan, melakukan permintaan, tapi kita tidak memikirkan sudah benarkah permohonan kita ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, oleh karenanya salah satu sarana untuk bisa mendekatkan diri kita ini kepada Allah, ya kita mengabdikan diri. Kalau kita umat Islam, jelas ada perintah, ada larangan, itu harus kita lakukan. Jadi kalau aqimish shalah wa atu zakah, salat kita, zakat kita, ini ya untuk diri kita. Jadi agar diri kita ini tidak mendapatkan kesulitan-kesulitan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita juga harus dekat-dekat kepada Allah, karena Allah lah yang memberikan penguatan, Allah lah yang memberikan kemudahan, Allah lah yang memberikan kebahagiaan di muka bumi ini dan ila yaumil qiyamah, itu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ada kalimat yang barangkali menjadi penguatan bagi kita, sebagaimana di dalam surah Al-Anfal ayat 33 ini, wa ma kana Allahu liyu'adzibahum wa anta fihim wa ma kana Allahu mu'adzibahum wa hum yastaghfirun. Dan Allah sekali-kali tidak akan mengazab mereka sedang kamu berada di antara mereka. Dan tidaklah pula Allah akan mengazab mereka sedangkan mereka itu minta ampun. Nah, ini Al-Anfal 33 itu mengisyaratkan bahwa, bahkan dijelaskan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, maksud dari ayat itu apa? Kana fihim amanan Nabi sallallahu alaihi wasallam wal istighfar wa dhahaban Nabi sallallahu alaihi wasallam wa baqiyal istighfar. Dulu para sahabat mempunyai 2 penolak balak, yakni keberadaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan istighfar. Dan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, maka penolak balak itu tinggal 1, yakni istighfar. Nah, maka kalau kita ingin dimudahkan segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ingin dijauhkan dari balak, kita ingin diberikan kebaikan-kebaikan, dijauhkan dari segala ancaman yang mengancam, baik mengancam diri kita, jiwa kita, nyawa kita, maka salah satu strategi yang kita lakukan adalah banyak istighfar, dan termasuk kita bersedekah. Karena istighfar dan sedekah inilah penolak balak kita yang sebenarnya. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah, saudara pendengar RRI dimanapun berada. Jadi kalimat di dalam surah Al-Anfal ini bahkan dikuatkan oleh Ibnu Abbas, itu menegaskan betapa keberadaan baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu menjadikan diri kita ini terhindar dari azab Allah Subhanahu wa taala, terhindar dari segala musibah, terhindar dari bala, dan termasuk bacaan istighfar kita ini. Maka baginda Rasul dalam keseharian itu membaca istighfar itu tidak kurang-kurang. Sudah jelas ampunannya, sudah jelas kemuliaannya, sudah jelas tempatnya akan ditempatkan oleh Allah Subhanahu wa taala di tempat surga yang penuh dengan kenikmatan. Tapi baginda Rasul dalam keseharian mengucapkan istighfar itu tidak kurang-kurangnya. Bahkan dalam sholat malamnya itu, sebagaimana yang diriwayatkan, diceritakan oleh istri baginda Rasul Muhammad SAW, sampai kakinya membengkak. Demi apa? Demi untuk mendapatkan keriduan kepada Allah dan mendoakan kita umat. Karena keberadaan kita ini tidak lepas dari pengaruh dan penguatan dari baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ketika baginda Rasul akan meninggal saja, itu masih memikirkan ummati, ummati, ummati. Kita masih disebut di detik-detik terakhir baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam sakaratul mautnya,
ketika nyawa sudah hampir hilang dalam tubuh jasad baginda Rasul, masih bisa menyebut umati, umati. Saking cintanya baginda Rasul terhadap umatnya. Maka bagi kita, istighfar. Inilah senjata perisai yang harus senantiasa kita dengungkan, kita biasakan dalam kehidupan kita sehari-hari. Wirid kita ini juga bagian daripada benteng dari segala bala. Bahkan dalam sebuah hadis itu juga diriwayatkan, barang siapa yang keluar dari rumah mengucapkan bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, maka dia akan ada tiga kekuatan juga. Kekuatan apa? Pertama, dia akan mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah tidak akan tersesat. Ketika kita keluar rumah membaca bismillahi tawakkaltu alallah la haula wala quwata illa billah, pertama kita akan dapat petunjuk dan insyaallah tidak akan tersesat. Yang kedua, kita akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah aman. Insyaallah tidak ada gangguan. Insyaallah tidak ada hal-hal yang menakutkan bagi keberadaan kita sepanjang masa kita di dalam perjalanan atau dalam safar atau di kampung orang lain. Nah, yang ketiga, kita akan mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan di dalam hadis ini dikisahkan para setan-setan itu sumingkir, minggir, menepi, menjauh dari kita. Dan berkata di antara setan-setan itu, mana mungkin kalian bisa mengganggu si fulan yang sudah mendapatkan tiga kekuatan sekaligus. Dia sudah mendapatkan petunjuk, dia sudah mendapatkan pelindungan, dia sudah mendapatkan kecukupan dari Allah Subhanahu wa taala. Setan pun tidak berani untuk menyentuh kita, apalagi mengganggu kita. Maka dari itu, keberadaan kita di muka bumi ini sebagaimana mukadimah yang saya bacakan tadi, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Inilah yang harus kita perkuat. Setiap hari kita ini beristighfar, setiap hari kita ini berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakarrub kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita akan terhindar dari bencana, kita akan terhindar dari bala, baik bala yang dirasakan oleh diri individu kita maupun bala yang diterima secara kolosal oleh masyarakat. Maka ketika di lingkungan kita ini ada ujian wabah, ada bencana yang bertubi-tubi, maka perlulah di antara kita ini melakukan evaluasi, refleksi, bermuhasabah, ada apa? Kok Allah SWT bertubi-tubi menguji kita? Allah memberikan cobaan kepada kita. Berarti ada sesuatu hal yang tidak beres pada diri kita. Maka inilah yang dilakukan oleh para nabi-nabi terdahulu. Coba bagaimana Nabi Yunus alaihissalam ketika diuji oleh Allah SWT, akhirnya ditelan ikan di lautan yang luas, di saat yang gelap gulita. Nabi Yunus alaihissalam naik kapal, kemudian kapal itu oleng karena keberatan beban. Kemudian salah satu di antara penumpang kapal ini harus ada yang dijeburkan ke laut atau dibuang di laut. Kemudian nahkoda melakukan undian, siapa yang harus dibuang di laut. Diundilah pertama, muncul Nabi Yunus. Diundi lagi, muncul Nabi Yunus. Sampai tiga kali muncul Nabi Yunus. Akhirnya Nabi Yunus menjeburkan diri dan langsung ditangkap oleh ikan yang ada di lautan yang sangat luas itu, masuk di dalam perut ikan. Nah, ketika di dalam perut ikan, Nabi Yunus itu tidak tinggal diam, tidak menggerutu, tidak malah marah-marah atau kecewa kepada Allah, enggak. Justru Nabi Yunus alaihissalam sepanjang ada di dalam perut ikan itu melakukan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala, melakukan muhasabah, melakukan evaluasi terhadap kesalahan-kesalahannya, sehingga Allah mengutus ikan itu untuk memuntahkannya di daratan. Akhirnya Nabi Yunus itu selamat.
Kalimat apa yang dibaca oleh Nabi Yunus alaihissalam? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi bencana besar yang dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam ketika ditelan ikan, secara logika ketika ada benda masuk di dalam perut ikan itu sudah luluh lantah, sudah menjadi kotoran. Tetapi karena izin Allah SWT, Nabi Yunus AS utuh di dalam perut ikan. Karena apa? Kekuatan zikir kepada Allah. Ucapan, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntum minadh-dhalimin. Jadi ada kalimat tauhid yang diucapkan, ada kalimat tasbih yang diucapkan, dan ada kalimat penyesalan yang dilakukan. Ini tiga ini, maka kita juga di dalam berdoa itu wasilah terhadap amal-amal baik kita, enggak masalah. Dan kita berwasilah doa-doa kita itu dengan perbuatan-perbuatan kita yang zalim, yang akhirnya tidak kita lakukan, tidak kita teruskan, itu bisa menjadi wasilah. Sebagaimana dalam Ashabul Kahfi itu ketika terjebak di dalam gua yang sangat gelap, ada batu yang akhirnya menutupi pintu gua tersebut, tidak bisa keluar tiga sahabat Ashabul Kahfi tersebut, tiga pemuda itu. Tapi tiga pemuda itu berdoa kepada Allah dengan wasilah amaliah-amaliahnya. Yang satu berdoa dengan wasilah, ya Allah, saya itu telah berbuat baik kepada ibuku, saya taat kepada ibuku, ya Allah, kalau berbuat baiknya saya kepada ibuku ini menjadi ridhomu, menjadi amal baikku, maka kabulkanlah doa hambamu ini, ya Allah. Akhirnya membukalah sedikit. Ada juga yang satunya lagi berdoa, ya Allah, dulu saya itu hampir terjebak dalam dunia kemaksiatan. Saya itu sudah dikepung oleh para wanita-wanita yang akan berbuat zina kepada diriku. Tapi ketika itu saya membatalkan diri, maka ya Allah, ketika saya ini tidak jadi melakukan kemaksiatan dan itu kau ridhoi dan itu menjadi amal baik, amal solehku, maka ya Allah, kabulkanlah permohonan hambamu ini. Akhirnya terbuka. Nah, artinya apa? Kita berwasilah itu boleh. Wasilah yang diperbolehkan di dalam syariat Islam itu adalah wasilah terhadap amal-amal baik kita. Bukan wasilah kepada orang-orang yang sudah meninggal, tidak ada kaitannya dengan kita. Tapi justru yang lebih afdol, wasilah ini adalah wasilah terhadap amal-amal kita. Ketika kita tadi membantu fakir miskin, ya Allah, tadi pagi saya telah membantu fakir miskin, ya Allah. Jika dalam aktivitas saya membantu fakir miskin ini, kau ridhoi, ya Allah, kau kabulkanlah, ya Allah, maka doa hambamu kali ini kabulkanlah, ya Allah. Maka ini bisa dijadikan wasilah. Kebaikan-kebaikan kita bisa dijadikan wasilah untuk terkabulnya doa-doa kita dan lain sebagainya. Maka apa yang telah dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam sampai pada Nabi Yunus ini mendapatkan ujian yang sangat berat, bisa terlepas dari ujian, salah satunya adalah melakukan zikir, pendekatan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Baginda Nabi Ibrahim itu pun seperti itu. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dalam situasi yang sangat mencekam, diikat, lalu ditaruh di atas tungku api yang sangat menyala-nyala, tidak ada kalimat lain yang diucapkan baginda Nabi Ibrahim kecuali kalimat yang mulia. Apa itu? Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Diucapkan berkali-kali, cukuplah Allah menjadi pelindungku, cukuplah Allah menjadi penolongku, cukuplah Allah menjadi penyelamatku. Lantas Allah tidak tinggal diam. Allah berkata, ya nar, kun bardan wa salama ala Ibrahim. Wahai api, dingin dan selamatkan Ibrahim. Jadi bagi dan Nabi Ibrahim selamat itu bukan mak bedunduk secara tiba-tiba,
Tapi bagi Nabi Ibrahim selamat itu karena ada kalimat yang diucapkan, yaitu kalimat mulianya, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Maka kalau kita juga pengen mendapatkan keselamatan, pengen terhindar dari segala mara bahaya, salah satunya adalah kita selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa alaihissalam ketika bisa membelah lautan itu karena zikir, karena izin, atas izin Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara para pendengar RRI dimanapun berada, maka ikhtiar untuk menolak bala, karena barangkali tema kita ini adalah bagaimana ikhtiar kita untuk mendapatkan ridho Allah, sehingga kita akan diselamatkan di dunia dan akan diselamatkan di akhirat ini. Ya, salah satu ikhtiar kita adalah pertama, banyaklah beristighfar. Jadi, pertama adalah istighfar. Sebagaimana tadi di dalam surah Al-Anfal tadi, kami tidak akan menurunkan azab bencana selama mereka masih beristighfar. Nah, kalau kita minimallah setelah kita sholat istighfar, berarti sudah berapa kali? Kalau misalnya setelah sholat itu kita istighfar 33 kali, kali 5, itu sudah luar biasa. Bacaan-bacaan istighfar kita ini akan menyelamatkan diri kita dari bala, bencana, wabah yang ada. Kemudian yang kedua, salah satu ikhtiar untuk menolak bala itu adalah banyak berdoa. Nah, kita banyak berdoa, sholat kita mulai dari takbir sampai salam itu isinya adalah doa-doa kita ini.

Apalagi di saat-saat seperti ini, apalagi di daerah perkotaan, apalagi disibukkan dengan hiruk-pikuk pekerjaan kita keseharian. Kita mau bangun, kadang udah bangun, tapi untuk meneruskan kita beranjak dari tempat tidur kita, ambil air wudhu, kemudian kita sholat malam, itu beratnya bukan main. Tapi kalau kita bisa, dan kita bisa melakukan sholat malam itu, maka Allah akan memberikan tempat yang mulia. Baik itu fid dunia maupun ila akhirah. Ini yang kedua. Dan yang ketiga itu adalah ikhtiar untuk menolak bala kita ini adalah meningkatkan ketakwaan kita. Di dalam surah At-Talaq, barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya dia akan membukakan jalan keluar baginya. Jadi insya Allah orang yang bertakwa, apalagi ketakwaan ini akan menjaga diri kita dari berbagai mara bahaya juga. Bahkan dalam setiap Jumat kita seringkali para khatib itu kan mengatakan ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Maka bertakwalah kepada Allah agar diri kita ini selalu dalam kondisi ketakwaan ini. Jangan sampai kita ini lepas dari nilai ketakwaan, jangan sampai kita ini lepas dari nilai kemusliman, jangan sampai kita lepas dari nilai kemukminan kita ini. Nah, sehingga kita ini sampai datangnya maut itu jangan sampai kita ini terlepas dari nilai-nilai keimanan yang ada pada diri kita. Kemudian sebagai penolak bala yang lain itu adalah menjaga silaturahmi. Nah, menjaga silaturahim ini insya Allah malaikat akan menyertai kita. Karena berkali-kali saya sampaikan pada diri kita ini ada dua malaikat. Malaikat katabah dan malaikat hafadhah. Kalau malaikat katabah itu adalah malaikat yang mencatat amal ibadah kita, amal keseharian kita, baik itu yang buruk maupun yang baik itu dicatat oleh malaikat yang ada di sekitar kita, yaitu malaikat katabah. Tapi di luar ada malaikat katabah, ada malaikat hafadhah. Lah, malaikat hafadhah inilah yang senantiasa memberikan pengamanan bagi kita. Jadi kalau kita ini sebagai presiden, sebagai pejabat negara, ada bodyguard gitu ya. Ada paspampres ini. Kita punya bodyguard. Bodyguardnya enggak main-main. Adalah tentaranya Allah Subhanahu wa taala. Siapa itu? Malaikat. Bahkan di dalam surah Ar-Ra'd, malaikat yang mengawal kita ini silih berganti. Ada yang di depan kita, ada yang di belakang kita, ada di sekitar kita. Bahkan kalau menurut Ibnu Katsir itu di empat sisi, kalau menurut Kiai Soleh Darat itu ada 11 bagian dalam tubuh diri kita ini dijaga oleh malaikat. Nah, malaikat ini akan menyertai kita, akan menjaga kita, akan setia kepada kita sepanjang kita ini dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, sepanjang kita ini juga banyak berzikir, berwirid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka malaikat ini akan betah bersama kita. Tapi giliran kita ini jauh dari nilai-nilai agama, jauh dari nilai-nilai zikir kepada Allah, justru kita dekat dengan kemaksiatan, maka malaikat tidak mau mengawal kita. Bahkan mendekat kepada kita aja tidak mau. Nah, itu sehingga kita harus menjaga silaturahim tadi. Poin yang keempat tadi, ikhtiar untuk menolak bala kita ini adalah menjaga silaturahim. Ada hadis baginda Rasul Muhammad SAW yang mengatakan begini. Ada dosa di mana akibat dari dosa yang kita lakukan ini Allah membalasnya di dunia dan nanti juga di akhirat lebih sadis, lebih kejam, lebih dahsyat lagi. Apa itu? Yang pertama adalah melakukan kedzaliman, yang kedua adalah memutus silaturahmi. Nah, dua dosa ini yang mengakibatkan Allah murka kepada kita. Maka dari itu kita harus ekstra hati-hati, jangan sampai mendzalimi orang.

baik mendolimi secara individu kita maupun kita sebagai kepala rumah tangga, sebagai ketua RT, sebagai ketua RW, bahkan sampai presiden, jangan melakukan kedzaliman terhadap diri, keluarga, maupun orang lain. Itu karena amarah Allah sangat luar biasa. Yang kedua, jangan sampai kita memutus silaturahmi. Nih, dua hal ini harus kita jaga. Dan yang kelima, supaya kita terhindar dari bala, dari bencana, dari musibah adalah bersedekah. Insya Allah dengan sedekah kita, dengan infak kita, dengan zakat kita akan menyelamatkan diri kita dari segala bala mara bahaya termasuk godaan-godaan yang ada di dunia ini. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kekuatan lahir dan batin kepada kita dan Allah memberikan perlindungan juga secara gaib maupun secara nyata karena pada hakikatnya setiap manusia ada gangguan, ada godaan baik secara gaib maupun secara nyata sehingga kita harus selalu dekat kepada Allah yang maha mengetahui tentang yang gaib dan yang nyata. Wallahul ladzi la ilaha illa huwa alimul ghaibi wasyahadah huwa rahmanur rahim. Dialah Allah yang tiada Tuhan selain Allah yang patut kita sembah dan beliaulah yang mengetahui dalam situasi gaib maupun situasi yang nyata. Wa qurabi fir warham, kurang lebihnya mohon maaf. Nasru minallah wa fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Sahabat Muda, Kang Mas Bayu, demikian tadi Hikmah Pagi untuk edisi hari ini dengan tema istighfar dan tolak bala yang disampaikan oleh Ustadz Dr. Haji A.M. Jumai S.E.M.M. Semoga apa yang disampaikan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita. Dan terima kasih atas kebersamaan pagi dengan semuanya. Saya Adistiawan, nanti akan masih menemani di Geliat Pagi pukul 6 hingga jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat. Kita menggeliat bersama untuk mengawali aktivitas di pagi hari ini. Terus bersama kami.

Sebanyak 100 kantong darah dikumpulkan kantor wilayah Kementerian Hukum Jawa Tengah dalam aksi donor darah memperingati Hari Pengayoman ke-81. Donasi tersebut menjadi bentuk kepedulian Kemenkum Jateng untuk membantu memenuhi kebutuhan darah bagi masyarakat yang membutuhkan. Aksi donor darah digelar bekerjasama dengan UTD Rumah Sakit Karyadi Semarang di Lobi Kanwil Kemenkum Jateng Rabu 12 Agustus 2026 diikuti pegawai dan anggota Dharma Wanita Persatuan DWP yang secara sukarela menyumbangkan darahnya. Kepala Kanwil Kemenkum Jateng Heni Susilo Wardoyo mengatakan status darah yang didonorkan dapat membantu menyelamatkan pasien yang membutuhkan transfusi.

Abad Budaya, Kabupaten Kendal memiliki potensi gempa bumi meski selama ini gempa yang tercatat berkekuatan relatif kecil. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG menyebut potensi tersebut berkaitan dengan sejumlah sesar aktif yang berada di sekitar wilayah Kendal. Kepala BMKG Stasiun Geofisika Banjarnegara, Yesus Anto Wibowo, mengatakan potensi gempa di Kendal berasal dari beberapa sumber gempa. Sejumlah sesar aktif tersebut diketahui pernah mengalami aktivitas kegempaan meski kekuatannya kurang dari magnitudo 3 dalam skala Richter. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan. Sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.

Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya di Pro 4 Semarang.

edisi hari ini, hari Kamis 13 Agustus 2026. Untuk sahabat muda yang sudah mulai beraktivitas di perjalanan pagi hari ini, selamat beraktivitas. Yang sedang berolahraga juga selamat berolahraga. Yang sedang memasak juga selamat masak. Pokoknya apapun aktivitas panjenengan, saya doakan selalu diberikan kelancaran dan yang paling utama tentunya keselamatan. 0248 31 6661, juga di 0811 277 9114, dan juga kolom live chat di aplikasi RRI Digital. Monggo sahabat budaya pagi hari ini yang ingin berbagi semangat, kirim salam atau juga request lagu bersama saya Adi Setiawan di Gelat Pagi hingga nanti jelang pukul 7 waktu Indonesia Barat.

ke studio untuk pagi hari ini guys, sahabat budaya. Dan juga suhu atau udara memang terasa kering beberapa hari terakhir. Nah ini tentunya harus kita waspadai guys, sahabat budaya, karena ternyata udara kering dan juga suhu dingin bisa menyebabkan infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA. Ini cenderung meningkat di musim kemarau ya, akibat udara kering, debu penerbangan, dan juga polusi udara yang pekat. Kondisi ini memicu iritasi pada saluran pernafasan, membuat virus atau bakteri lebih mudah masuk dan menginfeksi tubuh. Ini juga terjadi kepada saya ya, beberapa hari terakhir mulai sumeng hidungnya nih, mulai pilek, kemarin sudah bisa terobati dan sudah bisa kembali beraktivitas. Penyebab utama dari ISPA atau infeksi saluran pernafasan akut ini adalah udara kering, debu jalanan, asap polusi, serta daya tahan tubuh yang menurun. Gejala umumnya batuk, pilek, demam, sakit atau gatal tenggorokan, hidung tersumbat hingga sesak napas. Kelompok rentan ini anak-anak, balita, lansia, ibu hamil, serta penderita penyakit pernafasan kronis seperti asma. Nah ini tentunya harus kita tingkatkan guys, kewaspadaan di keluarga kita. Dan untuk cara pencegahannya bisa menggunakan masker. Gunakan masker saat beraktivitas di luar ruangan untuk menyaring debu dan polusi. Cukupi air putih, karena minum air putih yang banyak ini bermanfaat agar tenggorokan tetap lembab maksud kami, dan dahak menjadi mudah encer. Jaga kebersihan, sering cuci tangan menggunakan sabun untuk mencegah penularan kuman, dan juga kurangi aktivitas luar ruangan. Batasi kegiatan di luar saat udara sedang panas, terik, dan juga berdebu. Mari kita tingkatkan kewaspadaan guys, sahabat budaya, terkait kasus infeksi saluran pernafasan akut atau ISPA yang sudah mulai banyak terjadi di sekitar kita. Untuk panjenengan yang sedang diberikan cobaan sakit, semoga lekas diberikan kesembuhan dan bisa beraktivitas kembali.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan?
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16 sampai 25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah.
1: Ini dia pilihan lagunya. Pop kategori putri, Sofi Novindri, Susah Lupakanmu.
0: Nisrina Arija, Cinta Sia-Sia.
1: Atik CB, Risau.
0: Raisa, Bila.
1: Idgitaf, Sedia Aku Sebelum Hujan.
0: Ruth Sahanaya, Ku Ingin.
1: Liodra, Teganya Kau.
0: Marion Jola, Lale Ilmanino, Rayu.
1: Anggi Marito, Aku Bukan Untukmu.
0: Mahalini, Bawa Dia Kembali.
1: Pop kategori putra, Ishak Octavian, Seharusnya Aku.
0: Tito Aditya, Lelah Hati.
1: Tulus, Teh Hijau.
0: Enau Ari Lesmana, Sesi Potret.
1: Rizky Febian dan Adrian Halif, Alama.
0: Wijaya 80, Terakhir Kali.
1: Afgan, Lestari Merindu.
0: Marcel, Firasat.
1: Glenn Fredly, Kau.
0: Mike Mohede, Terbaik.
1: Pop kategori daerah, Sansaro, Minang.
0: Butet, Batak.
1: Kicir-kicir, Betawi.
0: Soeo Rajamu, Jawa.
1: Es Lilin, Sunda.
0: Cik-cik Periuk, Kalbar.
1: Si Patokan, Sulut.
0: Wayawai Windawe, Papua.
1: Bolelebo, NTT.
0: Dodoi si Dodoi, Jambi. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144-146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.

0: kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026. Senandung nada mewarnai Nusantara.

Dari pantauan cuaca di Stasiun Meteorologi Jenderal Ahmad Yani Semarang tanggal 13 Agustus 2026 pukul 5:30 waktu Indonesia Barat, Semarang kondisi cerah berawan. Angin bertiup dari arah tenggara dengan kecepatan 8 km per jam. Suhu udara berkisar 25,6 derajat Celcius dan kelembapan udara 82%. Nah, ini mungkin yang menjadi alasan kota Semarang pagi hari ini lebih dingin ya dari biasanya. Untuk hari ini, perakiraan cuaca kota Semarang pagi hingga siang diprediksi cerah hingga cerah berawan, sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Angin bertiup dari arah timur ke selatan dengan kecepatan 5 hingga 30 km per jam. Suhu udara berkisar 26 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembapan udara berkisar 45 hingga 75%. Jawa Tengah pagi diprediksi cerah hingga cerah berawan, siang sore hingga awal malam cerah berawan hingga berawan. Waspadai potensi kemudahan kebakaran hutan dan lahan di musim kemarau. Tinggi gelombang perairan utara Jawa Tengah 0,5 hingga 1,25 meter. Tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Tengah 1,25 hingga 4 meter.

Ada Du Engkang, sahabat budaya di suun kalian Bu Arti di Genuk Semarang. Salam sehat Mas Andi dan sahabat Kulit Pagi Perompat dari Genuk Hadir. Cuaca matahari mulai bersinar walaupun tadi pagi mandi terasa dingin sekali. Tetap kegiatan sehari-hari alhamdulillah diberi kesehatan Allah Subhanahu wa taala. Selamat bertugas Mas Andi, selalu sehat, bahagia, sejahtera serta semangat dan rezekinya berlimpah. Ya, terima kasih Bu Arti di Genuk Semarang ya. Semoga panjenengan juga selalu diberikan kesehatan dan juga selamat beraktivitas.

0: Twin, kamu masih ingat gak arti kiwot tangan dalam bahasa Jawa?
1: Itu kayak kiri kanan ya, Bah?
0: Pintar, tapi sekarang jarang yang menggunakan. Bahasa daerah itu warisan, Dok. Kalau tidak dilestarikan, bisa hilang. Mulailah ngobrol sama simbahmu ini. Nanti kamu bisa ngajari teman-temanmu juga.
2: Bahasa daerah adalah identitas bangsa. Tuturlah bahasamu karena di sanalah akarmu. Ayo bertutur, jangan luntur.
3: Pro 4 RRI Semarang. Acarane wapik.

Informasi sahabat budaya untuk pelajar SMA, SMK dan sederajat serta madrasah aliyah negeri atau MAN dan juga MA swasta di seluruh Jawa Tengah. RRI Semarang menghadirkan DokuFest RRI Semarang 2026, sebuah lomba video dokumenter dengan tema Bingkai Warisan Nusantara. Melalui kompetisi ini, peserta diajak mengangkat cerita tentang budaya, tradisi, sejarah maupun potensi daerah dalam sebuah karya dokumenter yang menarik dan inspiratif. Informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Sekali lagi, informasi lengkap mengenai syarat, ketentuan, dan pengumpulan karya dapat dilihat melalui Instagram RRI Semarang di @rri_semarang. Raih hadiah total jutaan rupiah dan tentunya sertifikat untuk pemenang. Jangan lewatkan kesempatan untuk berkarya, menginspirasi, dan mengharumkan nama sekolahmu bersama DokuFest RRI Semarang 2026. Kami tunggu karya terbaikmu.

0: Lagi cari tantangan baru yang bisa bikin namamu melesat di dunia hiburan.
1: Pengen jadi bintang yang bersinar di panggung musik Indonesia?
0: Ini dia yang kamu tunggu-tunggu. Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
2: Bintang Radio Indonesia 2026 is back.
1: Kali ini RRI Semarang siap menerima talenta-talenta terbaik untuk jadi bintang radio Indonesia selanjutnya.
0: Syaratnya gampang banget. Kamu warga negara Indonesia, putra atau putri berusia 16-25 tahun per 28 Oktober 2026 dibuktikan dengan identitas diri yang sah.
1: Dan pastikan kamu punya kartu BPJS Kesehatan atau asuransi kesehatan lainnya yang masih berlaku ya.
0: Cara ikutannya simple banget. Unggah 2 video lagu ke akun TikTok dan Instagram pribadimu, 1 lagu pop Indonesia dan 1 lagu pop daerah. Durasi video masing-masing minimal 1 menit. Jangan lupa pakai hashtag Bintang Radio 26 Semarang dan tag akun @bintangradio_id.
1: Wajib juga follow akun Instagram dan TikTok @bintangradio.id serta subscribe akun YouTube Bintang Radio Indonesia.
0: Cara daftarnya, kalau online mendaftar melalui website bintangradio.rri.id. Kalau offline, mendaftar langsung di kantor RRI Semarang, Jalan Ahmad Yani, 144146 Semarang.
1: Pendaftaran dibuka mulai hari ini sampai tanggal 30 Agustus 2026.
0: Tunggu apa lagi? Ini saatnya kamu tunjukkan bakat terbaik kamu. Jadilah Bintang Radio Indonesia 2026 selanjutnya.
1: Bintang Radio Indonesia 2026.
2: Senandung nada mewarnai Nusantara.

Di pengunjung kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini, saya sapa terlebih dahulu yang sudah bergabung dari Dargo Semarang, Pak Zainal Abidin. Titip salam untuk keluarga Pak Taberi di Salo Ireng Seng Demak, keluarga Bapak Dula Sajadi di Salo Kedung Bener Wonosari Kebumen, pedagang pasar Dargo Semarang, warga Dargo dalam Semarang Timur. Mas Adi Setiawan, selamat hari Kamis manis, jangan pesimis, tetap optimis, semoga warungku atau Anda yang punya usaha bisnis tambah laris manis. Amin, amin. Semoga usahanya lancar nggih, Pak Zainal Abidin. Juga kami tunggu nggih, mungkin ada informasi harga yang naik ini apa saja nggih untuk pendengar Perempat Geliat Pagi RRI Semarang. Dari Wonogiri, Bunda Purnani juga monitor. Selamat pagi Mas Andi, selamat bertugas, sehat selalu, bahagia bersama keluarga tercinta, amin. Cuaca Wonogiri pagi hari cerah Mas Andi, tapi dinginnya kumat lagi, dingin banget ya. Memang cukup merata dinginnya mungkin ya di pagi hari ini. Request lagu, nggak tahu judulnya, tapi ada kalimat orang miskin nggak boleh sama orang kaya. Waduh, seng putih ya. Oke, coba dicek kembali ya, Bunda Purnani. Matur nuwun, selamat beraktivitas, sehat selalu kagem panjenengan. Selamat pagi, selamat beraktivitas jih sahabat budaya, tetap semangat, tetap berkarya, semoga apapun yang panjenengan lakukan laksanakan di pagi hari ini berkah untuk panjenengan dan keluarga tercinta tentunya. Tetap berhati-hati yang sedang dalam perjalanan, semoga diberikan kelancaran dan tentunya keselamatan dalam perjalanan panjenengan. Jangan kemana-mana, saya Adi Setiawan nanti masih akan temani di Ragam Semarang dengan informasi seni dan budaya seputar kota Semarang. Dan untuk menutup kebersamaan kita di Geliat Pagi untuk edisi hari ini, kami hadirkan satu tembang, Lu Kenal Verinya Kaku.

Kabar berita pukul 7 waktu Indonesia Barat. Gubernur Jawa Tengah Ahmad Lutfi memberikan dukungan penuh terhadap penyelenggaraan Dieng Culture Festival DCF 2026 yang akan digelar di kawasan Candi Dieng, Dieng Ulon, Kabupaten Banjarnegara 28 hingga 30 Agustus 2026. DCF dinilai telah berkembang menjadi festival budaya yang tidak hanya dikenal di Jawa Tengah tetapi juga menjadi destinasi nasional dan internasional. Ahmad Lutfi menilai DCF memiliki kekuatan karena lahir dari masyarakat dan terus berkembang dengan mengedepankan potensi budaya serta pariwisata Dieng. Pemerintah Provinsi Jawa Tengah siap memberikan dukungan melalui organisasi perangkat daerah terkait untuk memastikan penyelenggaraan festival berjalan optimal.

0: Kita ke kabar berikutnya, sahabat budaya. Puluhan pelajar SMP dan SMA/SMK se-Kabupaten Banyumas mengikuti workshop lukis Sokarajaan di Taman Budaya Suteja 12 hingga 13 Agustus 2026. Kegiatan ini menjadi ruang bagi pelajar untuk mengenal karakter lukisan khas Sokaraja melalui pembelajaran dan praktik secara langsung. Kepala Bidang Pembudayaan Dinpora Budbar Banyumas Amiati mengatakan workshop dirancang untuk meningkatkan minat, bakat, dan kreativitas peserta dalam mengenal seni lukis Sokarajaan. Peserta tidak hanya mendapatkan materi tetapi juga kesempatan menuangkan pemahaman mereka langsung ke atas kanvas. Demikian kabar berita bersama saya Andi Setiawan, sampai jumpa di kabar berita selanjutnya.
1: Ragam seni budaya dari Semarang dan seluruh penjuru Nusantara akan menghibur dan menemani Anda hanya